0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4% terhadap PDB, serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5% dalam satuan prosentase. Tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
2: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindaklanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
0: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks dengan adanya sistem

0: Tim ini kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
2: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6.
3: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
2: Pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027 hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
3: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yohanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
4: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote Jawa amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu Sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
3: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
5: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
3: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Jumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
6: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
7: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
8: Saya sih jujur nih ya berharap, bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
1: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027 hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekedar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri KADIN Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan asis dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Bergabung bersama kami Brigadir Praslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Tapi arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Slipi, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi saat ini masih dalam keadaan ramai lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Praslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Ya, selamat pagi dan kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Pagi. Di pagi hari ini ada informasi ya dihadirkan untuk Anda dan kita juga ya menanti ya dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini di jam 9 pagi.

terkini. Ya, pendengar di rangkaian Kupang Pagi ya, informasi untuk Anda di pagi hari ini. Satuan Pendidikan di Kabupaten Manggarai bergerak cepat untuk menyiapkan tenda darurat untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan pasca gempa. Di SMPK Immaculata Ruteng, para guru secara swadaya bergotong royong membangun ruang kelas darurat berbahan bambu di area lapangan SMAK Setia Bakti. Wakasek Kurikulum SMPK Immaculata Ruteng, Sherly Damon mengatakan kegiatan pembelajaran dialihkan sementara ya sejak 18 Agustus 2026 kemarin atau 3 hari setelah gempa mengguncang wilayah Manggarai. Melalui grup WA, wali kelas secara intensif menyapa dan menyatukan kondisi siswa sekaligus memberikan pergasan dan juga materi pembelajaran. Tenda darurat ini akan menggunakan terpal sebagai atap, sedangkan bagian dindingnya memanfaatkan seng bekas pembongkaran ruang kelas yang direvitalisasi. Jika persediaan tidak mencukupi, dinding tenda akan ditutup menggunakan terpal. Jadi pihak sekolah berencana membangun 6 tenda darurat untuk menampung kegiatan pembelajaran. Proses pembangunan masih mengalami kendala karena ketersediaan bahan bambu yang digunakan sebagai struktur utama tenda. Dan pihak sekolah juga berpacu dengan waktu ya untuk menyiapkan sarana belajar sementara sebelum kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kepastian dimulainya pembelajaran tatap muka akan disampaikan pada siswa setelah seluruh tenda darurat selesai dibangun. Informasi ini dari rri.co.id.

Ya, informasi lagi untuk Anda pendengar ya. Ini kondisi laut yang pasang ya, tidak menghalangi prajurit Pangkalan TNI AL Lanal Labuan Bajo bersama masyarakat untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah pesisir Kabupaten Manggarai. Komandan Lanal Labuan Bajo Letkol Laut P. Aan Harminanto bersama prajurit Lanal Labuan Bajo menempuh perjalanan menggunakan rigit Buyansi Boat menuju Kampung Baru dan Kampung Paralondo. Selasa kemarin, bantuan ini ditujukan bagi masyarakat pesisir dan nelayan kecil yang terdampak ya gempa Flores. Sejumlah kebutuhan dasar dibawa dalam perjalanan, diantaranya beras, minyak goreng, gula, obat-obatan, susu, dan juga mie instan. Ya, dan ya, informasi ini Anda bisa baca lebih jelas, lebih lengkap di rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Isra Mahendra menyebutkan pengesahan hukuman mati bagi koruptor akan membuat banyak pejabat mati. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Yusril membantah pernah mengucapkan pernyataan ini melalui akun Instagram resminya. Klaim ini merupakan narasi palsu yang dicantumkan pada gambar dengan menggunakan foto Yusril. Menurut Yusril, jaksa dapat mengajukan tuntutan pidana berdasarkan perkara yang ditangani. Sedangkan keputusan mengenai hukuman merupakan kewenangan majelis hakim. Pemerintah juga tidak berwenang mengintervensi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan pengadilan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0

0: pagi, masih sama Linda dan juga Kak Rifan yang menemani pagi hari Anda. Seperti yang sudah Linda informasikan tadi bahwa di jam 9 sampai jam 10 kami hadirkan untuk Anda Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Dan pagi ini kita bicara tentang solidaritas lintas agama nih untuk kemanusiaan dan juga pemulihan gempa Flores. Ya, pendengar, gempa ya ini atau bencana ini selalu meninggalkan luka, dan gempa tidak hanya meruntuhkan rumah, tidak hanya meruntuhkan fasilitas-fasilitas, tapi juga mengguncang rasa aman, kehidupan ekonomi, bahkan harapan masyarakat begitu untuk kedepannya apa yang bisa dilakukan gitu atau apa yang akan dilakukan. Nah, tapi di tengah situasi sulit ya, tentu saja selalu ada hal yang membuat kita bisa kembali gitu ya untuk bangkit lagi, yaitu karena adanya solidaritas dan juga kepedulian. Jadi dalam situasi bencana ya, kita bisa melihat bahwa kemanusiaan itu tidak mengenal yang namanya sekat-sekat ya, tapi selalu ya saling bahu membahu membantu untuk berbagi, menguatkan, sampai tidak hanya pada saat masa tanggap darurat ini, tapi juga sampai tetap bersama dalam masa pemulihan atau proses-proses pemulihan. Jadi ya, kita selalu mendengarkan bahwa setelah bencana tidak hanya soal fisik saja ya, tapi juga proses-proses pemulihan ini juga penting sekali untuk diperhatikan. Nah, untuk itu, bicara tentang topik kita di pagi hari ini, sudah hadir narasumber kami di studio Pro 1 RRI Kupang. Kami ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya Bapak H. Ishak Sulaiman S.Ag, Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi ya.
0: Terima kasih. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Kupang ya. Baik, dan selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Romo Marcelinus Saludin PR, Ketua Komisi PSE Caritas Keuskupan Agung Kupang.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi.
0: Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1. Baik, ini kita bicara tentang solidaritas, kita bicara tentang kemanusiaan dan juga pemulihan begitu ya. Di awal kebersamaan kita untuk sharing kita dalam dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini, ya Bapak boleh diinformasikan begitu ya tentang apa yang dilakukan boleh masing-masing gitu ya dari Kemenag dan juga dari Keuskupan Agung di awal-awal ini, mungkin karena untuk sekarang ini masih berlanjut ya tanggap darurat ya, ya masih ada terus diperpanjang masa tanggap darurat ini. Dari Kementerian Agama, silakan apa yang dilakukan untuk saudara-saudara kita, boleh berbagi informasinya di pagi hari ini, Bapak silakan.
1: Baik, Bu. Kondisi ini tentu kita sangat membutuhkan soliditas kita
0: ya,
1: sebagai bagian dari membangun kemanusiaan.
0: Benar, Bapak.
1: Soliditas kita itu menyambung rasa, menyambung empati dan juga simpati kita terhadap kesulitan yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Flores Raya.
0: Iya.
1: Nah, Kementerian Agama melakukan itu dalam bentuk aksi.
0: Oh, okay.
1: Aksi yang pertama Kementerian Agama lakukan adalah sebagai orang beragama, tentu kita ingin supaya kesulitan itu harus dibantu oleh Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dasar kita, landasan kita, perpegangan hidup kita mesti harus kita naikkan kepada Tuhan.
0: Yeah.
1: Yang kedua, aksi kita yang nyata Kementerian Agama itu mulai sejak awal pertama.
0: Iya.
1: Kejadian tanggal 15, Kementerian Agama membangun soliditas dengan aksi membantu secara material,
0: iya,
1: mulai dari pusat sampai ke daerah.

0: di lembaga Kementerian Agama memberikan himbauan moral kepada semua aparatur sipil negara Kementerian Agama untuk memberikan aksi membantu. Dan itu sudah dipraktekkan dan dilakukan dari Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngadan, Nagakeo sampai di Sikah. Dan hari ini Bu, sebagai bukti soliditas kita untuk memberikan bantuan, membebaskan kesulitan saudara-saudara kita yang ada di lapangan, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia hadir. Hadir di sana juga dalam rangka memberikan bantuan langsung kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak ini. Ya, Pak Menteri hari ini hadir untuk itu. Jadi secara nyata itu aksi itu kita sudah lakukan ini. Dan terus berproses untuk melakukan aksi itu mulai dari pusat sampai ke daerah.
1: Iya. Ibu ya. Baik. Ya, jadi memang Kementerian Agama melakukan, namanya masing-masing melakukan bagiannya, iya, begitu ya.
0: Iya, iya.
1: Apa yang bisa dilakukan gitu ya, dilakukan dengan penuh apa ya, rasa untuk ketulusan untuk berbagi, iya, gitu ya Bapak ya.
0: Iya,
1: iya. Ya, luar biasa. Iya. Dan sampai hari ini kunjungannya Pak Menteri.
0: Pak Menteri hari ini tiba pagi tadi tiba. Beliau tiba.
1: Beliau tiba.
0: Iya, iya, membawa bantuan ya.
1: Oke.
0: Okay. Yeah.
1: Itu boleh sedikit informasi walaupun mungkin, tapi ini ada nyambungnya juga ya.
0: Yeah, yeah.
1: Kira-kira ini kemana, ke daerah mana Pak Menteri Agama?
0: Beliau ada di titik di Manggarai, jadi turunnya di Manggarai Barat, mungkin juga nanti ke Manggarai Raya dan juga Manggarai Timur itu. Sementara di titik lain itu tinggal didistribusikan bantuan itu.
1: Oh. Yeah, yeah. Oke. Okay. Baik.
0: Termasuk didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan tim kita yang ada di kantor wilayah berada di lapangan.
1: Ya. Oke, okay. Ya, jadi ini luar biasa ya. Jadi memang kita sangat bersyukur ya. Kita sangat bersyukur banyak orang ya, organisasi, komunitas ya, dan banyak pihak lah yang memang punya hati yang tulus lah untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak gempa di Flores ya, dan bantuan itu bahkan terus mengalir sampai dengan saat ini. Baik, ini saya terima kasih Bapak, saya lanjut ke Rompo. Rompo boleh ini dari perspektif Rompo dan juga mewakili Keuskupan Agung juga ya, untuk melihat solidaritas ini seperti apa ya ketika masyarakat sedang menghadapi bencana, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Flores. Silakan. Dan setelah itu kira-kira boleh dibagi informasinya, jadi inspirasi juga begitu ya, apa yang dilakukan. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Puji syukur kepada Tuhan karena kita boleh berbincang-bincang pada kesempatan ini tentang solidaritas kemanusiaan berkaitan dengan bencana alam yang terjadi di Flores, gempa bumi. Memang di dalam Gereja Katolik, khususnya di Keuskupan Agung Kupang, pertama-tama yang sudah ada pada kami itu adalah SOP, penanganan terhadap itu standar pelayanan terhadap itu bencana. Dan dari standar itu, sehingga kalau setiap kalau ada bencana, otomatis manajemennya sudah ada, hanya tinggal saja untuk kita melaksanakan saja.
1: Oh,
2: nah, itu yang
1: okay.
2: pertama. Dan yang kedua, karena Gereja Keuskupan Kupang tidak terlepas dari Konferensi bagi Indonesia, karena itu dalam menjawab bencana seperti ini, apa yang semotongnya itu, one church, one response. Ya, satu gereja, satu juga tanggapan. Sehingga apa yang ditanggapi oleh Keuskupan Agung Kupang itu nanti kolaborasi dengan Konferensi Bagi Gereja Indonesia dan juga untuk seluruh keuskupan di Indonesia. Sehingga kemarin ketika gempanya itu tanggal 15 jam 5 menjelang jam 6 itu, sehingga jam 10 pagi kami sudah koordinasi jaringan Karitas Indonesia, sehingga bagaimana untuk menangani emergensi darurat. Darurat, bagaimana kalau orang belum membawa bantuan, lalu apa yang kita buat atau Gereja Katolik buat. Dan itu dari konferensi atau dari Karitas juga Indonesia ya paling kurang memberikan ya ya bantuan sebelum orang membawa itu bantuan seperti itu. Nah, dan hari itu juga langsung apa itu petugas lapangan apa semua diturunkan untuk memfasilitasi setiap keuskupan yang atau kabupaten dan yang karena berdasarkan standar SOP tadi itu karena itu setiap keuskupan ya di sana itu sudah ada punya petugas lapangan masing-masing untuk hubungan dengan kebencanaan seperti ini. Sehingga kalaupun umpamanya kita memberikan bantuan dari sini itu nanti kita bukan kita bagi-bagi langsung di mana ada posko karitas keuskupan kita membawa di situ dan di situ mengatur di seluruh bantuan dari mana saja. Dari mana saja yang ada di dapat di dapat di seluruh Indonesia itu melalui posko-posko keuskupan yang ada di situ.
1: Oh, ya. Oke. Okay. Dipercayakan kepada keuskupan ya, yang ya, ada di
2: situ. Karena di sana kan sudah
1: daerah setempat.
2: Ya, ya, sudah ada petugasnya, kemudian ada manajemen standar yang sudah ditentukan juga dari keuskupan dan juga dari Karitas Indonesia. Kemudian respon nyata dari Keuskupan Agung Kupang dalam kaitan ini waktu itu ketika terjadi gempa, lalu Bapak Uskup mengeluarkan surat penegasan kepada umat, kepada masyarakat, ya kepada umat khususnya, agar kolekte minggu tanggal 30 Agustus itu diperuntukkan untuk bencana di Flores. Ya, seluruh kolekte di wilayah Keuskupan Agung Kupang dan juga tambah bantuan-bantuan pribadi baik sembako maupun logistik dan lain-lain itu akan di dan bantuan-bantuan itu tujuannya nanti kami akan diberikan ke keuskupan-keuskupan yang itu karena empat keuskupan tetapi juga karena ini satu jaringan bersama Karitas otomatis juga itu nanti dana ini kita akan masukkan ke Karitas Indonesia untuk merespon bersama bencana tentang pasca gempa. Ya. Hubungan nanti tentang itu perbaikan rumah atau pemulihan ekonomi. Ya. Sehingga kalau perbaikan ada yang rusak berat, ada yang ringan, atau ditentukan ada dikategorikan berdasarkan kajian. Kemudian dan juga hubungan pemulihan ekonomi juga nanti akan dibuat sedemikian. Sekarang itu responnya tadi itu bukan respon secara lembaga, tetapi respon bersama.
1: Respon bersama. Dan karena memang sudah ada seperti kayak SOP-nya begitu ya Bapak ya. Jadi sudah tahu itu, kalau sangat tidak diinginkan lah gitu. Tapi kalau sampai terjadi sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi dia memang benar-benar terstruktur lah gitu ya. Sudah tahu apa yang bisa dilakukan. Baik, ini saya lanjut ke Pak Ishak. Ini Bapak boleh. Ini Kemenak kan kalau mau dibilang seperti kayak apa ya, koordinatornya lah gitu ya Bapak ya. Untuk kita gitu ya, untuk lintas agama di provinsi NTT. Adakah mungkin Kemenak mengkoordinasikan begitu ya untuk bisa apa ya sama-sama membantu atau menyuarakan begitu Bapak meningkatkan solidaritas ya dari umat lintas agama begitu Bapak silakan.
0: Artinya secara umum dalam kaitan dan kepentingan memberi bantuan kemanusiaan pertama kita mengesampingkan sekat itu agama tidak menjadi penting kita bantu ini saya mau bantu Islam atau saya mau bantu Katolik saya mau bantu siapa semua yang berdampak dalam komunitas itu tetap akan memberikan sentuhan bantuan dari Kementerian Agama tapi kita memperkuat peran itu kepada semua secara internal kami di Kementerian Agama itu punya bidang masing-masing ada bidang Katolik ada Kristen ada Hindu ada Hindu Buddha di situ ada Islam di situ dan mereka semua memiliki data-data yang valid untuk memberikan kepada kami agar efektivitas dari distribusi bantuan kita itu tepat gitu. Dan mereka juga punya tugas untuk mengendalikan juga melakukan kerjasama lintas agama di masing-masing kabupaten you know. Dari bidang kita yang sudah ada di kantor jadi seluruh peran itu kita mainkan Ya, kita mainkan secara internal, kita mainkan, dan juga di lapangan juga kita mainkan. Satu yang paling penting di fokus kita itu agar pendistribusian itu tepat, itu adalah validitas data kita yang masuk dari semua unsur, dari semua agama, dari semua masyarakat yang terkena dampak itu.
1: Ya. Datanya itu apakah dikumpulkan oleh Kemenak sendiri?
0: Iya, Kemenak sendiri. Kemenak sendiri.
1: Melalui?
0: Jadi teman-teman kami semua di lapangan itu bekerja secara efektif, dia bekerja. Bekerja untuk membantu secara internal juga, tapi juga kepada masyarakat umat beragama, kayak apalagi fokus kita kepada umat beragama kita.
1: Umat beragama.
0: Iya.
1: Baik. Teman-teman yang di kabupaten wilayah terdampak begitu ya, Bapak
0: Di semua wilayah terdampak.
1: Itu dimanfaatkan atau maksudnya di diupayakan untuk bisa menggali data.
0: Menggali data, ya. Ya, jadi tepat pada sasarannya kita memberikan bantuan itu berupa sembako, kemudian juga uang juga langsung, terus kemudian apalagi satu ini pakaian layak pakai.
1: Baik. Jadi memang supaya bantuan yang diberikan itu tepat sasaran gitu, sesuai dengan apa yang betul-betul dibutuhkan di keadaan real di masyarakat yang terdampak begitu ya, Bapak luar biasa. Jadi ini sampai ke tingkat bawahnya begitu ya.
0: Sampai ke akarnya.
1: Begitu. Baik. Nah, ini untuk penyalurannya itu apakah, karena kan kalau sekarang ada yang melalui BPBD, ada yang dengan organisasinya sendiri, ada yang komunitas begitu. Apakah Kemenak juga melakukan penyaluran sendiri atau ada koordinasi atau ada kerjasama? Boleh informasikan.
0: Kami punya posko sendiri.
1: Jadi
0: Kementerian Agama itu punya posko sendiri itu. Tapi kolaborasinya, kerjasama dengan tim-tim yang ada di lapangan itu dilakukan secara bersama supaya tidak terjadi tumpang tindih. Interen kami kepada semua ASN yang berdampak, kita punya data kurang lebih sekitar di satu kabupaten hampir 300-an itu.
1: Untuk ASN
0: ya, untuk
1: Kemenak
0: ASN, ya, untuk ASN dari beberapa kabupaten itu. Lalu kemudian juga kepada masyarakat itu kita tetap memberikan perhatian secara khusus itu. Dan lebih dari itu juga seperti yang saya sampaikan itu ada penguatan di suasana ini juga penyuluh agama kami di semua agama lapisan sana. Itu ekstra berada di di kem-kem itu.
1: Untuk penguatan begitu ya.
0: Iya, penguatan
1: pemulihan mental. Benar, karena itu juga sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Trauma healing ya, Bapak.
0: Trauma healing.
1: Untuk masyarakat terdampak karena memang gempa susulan itu masih terus terjadi dan ini yang memang karena semakin kayak terasa kok lama sekali begitu ya, tidak selesai.
2: Gempa serpihan kan, bukan gempa ini pecahan kan, kan serpihan. Makanya butuh waktu untuk pemulihan.
1: Memang karena butuh waktu untuk pemulihan, jadi memang masyarakat juga butuh, untuk masyarakat terdampak ini juga butuh untuk dikuatkan gitu ya. Tidak hanya secara bantuan fisik begitu ya, tapi juga penguatan-penguatan trauma healing seperti itu juga dibutuhkan. Baik. Terima kasih Bapak. Saya lanjut ke Romo. Boleh. Tadi walaupun sudah diinformasikan bahwa memang koordinasinya itu bahkan juga sampai ke kauskupan yang ada di sana, dan apakah itu juga penyalurannya pun juga demikian, Bapak, boleh diinformasikan?
2: Karena koordinasinya ke melalui kauskupan, nanti penyaluran sembako atau pekiata itu juga sama. Sehingga kalau kita pergi, kita tidak membuat posko sendiri, tetapi bergabung dengan mereka dan berjalan bersama mereka.
1: Karena sudah ada teman-teman di sana.
2: Sudah ada teman-teman di sana, jaringan kita sudah ada memang semua di situ. Pekerja lapangan juga sudah ada memang, sehingga manajemen standar sudah ada memang juga. Kita tinggal tambah saja. Sehingga kita tidak membuat satu hal yang baru, tapi bersama dengan mereka. Ini kan tadi kan kita merespon bersama, toh.
1: Iya.
2: dan pelayanan yang dibuatkan istilahnya kan inklusif, tidak membedakan siapa dia.
1: Iya. Ya,
2: seperti karena kita standarnya sudah ada tadi itu, seperti kemarin kita di gempa Sumatera kan terlibat, kemudian apa namanya yang termasuk yang di Palu itu,
1: iya,
2: itu beberapa yang Caritas bangun itu dari gereja juga bangun, bangunan okay, rumah yang ribuan itu
1: ya. Iya. Nah ini kan apa ya, bantuan itu begitu banyak yang mengalir, yeah, ya. Dan tadi sempat disinggung oleh Bapak Ishak juga, koordinasi juga supaya tidak tumpang tindih. Nah, bagaimana dari Keuskupan Agung Kupang juga supaya, yeah, bantuan yang diberikan itu juga tidak tumpang tindih begitu? Itu bagaimana koordinasinya, Bapak?
2: Supaya bantuan tidak tumpang itu tadi koordinasinya ke Keuskupan dan Caritas di sana, dan Caritas itu kan pasti ada poskonya. Kita minta bantuan mereka kalau logistik kita turunnya di mana.
1: Oh, karena okay, seperti mana-mana yang masih butuh yang begitu ya.
2: Karena seperti di ENI itu kan ada tiga kevikepan, berarti tiga posko di Labuan Bajo, apa di Labuan Bajo dengan di Rute itu demikian. Sehingga kalau kita kalau logistik ya, kita koordinasi mereka, kita arahnya ke mana ya. Itu yang pertama. Sedangkan kalau itu dalam bentuk apa finansial,
1: yeah,
2: itu nanti kita ya kontribusinya itu artinya diadili ke untuk berapa kuskupan yang terdampak gitu. Sejauh kemampuan yang diberikan oleh umat seperti itu.
1: Oke. Supaya memang semua bantuan itu apa ya diberikan secara merata, yeah, begitu ya. Dan bisa juga dirasakan oleh semua karena ini inklusi begitu ya. Tanpa memandang siapa tadi sempat
2: dia,
1: siapa dia, dan sempat disampaikan Bapak Ishak tadi bahwa sekat-sekatnya itu dihilangkan semuanya gitu, karena ini yang namanya nama besarnya adalah kemanusiaan. Nah, terima kasih Romo. Ya, saya kembali ke Bapak Ishak dan ini juga ke Romo. Ya, ini dari pengalamannya ya, upaya yang sudah dilakukan sejak tanggal 15 bahkan sampai dengan hari ini juga pasti tentu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Bicara tentang sesuai dengan topik kita soal solidaritas, soal kemanusiaan. Mungkinkah kalau apakah bapak-bapak juga turun ke lapangan gitu ya, ataupun mungkin dari sharing begitu pengalaman yang berkaitan dengan solidaritas ya, seperti apa yang tergambar di sana dan yang memang betul-betul menyentuh hati begitu ya, dan menginspirasi kita semua yang ada ini. Silakan, saya mulai dari Bapak Ishak dulu.
0: Iya, kita punya tim. Ya, tim di Kanwil dan juga kemudian di daerah. Kalau di Kanwil itu langsung dipimpin oleh Bapak Kanwil. Kanwil, beliau sendiri yang turun ke lapangan. Kemudian di kabupaten oleh para kakan, para kepala kantor Kementerian Agamanya. Nah, yang pertama yang mesti kita bangun itu simpati kita, empati kita. Maka bahwa pada saat mereka mengalami kesulitan itu sama seperti kita gitu. Jadi tidak seperti mereka sendirilah yang merasakan. Kita ingin menarik rasa mereka itu pada diri kita. Inilah yang saya sebut tadi, soliditas dalam bentuk simpati dan empati kita. Nah, itu mesti harus kita bangun dulu. Lalu kemudian juga itu soal mental ini, bahwa keadaan ini kita harus kuat. Nah, Tuhan kasih ujian, jadi cobaan itu untuk naik kelas kita, untuk menghadapi segala macam tantangan hidup ke depan. Itu dari perspektif agama gitu ya. Tapi juga ada aksi yang nyata terhadap kebutuhan mereka. Si soliditas kita itu apa wujudnya? Mereka saat ini dalam kesulitan, tidak banyak pakaian yang diselamatkan, tidak banyak harta yang diselamatkan, apalagi ada korban keluarga di tempat itu. Maka memang kita harus butuh memberikan mereka dalam bentuk material gitu. Kalau misalnya di internal Kementerian Agama itu satu pegawai itu diberi bantuan 3 jutaan yang mengalami dampak langsung. Itu satu orang. Lalu kemudian juga makanan, sembakonya ya kita berikan untuk mereka. Jadi bentuk solidaritas itu nyata. Tidak sekedar kita hadir bicara, tapi kita praktekkan secara langsung, praktek hatinya juga praktek secara materialnya kita lakukan untuk itu.
1: Baik. Tindakan nyata ya Bapak ya.
0: Iya, tindak nyata.
1: Yang memang.
0: Dan hari ini Pak Menteri hadir juga itu dalam rangkaian kepentingan ini ya. Bapak Menteri langsung.
1: Ya, ya. Baik, luar biasa. Baik, terima kasih. Romo, silakan. Gambarannya seperti apa?
2: Ya, ya. Gambaran kalau ya memang apakah bencana saya juga ikut turun, ya. Tapi kan kita biasanya untuk merespon sekaligus juga untuk memberikan penguatan, tapi ya memberikan penguatan sekaligus juga untuk hubungan dengan pemulihan ekonomi dan hubungan juga kegiatan pasca gempa. Tetapi yang Flores ini, yang sementara terjadi sekarang itu, kita masih bangun strategi, dalam arti kita akan pergi dan terus kita, kayak itu tadi, tugas kita adalah kita ke tempat-tempat yang kita sudah ditentukan tadi, dan kita bersama dengan teman-teman untuk berikan penguatan dan juga itu mendukung mereka, baik dalam bentuk materi, tentunya pertama kita harus ruang untuk mereka, kemudian dan butuh nyatakan dalam materi itu yang kita buat, dan hampir semua kita buat begini begitu.
1: Seperti kayak pendampingan ya, gitu ya. Karena ya kita tahu bahwa tadi sempat sudah dikatakan bahwa tidak hanya bantuan tentang material saja gitu ya, tapi juga pendampingan untuk pemulihan secara psikologis ya.
2: Termasuk sosial. Juga ini kan kita kan Caritas bersama dengan tim dokter kesehatan juga terlibat, termasuk juga WOS air ya, untuk air minum semua terlibat.
1: Oke. Berbagai unsur juga dibawa di sana. Oke. Untuk saling apa ya, melengkapi lah begitu ya, Bapak ya.
2: Karena kita kan punya banyak jaringan dan juga mitra, termasuk NGO, karena itu karena satu respon tadi itu kita kerahkan bersama untuk mendukung di mana yang kurang, kita sama-sama untuk membantu dan untuk menyelesaikan itu kesulitan mereka.
1: Oke. Okay. Ya, karena kan memang sudah ada rekan-rekan di sana ya. Jadi bisa menginformasikan kita misalnya di desa ini butuhnya apa-apa-apa gitu, ya, ABCD gitu.
2: Seperti kemarin kan kita ada bikin rapat koordinasi di Caritas Indonesia, dan teman Dianalisa Sumer kan teman-teman dari 4 kuskupan itu yang sangat mereka butuhkan dari jaringan kemarin itu kan itu apa, selimut dengan terpal dengan apa itu, dengan selimut terpal dengan air kalau tidak salah ya, masih daerah tertentu.
1: Oke. Okay. Ya, karena mereka yang ada di sana jadi yang bisa mengidentifikasi begitu ya. Apa-apa yang memang benar-benar dibutuhkan, dan supaya bantuan yang diberikan itu juga sesuai dengan dibutuhkan kebutuhan.
2: Ada manfaat masyarakat. Untuk penerima.
1: Ada manfaat, benar.
2: Dan sampai kita kasih bantuan tapi orang yang bersangkutan tidak membutuhkan.
1: Benar. Itu juga perlu diperhatikan ya.
2: Maka butuh kajian kan.
1: Oke. Okay. Baik, ini tadi sempat disinggung berkaitan dengan pemulihan, yang namanya pemulihan pasca bencana ini juga butuh waktu yang tidak sedikit begitu ya. Dan ini kira-kira apa ya, boleh di-share juga untuk tantangannya, kendalanya yang dihadapi ya. Untuk apa ya, pada saat proses pembantu dan juga untuk pemulihan yang mungkin sudah dilakukan ya sejak dari kemarin sampai dengan saat ini. Silakan, saya ke Romo dulu, nanti baru ke Bapak Ishak, silakan.
2: Baik, selama seperti kami waktu itu pernah lewat Tobi itu kan kita pilih respon juga, termasuk proses pemulihan ekonomi dan juga rehab rumah, rekor waktu kalau tidak salah. Nanti kemungkinan nanti yang sama akan, kemarin jaringan kesepakatan dan jaringan Caritas itu kan sudah nanti juga akan hal yang sama, itu pemulihan ekonomi dan juga dengan rumah rusak, pembangunan rumah itu. Dan memang itu tadi yang menjadi kendala kita itulah kevalitan data. Data. Karena kadang-kadang data itu bisa berubah-ubah. Hari ini dia masuk kategori, nanti datang lagi dia masuk kategori, atau makanya dalam memberikan kajian itu memang sangat-sangat-sangat perlu, dan memang itu butuh waktu. Dan yang kedua, itu juga kesulitan itu ya memang karena kita di jaringan itu juga memang sebenarnya kan membutuhkan seperti rehab rumah itu memang butuh tim teknis sehingga bukan asal membangun ya tim teknis untuk membuatkan kajian dan juga itu kadang-kadang mengalami kendala kadang-kadang tidak sama dalam ini toh tim teknis untuk itu proses seperti itu dan juga dengan itu apa pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi kan macam-macam. Ada pemulihan tentang hortikultura, ada peternakan, ada perikanan. Ya, peternakan juga macam-macam. Tuh ada juga kerajinan-kerajinan. Lalu butuh kajian artinya di daerah mana yang menjadi mata pencarian utama mereka itu di mana nanti kita ya pemulihannya di bagian situ. Ya, di bagian seperti pemain di daerah hortikultura untuk tanaman pertanian ya kita untuk minta mereka untuk tumbuhkan ekonomi di bagian situ. Seperti ya di kerajinan yang bagian menenun ya, di nelayan sama juga. Ya, sehingga bikin kajian untuk pemetaan tadi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan di tempat itu sehingga kita respon juga cocok dengan kemampuan yang paling kurang mereka bisa laksanakan sesuai dengan
1: kemampuan mereka
2: ya.
1: Oke,
2: ya, begitu. Terima kasih.
1: Iya, kalau dari Bapak Ishak dan teman-teman di Kemenag seperti apa?
0: Iya, boleh. Artinya secara umum kita bisa menggambarkan bahwa kondisi ini penuh dengan segala kesulitan.
1: Benar.
0: Iya, ya. Penuh dengan segala kesulitan. Tapi kita menabrak tingkat kesulitan kita itu agar ada ruang yang bisa kita ubah menjadi sulit. Menjadi gampang yang dirasakan sempit menjadi lapang gitu. Akses jalan misalnya itu dari jarak antara Manggarai Barat ke Manggarai Timur atau jadi misalnya orang dari pusat mau datang dari harus turun di Manggarai Barat harus dia menyeberang lah dengan akses jalan yang menantang itu dengan situasi dan kondisi yang juga agak sedikit sulit hari ini gitu termasuk di wilayah-wilayah ini Kabupaten Flores Raya ini gitu. Tetapi kita juga tetap berusaha untuk optimis harus bisa merubah situasi ini gitu. Nah, misalnya Kementerian Agama, fungsi kita itu di fungsi kepenyuluhan agama. Ya, di Katolik, di Islam, di Kristen di situ kita optimalkan. Itu bisa bayangkan mereka juga dalam keadaan sulit itu tapi berusaha untuk melepaskan kesulitan mereka memberikan perhatian seolah-olah mereka tidak ada apa-apa tapi mereka punya perhatian fokus kepada semua masyarakat umat beragama yang sedang mengalami dampak itu itu jadi hal-hal yang sifatnya psikologis rasa itu tapi teman-teman kami di lapang berusaha untuk meredam itu. Jadi hari-hari mereka berada di sana bersama dengan papanya pengungsi yang ada di kema-kema itu untuk selalu saja dibangunkan semangat mereka untuk bertahan, menyenangkanlah suasana ini, tidak boleh larut dalam suasana penuh dengan kesedihan ini. Segera kita harus lepaskan dalam keadaan ini. Di sekolah-sekolah begitu banyak yang sulit karena kita punya bangunan yang begitu banyak rusak gitu. Harus belajar di luar ruangan itu situasi yang menurut saya juga itu menantang sekali gitu. Dia sudah hari-hari berada dalam posisi yang sangat nyaman di ruangan belajar yang enak tiba-tiba di saat ini dia harus belajar di luar lagi itu sulit tapi para guru-guru kami penyuluh agama kami selalu harus memberikan kekuatan agar semangat mereka harus terus hidup jangan mati jangan larut dengan situasi dan kondisi ini.
1: Itu menunjukkan apa ya kalau mau dibilang seberapa penting ya untuk pendekatan-pendekatan trauma healing, pendekatan-pendekatan atau pendampingan-pendampingan spiritual gitu ya, religius untuk korban bencana ini ya Bapak ya. Karena memang harus kuat gitu ya, harus kuat mau tidak mau walaupun mungkin kita yang ada di luaran ya dari apa yang mereka rasakan itu kita saja sudah merasakan begitu tidak nyaman gitu ya, tapi mereka tetap bisa bangkit itu juga tentu butuh pendekatan-pendekatan pendampingan-pendampingan untuk pemulihan kekuatannya mereka lah semangatnya mereka gitu ya Bapak Dan itu yang dilakukan oleh teman-teman penyuluh.
0: Iya, Kementerian Agama.
1: Dari Kementerian Agama. Ya. Oke. Okay. Iya. Iya, sekolah-sekolah dari Kemenag juga terdampak ya.
0: Cukup banyak, cukup banyak. Cukup banyak. Iya, cukup banyak, ada sekolah yang sudah tidak bisa lagi dipakai karena sudah retak parah, tingkat kerusakannya parah ya.
1: Tingkat kerusakannya.
0: Itu ada yang sedang dan ya tidak layak lagi lah. Ya. Tidak.
1: Mm-hmm.
0: Termasuk di kantor urusan agama, di kantor Kementerian Agama sendiri di Naga Keo itu rubuh ya.
1: Oh ya.
0: Iya, iya. Di beberapa kantor urusan agama juga rubuh.
1: Oke. Okay. Iya, ini butuh pemulihan ya. Iya. Butuh tenaga ekstra begitu ya Bapak, iya, ya, iya. Untuk bisa melalui ini semua begitu ya. Oke, okay. Baik. Nah, ini artinya berarti butuh juga ya, tidak semua, pasti tidak semua menginginkan ini terjadi, tapi butuh apa ya, upaya untuk atau membangun budaya kesiapsiagaan bencana berarti ya,
0: yeah,
1: di lingkungan keagamaan, yeah, gitu ya. Kalau Kemenag juga punya sekolah begitu ya,
0: yeah.
1: Jadi, nah ini bagaimana dari Kemenag dan juga nanti dari keuskupan juga ya, dengan keadaan yang sudah kita alami seperti sekarang ini, pasti kita harus berpikir untuk kedepannya begitu ya, bagaimana membangun budaya kesiapsiagaan bencana, yeah, untuk masyarakat umumnya, yeah, dan juga di wilayah Kemenag sendiri ada punya sekolah juga begitu, yeah, ya, dan yeah, ini melibatkan anak-anak begitu, yeah. Silakan Bapak.
0: Iya, kalau berpikir jangka panjang itu memang sudah harus kita rubah. Hmm. Kalau misalnya fokus kita ada pada gedung, maka konstruksi bangunan kita mesti harus juga menyesuaikan dengan kondisi daerah yang seringkali terkena dampak gempanya.
1: Oh, iya.
0: Itu jadi sudah berpikir.
1: Sampaikan Roma tadi ya.
0: Iya, sudah harus kita apa? Sudah siapkan
1: jauh,
0: kondisikan yang terbaik untuk kepentingan keselamatan anak-anak kita dalam jangka panjang. Ya, ini juga menjadi harus perhatian serius untuk itu. Ya. Termasuk juga bagaimana mengajarkan mereka dalam tanggap darurat,
1: yeah,
0: situasi-situasi yang seperti ini gitu. Anak-anak misalnya tiba-tiba terkena gempa, seperti apa mereka, yeah, harus mengambil langkah gitu. Nah, itu juga mesti harus juga jadi semacam pembelajaran pendidikan di luar apa namanya formal gitu. Itu juga harus ada pengetahuan tentang, yeah, itu ya.
1: Benar-benar. Ya, ini kalau mau dibilang memang harus dipikirkan ke depannya,
0: ya,
1: gitu ya, Bapak, ya, ya. Tadi seperti, ya, yang disinggung, ya, oleh, ya, Romo, bahwa memang butuh teknis, ya, keterlibatan, ya, orang-orang, ya, yang teknis, ya, yang memang paham tentang itu gitu ya. Supaya, ya, apa yang dilakukan ini memang setidaknya membantulah untuk meminimalisir ya, ya, resiko-resiko, ya, bencana yang mungkin saja menimpa masyarakat di sana, ya, gitu. Ya. Baik. Kalau dari Rawa sendiri seperti apa, dari keuskupan sendiri untuk kesiapsiagaan ini? Silakan Romo.
2: Baik, kalau kita di keuskupan atau di jaringan Caritas itu, ya memang kita, ya, yang kita buat selama itu apa yang disebut dengan paroki tangguh.
1: Ya, paroki tangguh. Oh, ya, ada programnya.
2: Ya, ada program paroki tangguh. Itu tujuannya itu pertama, ya, semacam mitigasi,
1: ya, mitigasi
2: berbagai bencana. Tetapi pertama-tama kita memberikan animasi, ya, animasi kepada umat, kepada masyarakat, baik melalui mimbar gereja maupun dalam momen-momen sakramental lainnya, atau juga pertemuan-pertemuan atau sekolah-sekolah atau lembaga mana saja yang terlibat yang punya berjaringan dengan kita, ya memang bagaimana kita membangun apa mitigasi supaya kalau terjadi bencana paling kurang kita sudah siap,
1: ya. Yeah.
2: Dan kalau bencana, kalau terjadi bencana sudah siap, berarti bahwa bencana tidak mungkin kita elak atau kita, yeah, tidak mungkin tidak ada. Yang penting bahwa korbannya atau kerugian itu diperkecil,
1: yeah,
2: ya, diperkecil. Maka dalam sosialisasi itu yang kita apa? Karena itu hampir semua momen atau kegiatan yang kita lakukan, kita selalu menyelipkan itu tentang kalau terjadi bencana memang, ya, dan juga ada program-program yang kalau terjadi, baik itu kita selesaikan melalui sekolah, sehingga Tansu Omo nanti tentang menanam pohon, kemudian yeah. berbicara juga tentang pemeliharaan tentang sumber air, mm-hmm. kemudian itu tentang itu mengurangi itu apa namanya kebun secara pindah-pindah, yeah. ya karena itu semua akan berdampak. Ya akan berdampak, maka dibutuhkan satu animasi, motivasi, sosialisasi supaya itu menjadi satu gerakan bersama, sehingga kalau masyarakat kita terjadi bencana atau umat, mereka juga sudah siap untuk menghadapi itu, dan mereka juga sudah punya pengetahuan kalau terjadi tsunami juga larinya kemana. Ya, tempat perlindungan harus disiapkan, maka ada sebuah jalur-jalur yang seperti evakuasi. Apa, evakuasi seperti apa, sehingga nanti ada itu paroki apa? Paroki siaga bencana, sekolah siaga bencana, atau stasi seperti itu yang kita.
1: Oh, jadi sudah mulai dibangun.
2: Sudah mulai bangun seperti itu, mulai selesai.
1: Dengan program-program.
2: Ya. Ya, seperti kalau kita disediakan dengan program dari PSE dan Caritas itu. Okay. Kemudian terisipakan kita sudah macam kita di wilayah Kuspanungkupan kan meliputi 6 kabupaten kota, kan kita sudah bikin pemetaan. Kalau di wilayah Alor itu bencananya apa sih?
1: Oh iya.
2: Sudah bikin pemetaan. Kalau TTS itu pemetaannya bencananya apa? Kan kita sudah bikin kajian. Kemudian Kabupaten Kupang seperti apa, Kota Kupang seperti apa, Sabu seperti apa, Rote seperti apa, sehingga intervensi kita sudah tahu. Nanti bencana di sini dominansinya apa? Lalu mitigasi kita yang kita sosialisasikan seperti apa? Karena kita sosialisasi seperti itu yang kita buat seperti itu.
1: Ya, karena masing-masing daerah itu kan punya
2: karakteristik masing-masing.
1: Karakteristiknya masing-masing ya.
2: Sehingga kita berikan respon juga sesuai dengan situasi yang ada di situ.
1: Situasi yang ada. Ya, kalau kita Kota Kupang, Kabupaten Kupang, ya ini bencananya ya untuk sekarang
2: yang riskan itu kekeringan.
1: Ya. Benar, kekeringan. Jadi apa nih yang bisa dilakukan untuk itu gitu ya.
2: Lalu kenapa terjadi kekeringan? Karena kita ada terbuka kan kita. Ya, seperti tahun ini umpamanya terjadikan El Nino super toh, atau El Nino kuat istilahnya kan. Karena itu angin yang ya karena terjadi suhu udara itu kan di atas apa bukan suhu laut kan di atas 2 derajat permukaan laut kan suhu normalnya kan. Akibatnya kan angin itu kencang, lalu semua uap air yang menghasilkan hujan itu kan simpan di Pasifik sana. Yang butuh waktu kita untuk maka akan terjadi bencana kekeringan panjang nanti. Seperti itu begitu.
1: Oke. Dengan pemetaan ini sudah setidaknya membantulah begitu ya.
2: Membantu supaya.
1: Apa yang kira-kira untuk apa yang bisa dilakukan gitu ya untuk meminimalisir risiko-risiko bencana yang dihadapi setiap daerah dengan karakteristiknya masing-masing gitu. Baik. Ya, ini kita bicara tentang pemulihannya ini kalau jangka panjangnya itu sudah dilakukan juga solidaritas dan juga kepersiapan. Kita NTT ini dikenal ya dengan tingkat toleransinya yang tinggi, kebersamaannya begitu luar biasa gitu ya. Nah, ini apakah itu ya kalau pun dibilang jadi kekuatan utama masyarakat NTT ya, ini menjadi kekuatan utama masyarakat NTT dalam membangun solidaritas lintas agama, lintas masyarakat yang tadi sempat disinggung inklusi, satu kesatuan yang utuh lah begitu. Bapak Ishak silakan.
0: Jadi situasi dan kondisi kita ini harus menjadi trigger. Ya. Dia harus menjadi kesempatan untuk kita menguatkan kembali soliditas kita ini. Bahwa persaudaraan kemanusiaan itu menjadi hal yang penting yang tidak bisa kita abaikan. Sebegitu saja. Dan Tuhan telah mentakdirkan kita mesti harus bersama meski kita berbeda. Kita berbeda dalam berbagai dimensi, tapi potensi dan kekuatan itu mesti harus selalu kita kuatkan dalam berbagai hal gitu. Termasuk hari ini memberi pembelajaran bagi kita bahwa hidup kita ini tidak bisa kita lepas menjadi diri sendiri. Kita mesti harus menggantungkan kepada kepentingan yang lain gitu tanpa ada sekat. Soal-soal primordialisme dalam diri kita, agama, suku, bangsa dan segala macam itu mesti harus kita jauhkan. Yang penting itu adalah hal yang mendasari strategis itu adalah kemanusiaan. Itu harus menjadi pokok. Karena itu maka dialog kebersamaan itu mesti harus kita terus kuatkan. Dialog sosial itu mesti harus kita kuatkan dalam berbagai hal. Itu harus selalu diingatkan. Karena manusia ini kadang-kadang lupa terhadap hal-hal ini. Menting diri sendiri, tapi lupa dengan kepentingan yang lain, yang lebih besar dalam hidup kita ini. Kan dalam hidup ini kan sebenarnya ada tiga hal yang menjadi hal pokok besar dalam hidup kita yang membuat kita jadi baik gitu. Pertama, spiritualitas kita mesti harus baik dengan pada Tuhan, tapi juga tidak bisa kita tinggalkan sisi kemanusiaan. Ya, hidup ini kalau tidak punya kemanusiaan, soliditas kita, hubungan kita dengan manusia berpenyakit, itu rusak gitu sebenarnya. Tidak ada gunanya hubung dengan Tuhan, tapi kemanusiaan rusak. Nah, kita ingin supaya dua-duanya bisa berjalan, termasuk cinta terhadap alam hari ini.
1: Yeah.
0: Ya, kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan tangan manusia. Banjir itu juga disebabkan tangan manusia. Kebakaran di Kalimantan saat ini juga karena manusia. Laut rusak juga karena manusia punya tangan. Gitu. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita selalu saja mengevaluasi dan mengendalikan diri kita agar tidak mengeksploitasi sesuatu secara berlebihan untuk itu. Ya. Tapi prinsipnya bahwa soal persaudaraan, soal kemanusiaan, soal soliditas itu menjadi harga mati bagi kita dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita, sosial keagamaan kita. Saya kira itu, Bu.
1: Ya. Baik. Persaudaraan, kemanusiaan, soliditas begitu ya. Harga mati dan menjadi kekuatan tentunya ya. Dalam kehidupan kita bermasyarakat di Nusa Tenggara Timur dan kekuatan juga ketika kita menghadapi yang namanya bencana dan untuk kekuatan juga untuk bangkit ya dari bencana yang dihadapi begitu. Baik, terima kasih Pak Ishak. Saya ke Romo, silakan. Apa yang menjadi kekuatan?
2: Baik, ya menjadi kekuatan ya. Nah, seperti kan apa yang sebenarnya prinsip solidaritas dan subsidiaritas. Yeah. Ya, ada dua hal sebenarnya. Kalau solidaritas kan menekankan bagaimana kita saling membantu, sedangkan subsidiaritas ini yang punya banyak kasih topang yang kecil atau yang kecil juga saling mendukung.
1: Nah, saling mendukung.
2: Ya, saling mendukung. Karena itu sehingga nanti kan harus membangun dalam satu kehidupan itu kemanusiaan itu sikap balance. Tidak ada yang kaya raya, tidak ada yang miskin papa, harus semua seimbang. Itulah prinsip ciptaan memang sebenarnya, harus selalu ada keseimbangan. Ya. Dan itu sebenarnya modal itu kan kita di sini, di NTT khususnya, itu kan kita punya. Ya. Karena itu tidak ada yang menjadi kaya raya, tidak ada juga menjadi miskin papa. Karena apa? Karena saling menopang, saling membantu, saling menolong, dan peduli satu dengan yang lain. Dan yang kedua, itu dalam hubungan dengan kekuatan kita itu juga memang sebenarnya kan kita ini kan punya doktrin, punya ajaran agama masing-masing yang memperkuat bagaimana kita saling menghargai yeah. alam, menghargai sesama, martabat manusia yeah. dan itu sebenarnya satu pondasi bagi kita. Karena itu udah Paus Franciscus dalam Encyclical Laudato Si dia mengatakan bahwa bumi ini sebagai satu rumah bersama.
1: Iya. Ya.
2: Rumah bersama untuk manusia, rumah bersama untuk seluruh ciptaan yang ada di dunia ini. Ya. Karena itu tugas kita dari manusia adalah bagaimana supaya kita harus menjaga semua yang ada di dunia ini. Ya. Baik yang ada di darat, yang di udara, atau di laut. Supaya tidak saling merusak, ya. Tidak juga saling menghancurkan, tidak saling untuk mengeksploitasi semua yang ada, tapi bagaimana manusia mengambilnya hanya untuk kebutuhan kepentingan sendiri, bukan untuk menghancurkan. Dan dunia rusak karena orang mau menghabiskan semuanya, ya. Karena seraka. Itu ya seraka, yang memberikan seraka juga. Dan siapa yang buat ini ya kita semuanya kita refleksi tentang diri kita sendiri, ya. Karena itu. Kekuatan kita memang sebenarnya sudah diberikan kayak hukum keseimbangan tadi itu dengan doktrin ajaran kita masing-masing dan implementasinya itu kan itu yang menjadi kesulitan di dalam karena itu hubungan dengan regulasi, hubungan dan kebijakan yang kita juga ya seperti itulah. Tapi pada prinsipnya bahwa karena kalau kita seajar agama dikatakan bahwa tujuan hidup manusia itu untuk bahagia, itu saja. Karena kalau kita mati pun kita tidak bawa semua apa yang kita punya, kan? Ya. Tujuan kita hidup manusia adalah supaya dia bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Itulah keseimbangan sebenarnya. Ya. Itulah kekuatan kita. Terima kasih.
1: Iya. kekuatannya menyeimbangkan ya. Gitu ya, saling menghargai dan mencintai apa ya, ciptaan
2: semuanya,
1: semua ciptaan Tuhan begitu ya. Jadi tidak hanya berpikir tentang diri kita sendiri ya, manusia tidak hanya bisa berpikir tentang manusianya saja gitu ya, tapi juga ciptaan berpikir lainnya global gitu ya. Tadi dikatakan bahwa bumi ini tempat tinggal semuanya, bukan cuma tempat tinggal manusia saja gitu ya. Jadi ini juga memang perlu satu yang hal yang perlu dipikirkan, jadi bahan refleksi juga untuk kita umat manusia begitu ya, supaya bagaimana cara kita memperlakukan alam lingkungan sekitar kita yang tentu akan berdampak balik juga ke kitanya gitu ya. Baik ya, ini di part terakhir untuk sharing kita di pagi hari ini. Upaya-upaya pemulihan juga sudah dilakukan ya, sikap nyata berkaitan dengan solidaritas, kepedulian ya untuk sesama kita, saudara-saudara kita juga telah dilakukan. Kami minta dari Bapak Isak dan juga Romo ya, pesannya untuk saudara-saudara kita yang terdampak gempa, untuk bisa yang saat ini sedang berjuang. Ya tentu tadi sempat disinggung Bapak Isak bahwa mereka sakit ya, mereka terdampak, tapi mereka berjuang untuk menyatakan bahwa saya bisa begitu. Nah ini kira-kira boleh pesannya, semangatnya ya, yang mau disampaikan untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Silakan, saya mulai dari Bapak Isak dulu dan selanjutnya ke Romo.
0: Baik, terima kasih. Hidup itu kita selalu menghadapi ujian Tuhan. Ada banyak hal yang nanti akan Tuhan berikan kepada kita, berupa ketakutan, ujian berupa harta, diri kita ini. Nah, ujian itu juga, cobaan itu juga berupa apa namanya, ujian juga teguran Tuhan kepada kehidupan kita. Nah, karena itu maka momentum ini, situasi ini harus pertama memberi pembelajaran kepada kita. Yang pertama, sebagai orang beragama, di situasi ini kita mesti harus lebih banyak dekat dengan Tuhan. Karena juga dosa itu juga bisa membuat cobaan Tuhan itu datang, teguran Tuhan itu datang kepada kita, ujian Tuhan itu datang kepada kita. Harus dekat dengan Tuhan, harus dekat dengan kebaikan, dan harus dekat mencintai manusia. Ini harus menjadi bahan evaluasi bagi kita di setiap situasi apapun. Meski kita dalam situasi yang sulit, tapi mesti harus ada refleksi. Refleksi bagi diri kita untuk mengubah sebuah keadaan. Jadi kita dalam keadaan ini. Yang kedua, kita juga tidak bisa terus-menerus terbelenggu dalam sebuah kesulitan itu. Manusia itu mesti harus punya ikhtiar yang lebih kuat. Doa, ikhtiarnya harus lebih kuat untuk keluar dari kesulitan itu. Dia harus kuat meski menghadapi berbagai macam tantangan yang luar biasa, gitu. Yang saat ini kita dalam keadaan susah, kita buat dia menjadi senang lah, gitu. Di situasi ini, itu pembelajaran bagi kita. Yang ketiga, ada hal yang lain yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi itu adalah, hari ini orang lain yang mendapatkan, di Manggarai mendapatkan, teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Manggarai mendapatkan. Tapi ingat bahwa satu ketika nanti juga hal yang sama bisa saja ada pada diri kita. Maka kita terus harus menumbuhkan sikap soliditas kita itu. Kita belajar untuk memberi, satu ketika nanti orang juga akan memberi kepada kita. Nah karena itu memberi harus punya kekuatan jauh lebih kuat daripada menerima. Di situasi ini kita diajar untuk memberi, gitu. Jangan hanya terima tapi tidak pernah kasih, gitu. Mesti harus terima dan juga harus kasih. Di situasi ini kita diajarkan untuk memberikan, membangun soliditas kita, tulus dan ikhlas untuk membantu, membebaskan orang lain dalam kesulitan ini. Yeah. Itu pesan kami. Mari kita semua berharap agar situasi ini cepat berlalu. Biarkan badai ini cepat berlalu ini. Tuhan pasti akan memberikan sesuatu itu sesuai dengan kadar kemampuan seseorang. Di ujung sana itu pasti ada sesuatu yang indah. Saya kira itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Ishak. Ya, saya lanjut ke Romo, silakan.
2: Baik. Bencana itu sebenarnya bagian dari sebagian kecil dari kehidupan manusia sebenarnya yeah. yang harus dilewati. Ya. Dan itu juga bukan menjadi segala-galanya. Yeah. Karena itu bagaimana usaha kita untuk keluar dari situasi seperti itu. Ya, bencana sebagai satu bagian yang terkecil dari kehidupan dan tugas kita bagaimana kita keluar, ya kita kembali bangkit, ya memulihkan kehidupan kita, yeah. ya hubungan dengan pendidikan, anak-anak, hubungan ekonomi dan juga hubungan masa depan. Dan tentunya kita berdoa supaya semakin banyak orang yang terlibat untuk membantu meringankan penderitaan itu. Dan kita juga dengan khususnya teman-teman, ya saya kebetulan saja orang dari sana, untuk saling mendoakan, ya untuk saling mendoakan supaya, ya kalau kami orang di Flores, yang saya orang di sana, gempa itu sudah biasa, ya,
1: oh, ya. Bagian dari kehidupan. Ya,
2: bagian dari kehidupan.
0: Musik
2: karena,
0: hidup.
2: Ya, musik kehidupan, karena dulu biasanya bangun rumah seperti Werebo itu, semua rumah seperti itu. Kalau terjadi gempa, rumah tanam saja terjadi gempa, tidak terjadi soal.
0: Ya,
2: karena kita mulai bangun yang tembok, karena kalau bangun rumah seperti anggap kuno atau kolot kan, ya, maka ya bagaimana yang saya omong tim teknis tadi itu harus dikaji supaya kita membangun, ya memang kerusakan itu memang besar-besaran, ya tetapi kalau kita bikin satu kajian yang baik, otomatis sesuai dengan situasi kita, ya itu memang kita bisa keluar dari itu, ya dan kita saling mendoakan, ya. Supaya mereka keluar dan juga turut berduka cita bagi saudara-saudara yang meninggal dan mohon kekuatan bagi keluarga-keluarga yang masih berjuang dan semoga mereka cepat pulih dari situasi. Sekian.
1: Baik,
2: Tuhan memberkati.
1: Ya, saling mendoakan ya supaya teman-teman bisa bangkit ya. Tetap berjuang untuk bangkit dari bencana yang dihadapi, tetap kuat dan tetap semangatlah untuk menghadapi masa yang akan ada di depannya ya. Walaupun mungkin agak sulit begitu ya, tapi dengan bantuan dari berbagai pihak itu memberikan satu kekuatan tersendiri untuk saudara-saudara kita yang terdampak dan memberikan satu semangat juga ya untuk saudara-saudara kita untuk bisa bangkit dan juga memulihkan ya setiap kehidupannya dari berbagai sisi. Baik, terima kasih Pak Ishak, terima kasih Romo untuk
0: sharingnya
1: di pagi hari ini. Semoga sekali lagi tetap semangat dan semoga bermanfaat dan menjadi berkat juga ya untuk semuanya di pagi hari ini. Kita tuntaskan. Selamat pagi, sampai jumpa.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih ya.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

Ya, pendengar selamat siang, dan kita di rangkaian Kupang Siang sesi yang pertama. Personil Polsek Maurole bersama anggota Pospol Aerotropa membersihkan puing rumah warga terdampak gempa di Desa Kelibumbu Ende. Dan gotong royong dimulai ya dengan menyasar dua rumah warga yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa yang cukup parah. Dan aksi ini dipimpin Kapolsek Maurole Ibtu Saiban dengan melibatkan puluhan personil kepolisian bersama warga setempat secara langsung di lapangan. Pembersihan dipusatkan di Dusun Boturopa. Ya, dan pembersihan dilakukan untuk mengurangi beban warga dan mempercepat pemulihan lingkungan setelah gempa terjadi. Kehadiran personil di tengah warga menjadi bagian dari upaya kepolisian membantu masyarakat melewati masa pemulihan pasca bencana. Dan pembersihan material bangunan penting agar lingkungan pemukiman lebih aman dan warga bisa kembali beraktivitas dengan nyaman. Informasi ini dari rri.co.id.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Ende memasuki fase kedua masa tanggap darurat dengan mulai mengarahkan penanganan bencana ke tahap pemulihan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Langkah ini dilakukan sesuai arahan Bupati Ende dengan mengerahkan tim teknis yang telah dibentuk untuk melakukan pendataan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende, Marcellus Eklianus Meta, mengatakan tim teknis telah mendapatkan bimbingan terkait tata cara pengklasifikasian tingkat kerusakan bangunan. Dan tim teknis dijadwalkan menyebar ya ke seluruh desa untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap data kerusakan yang telah dilaporkan. Pendataan juga mencakup rumah-rumah warga yang kemungkinan belum masuk dalam laporan camat ataupun desa. Informasi ini dari rri.co.id.

Ya, pendengar, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Yos Jami, mengaku belum mengetahui secara pasti persoalan yang menyebabkan ternak sapi milik warga Dusun Korbau di Saliosama, Kecamatan Kakuluk Mesak, tertahan untuk dijual ke perusahaan pengumpul ternak di Haliwen Atambua. Ia menyatakan penerimaan ternak sapi milik masyarakat oleh perusahaan pengumpul untuk dikirim ke luar daerah disesuaikan dengan kuota yang diberikan oleh Provinsi NTT. Berdasarkan hasil validasi Dinas Peternakan Kabupaten Belu, jumlah sapi dewasa di wilayah Kabupaten Belu saat ini mencapai kurang lebih 13.000 ekor. Kuota pengiriman tersedia dinilai masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pengiriman ternak ke luar daerah. Namun, transaksi jual-beli antar peternak dan perusahaan pengumpul merupakan kesepakatan langsung antara pemilik ternak atau kelompok peternak dengan pihak perusahaan. Iya. Dan perusahaan pengumpul yang untuk sementara belum membeli ternak masyarakat dikirim keluar daerah juga dapat disebabkan oleh kendala teknis termasuk keterbatasan modal perusahaan. Ya, mekanisme transaksi jual beli ternak diawali dengan kesepakatan harga antar peternak dan juga perusahaan pengumpul. Jadi setelah terjadi kesepakatan, peternak melaporkan transaksi kepada Dinas Peternakan Kabupaten Belu untuk memperoleh surat jual beli. Selanjutnya, sapi menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas. Ya, informasi selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id. Dan untuk rangkaian Kupang Siang, sesi yang pertama dituntaskan di pukul 11 siang nanti.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang perasaan.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh

0: lewat mereka.
1: Row 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Row 1.
3: Ya, halo, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini ya. Hari ini hari Kamis, 3 September 2020. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Riana ya, di siang hingga sore hari nanti menemani Anda sampai di jam 17.30. Untuk Kupang siang ini sampai nanti di pukul 15 ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta nanti pukul 12, aneka berita daerah NTT nanti pukul 13, cek fakta pukul 14, 14.30 nanti request dan juga seri informasi sampai di pukul 16. Pukul 16 nanti di Kupang sore ini Beranda Astacita Berjaringan dihadirkan untuk Anda. Nanti kita bergabung dengan program 1 Jakarta ya untuk Beranda Astacita. Setelah itu di pukul 17 Warta NTT Sore Berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI ND ya untuk hari ini ya. Semuanya disiapkan untuk Anda edisi hari ini. Kabar baik ya, dicoba kita untuk edisi hari ini semuanya sehat-sehat lah gitu ya, jauh dari sakit ya, kalaupun ada sedikit terganggu kesehatannya sedikit saja ya, itu kurang istirahat kalah barangkali gitu ya, jadi meluangkan waktu untuk istirahat. Jangan lupa untuk konsumsi air putih secukupnya ya, sebanyak apa aktivitas kita ya seharus seimbang begitu ya, agar kita tidak mengalami yang namanya dehidrasi, karena siang ini juga luar biasa panasnya ya. Saya juga baru nyampe di kantor jadi panas sekali memang dalam perjalanan tadi ya. Jaga kesehatan baik-baik, konsumsi air putih secukupnya ya. Benar-benar kita kalau baru jemur pakaian saja langsung kering, itu bisa kebayang begitu gak sih pendengar. Jadi itulah panasnya untuk cuaca kita saat ini ya. Nah, ada peringatan dini dari BMKG sampai di tanggal 4 ya. Itu angin juga angin kencang ya. Gelombang juga tinggi sampai 4 meter ya. Jadi kita perlu waspada ya, apalagi saudara-saudara kita yang tinggalnya di pesisir pantai ya. Ini menjadi peringatan dini ya. Sampai tanggal 4 ya masih ya, angin masih kencang begitu ya. Tetap waspada. Oke, di Kupang siang ini dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda sampai nanti di jam 12 saat kita ikuti nanti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: sama nih kayak di sini di Jawa loh. Kayak itu kan buat kita apa ya, satu hal yang buat
1: ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kompas Siang ini. Satu informasi pendengar dari antaranews.com. Ya, sebelum informasi saya sampaikan, hati-hati ya pendengar ya, angin kencang sekali saat ini ya. Oh ya, jangan sampai ada melintasi pohon-pohon yang besar begitu ya. Angin kencang sekali untuk saat ini ya. Ya, takut sebenarnya dengan kondisi seperti saat ini ya. Hati-hati, yang pasti kita tetap waspada begitu ya dengan angin yang kencang sekali siang ini ya. Satu informasi pendengar dari rri.co.id, maksud kami dari antaranews.com ya. Ini mengenai Perumbulok yang mencatat serapan beras mencapai 3,7 juta ton dari target 2026. Pendengar, Perumbulok mencatat penyerapan beras dari masyarakat hingga kini telah mencapai 3,7 juta ton dari target penyerapan pada tahun ini, yaitu sebanyak 4 juta ton beras. Serapan ini sudah 3,7 juta ton dari target sebanyak 4 juta ton. Ini dikatakan oleh Direktur Keuangan Perumbulok, Hendra Susanto. Perumbulok memastikan akan terus melakukan penyerapan sehingga target tahun ini bisa sepenuhnya terpenuhi, termasuk dari Provinsi Jawa Timur yang merupakan lumbung padi nasional. Untuk kondisi di gudang penyimpanan masih dalam posisi menunjang menampung hasil serapan beras. Saat ini stok beras yang tersimpan di gudang penyimpanan baik milik Bulog sendiri maupun hasil sewa dari mitra mencapai 5,4 juta ton. Ini nanti bisa sampai 6,5 juta ton ya. Jadi masih ada space-nya begitu ya. Sekarang kan 5,4 juta ton. Jadi kalau di gudang itu mungkin 50-60% sisanya bekerja sama dengan mitra yang memiliki gudang. Bulog sesungguhnya memiliki peran dalam menyimpan, menyerap dan mendistribusikan beras kepada masyarakat yang bergantung pada penugasan dari pemerintah. Jadi kalau diperintah oleh pemerintah akan disalurkan untuk menurunkan inflasi, ya nanti akan dilakukan operasi pasar seperti pasar murah begitu ya. Ini informasinya pendengar di Kupang Siang ini.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini. Satu informasi dari rri.co.id, pendengar, otoritas Kongo melaporkan jumlah kasus Ebola telah melampaui 6.000 kasus dan menyebabkan 2.911 orang meninggal dunia. Lebih dari 1.360 pasien dilaporkan telah pulih dari infeksi virus Ebola. Penyebaran virus berlangsung dalam kondisi yang sangat sulit dan diperburuk oleh berbagai persoalan di lapangan. Ketidaknyamanan menjadi salah satu faktor yang memperburuk penyebaran wabah. Perpindahan penduduk dan tingginya mobilitas masyarakat juga turut mempercepat penyebaran virus. Aksi mogok tenaga kesehatan turut menghambat upaya penanganan wabah. Situasi paling mengkhawatirkan terjadi di lokasi-lokasi pengungsian karena para pengungsi telah hidup dalam kondisi yang sangat rentan. Pekan lalu, virus Ebola dilaporkan menyebar ke 2 zona kesehatan baru. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan wabah tersebut belum terkendali. WHO memperingatkan wabah ini berpotensi melampaui wabah Ebola di Afrika Barat pada 2014 sampai 2016. Wabah tersebut menjadi yang paling mematikan dalam catatan sejarah dengan menewaskan lebih dari 11 orang. Maksud kami lebih dari 11.000 orang. Jenazah korban Ebola dapat sangat menular dan berpotensi menyebabkan penyebaran virus lebih lanjut. Risiko tersebut meningkat ketika masyarakat mempersiapkan jenazah untuk dimakamkan dan berkumpul dalam upacara pemakaman. Otoritas Kongo mewajibkan pemakaman korban yang diduga terinfeksi dikelola oleh pihak berwenang jika memungkinkan. Namun kebijakan tersebut terkadang mendapat penolakan dari keluarga dan juga teman korban. Wabah saat ini disebabkan oleh virus Bundibugyo yang merupakan jenis Ebola langka yang belum memiliki vaksin atau pengobatan yang disetujui. Kongo mulai memberikan vaksin Herbivo kepada tenaga kesehatan dan juga pekerja garis depan lainnya. Vaksin tersebut sebelumnya efektif digunakan dalam wabah Ebola yang disebabkan oleh jenis virus Zaire. Sementara itu, uji klinis sedang dilakukan untuk mengembangkan vaksin khusus bagi virus Bundibugyo ini. Ini informasinya, pendengar, menjelang pukul 12 nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih terus dikupas siang ini ya. Saya sampaikan kembali satu informasi, pendengar. Satu langkah untuk kesehatan, satu kebersamaan untuk merayakan Hari Radio ke-81. Pendengar RRI Kupang mengadakan kegiatan jalan santai menyambut Hari Radio, sebuah momentum untuk menjaga kesehatan sekaligus mempererat kebersamaan bersama masyarakat Kota Kupang. Hadir pula CKG atau cek kesehatan gratis bersama Puskesmas Bakunase Kota Kupang dan Pasar Murah hasil kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Pada hari Jumat 4 September 2026 mulai pukul 06.00 WITA di halaman RRI Kupang. Datang bersama keluarga, ajak sahabat, nikmati pagi dalam suasana penuh kebersamaan. Hari Radio kita rayakan, kesehatan kita jaga, kebersamaan kita ciptakan. Dan pendengar, ini informasinya, jangan sampai lupa ya, besok ya waktunya ya untuk kita jalan santai ya, sekaligus ada cek kesehatan gratis bersama Puskesmas Bakunase Kota Kupang. Tidak hanya itu, ada pasar murahnya juga hasil kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang ya. Ajak sahabat, teman, keluarga ya, pacar ya. Oke, jangan sampai lupa besok di jam 6 pagi ya, tepatnya di halaman depan RRI Kupang. Ini jalan santai sekaligus ada cek kesehatan gratisnya dan juga pasar murahnya. Oke, ini informasinya. Nanti di pukul 12 dinamika olahraga dihadirkan untuk Anda dari Pro 3 Jakarta.

0: sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa itu mental health yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
1: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Palevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit ke-5. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit ke-5. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0. Sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Aryna Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafu taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun.

0: Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Najjar terus menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supportermennya. Kita mengikuti aturannya sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu, gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar Akbar dan Sofyan Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao, pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Quang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang kasih enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Woman International Master Laisa Latifah melawan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Quang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0.

0: Olahraga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
1: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor di jauh gitu ya, upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau ada sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan, yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Parikupang, FM 94.4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Iya, Prof. Satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 12 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kita masih terus di kupas siang ini. Dan menjelang nanti di pukul 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT. Satu informasi kembali saya sampaikan untuk Anda pendengar, satu langkah untuk kesehatan, satu kebersamaan untuk merayakan Hari Radio ke-81. Pendengar, RRI Kupang mengadakan kegiatan jalan santai menyambut Hari Radio, sebuah momentum untuk menjaga kesehatan sekaligus mempererat kebersamaan bersama masyarakat Kota Kupang. Hadir pula CKG atau cek kesehatan gratis bersama Puskesmas Bakunase Kota Kupang dan Pasar Murah hasil kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Jumat 4 September 2026 mulai pukul 6.00 WITA di halaman RRI Kupang. Datang bersama keluarga, ajak sahabat, nikmati pagi dalam suasana penuh kebersamaan. Hari Radio kita rayakan, kesehatan kita jaga, kebersamaan kita ciptakan. Bersama RRI Kupang.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax. Ya,

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Kamis 3 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Penanganan dampak gempa Flores berkonsolidasi pada 3 sektor utama, yakni infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. KPPN Waingapu salurkan Rp195,156 miliar tunjangan guru ASN di daratan Pulau Sumba. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Gubernur Melki Lakaleda mengkonsolidasikan penanganan dampak gempa Flores pada 3 sektor utama, yakni infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Konsolidasi dilakukan melalui rapat bersama jajaran Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Rabu 2 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan tidak berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi berlanjut pada pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak secara terarah dan berbasis data. Berdasarkan data BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 2 September 2026, tercatat 99.214 rumah mengalami kerusakan yang variatif, dengan 26.092 rumah diantaranya mengalami rusak berat, 22.525 rumah rusak sedang, dan 50.597 rumah rusak ringan. Sementara untuk pelayanan dasar, 2.310 satuan pendidikan, 664 kantor pemerintah, 600 rumah ibadah, 654 pelayanan kesehatan, 6.840 fasilitas umum, dan 36 sarana air bersih yang mengalami kerusakan. Pada sektor infrastruktur, Gubernur Melki meminta Dinas PUPR mempercepat pendataan dan validasi kerusakan akibat gempa meliputi jalan, jembatan, irigasi, rumah masyarakat, dan fasilitas umum. Menurutnya, setiap kerusakan harus dipetakan berdasarkan kewenangan baik provinsi, kabupaten, kota maupun pemerintah pusat. Dengan demikian, penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tidak terjadi tumpang tindih. Gubernur Melki Lakaleda juga meminta program yang telah siap segera dieksekusi, termasuk pemanfaatan anggaran untuk kebutuhan pemulihan serta penguatan program rumah layak huni bagi masyarakat terdampak. Di sektor kesehatan, Gubernur Melki meminta pelayanan kepada masyarakat terdampak tetap berjalan meskipun sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. Perhatian khusus diberikan kepada anak-anak, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat di

1.310 satuan pendidikan di 7 kabupaten, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, hingga pendidikan kesetaraan. Tidak hanya itu, sebanyak 177.678 siswa dan 21.166 guru serta tenaga kependidikan terdampak ruang, maksud kami, tidak hanya itu, sebanyak 177.678 siswa dan 21.166 guru serta tenaga kependidikan terdampak ruang kelas rusak sebanyak 552, maksud kami sebanyak 5.521 dan sekolah rusak berat sebanyak 502. Gubernur Melki meminta kegiatan belajar mengajar segera dipulihkan secara bertahap sesuai kondisi masing-masing wilayah. Bagi sekolah yang belum dapat digunakan, ruang kelas darurat menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, Gubernur Melki meminta agar pendataan kerusakan sekolah dilakukan secara lebih sistematis dan disertai proses verifikasi yang baik. Ia meminta agar koordinasi dalam sektor pendidikan semakin aktif sehingga kebutuhan setiap sekolah dapat segera dipetakan dan ditangani. Melalui konsolidasi lintas sektor tersebut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan penanganan gempa Flores bergerak dari respon darurat menuju pemulihan yang lebih terencana dengan fokus pada pemulihan infrastruktur, keberlanjutan layanan kesehatan, serta kembalinya anak-anak ke ruang belajar yang aman. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mendorong penguatan konektivitas antar wilayah di Pulau Flores sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang sekaligus penguatan ketahanan wilayah dalam menghadapi situasi darurat dan bencana. Salah satu langkah strategis yang menjadi perhatian Gubernur Melki Lakalena adalah rencana perbaikan dan pengembangan jalur pantai utara atau Pantura Flores. Hal tersebut disampaikan Gubernur Melki Lakalena secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rapat penanganan gempa bumi dan percepatan pemulihan wilayah terdampak yang berlangsung di Posko Penanganan Gempa Bumi Yonif TP 834 Wakanga Mere Kabupaten Nagekeo Rabu 26 Agustus 2026 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Melki menyampaikan bahwa pengalaman penanganan bencana di Flores kembali menunjukkan pentingnya ketersediaan jalur alternatif untuk mendukung mobilitas masyarakat, distribusi bantuan, serta pergerakan personil dan logistik dalam situasi darurat. Gubernur Melki berharap pembangunan dan pengembangan akses jalan di wilayah utara Flores dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Presiden Prabowo kemudian memastikan kembali maksud dari usulan tersebut. Maksudnya terbuka pakai apa? Tanya Presiden Prabowo, jalan lintas utara Pak Presiden, jawab Gubernur Melki. Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Prabowo langsung meminta Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dodi Hanggodo, untuk menindaklanjuti rencana pembangunan jalan lintas utara Flores. Menanggapi arahan tersebut, Menteri Dodi Hanggodo kemudian menyampaikan bahwa rencana pembangunan jalur tersebut telah masuk dalam perencanaan. Bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pembangunan jalur Pantura Flores memiliki arti strategis yang tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik. Perbaikan dan pengembangan jalur Pantura Flores diharapkan dapat memberikan pilihan akses baru bagi masyarakat, membuka jalur distribusi hasil produksi para petani di utara Flores, mendukung pengembangan sektor pariwisata yang memudahkan wisatawan mengeksplor berbagai destinasi wisata di utara Flores, serta memperkuat kemampuan pemerintah dan seluruh elemen kemanusiaan dalam menjangkau masyarakat ketika terjadi bencana. Bagi Gubernur Melki, pembangunan Flores tidak boleh hanya bertumpu pada satu jalur pertumbuhan. Potensi-potensi yang tersebar di berbagai wilayah perlu dihubungkan melalui infrastruktur yang memadai agar
agar pertumbuhan dan manfaat

0: saat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Dorongan pembangunan Pantura Flores juga merupakan bagian dari visi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membuka ruang pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat konektivitas wilayah. Gagasan pembangunan jalur utara Flores sendiri bukan merupakan hal baru. Menurut Gubernur Melki, pembangunan akses tersebut telah menjadi cita-cita sejak era Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ben Boy. Kini di tengah proses penanganan dan pemulihan pasca gempa Flores, gagasan tersebut kembali mendapatkan relevansi yang kuat. Melalui pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di tengah penanganan bencana gempa Flores, Gubernur Melki Lakalena kembali membawa aspirasi pembangunan jalur Pantura Flores ke meja pembangunan nasional. KPPN Waingapu salurkan Rp195,156 miliar tunjangan guru ASN di Pulau Sumba. Laporan selengkapnya bersama Yunia Boling.
1: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Tipe A1 Waingapu mencatat penyaluran dana tunjangan guru ASN di daerah di Pulau Sumba hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp195,156 miliar atau 60,2% dari total alokasi. Kepala KPPN Tipe A1 Waingapu, Natalia Midiarti menyampaikan dana tersebut mencakup tunjangan profesi guru atau TPG, tambahan penghasilan guru atau TAMSIL, serta tunjangan khusus guru atau TKG yang disalurkan bagi guru PNS dan P3K sesuai ketentuan yang berlaku. Dari 4 kabupaten, Sumba Timur menerima Rp70,85 miliar rupiah atau 62,77%, Sumba Barat Daya Rp69,09 miliar rupiah atau 59,5%, Sumba Barat 32,09 miliar atau 63,1%, dan Sumba Tengah 29,12 miliar atau 53,5 miliar.
2: Penyaluran tunjangan guru ASN daerah sampai dengan 31 Agustus 2026, Rp195,156 miliar telah disalurkan untuk tunjangan guru ASN daerah di Pulau Sumba. Dana tunjangan profesi guru ASN daerah atau TPG, yaitu tunjangan profesi yang diberikan kepada guru PNS daerah dan guru P3K yang telah memiliki sertifikat pendidik. Dana tambahan penghasilan guru ASN daerah atau TAMSIL. Dana tunjangan khusus guru ASN daerah atau TKG. Untuk TPG, TAMSIL, dan TKG guru ASN daerah, hingga 31 Agustus 2026 telah disalurkan dana sebesar Rp195,156 miliar rupiah atau 60,2% dari alokasi untuk wilayah Pulau Sumba yang disalurkan melalui KPPN Waingapu selaku penyalur dana transfer khusus untuk 4 kabupaten. Di Sumba Timur telah disalurkan total Rp70,85 miliar rupiah atau 62,77%. Kemudian di Sumba Barat Daya telah disalurkan total Rp69,09 miliar rupiah atau 59,5%. Disusul oleh Sumba Barat sebesar total Rp32,09 miliar rupiah atau 63,1% dan Sumba Tengah sebesar Rp29,12 miliar rupiah atau 53,5%.
1: Natalia menyatakan penyaluran tunjangan guru ASN daerah diharapkan dapat mendukung para guru dalam menjalankan tugas pelayanan pendidikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru. Ia juga mengingatkan penerima TPG, TAMSIL maupun TKG agar memastikan data rekening tetap akurat untuk mencegah terjadinya retur dana. Para guru diminta proaktif berkoordinasi dengan dinas pendidikan di masing-masing kabupaten apabila terdapat perubahan nomor rekening maupun data lainnya. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Perum Bulog memastikan stok beras dan kelancaran distribusi pangan di wilayah Nusa Tenggara Timur tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung berbagai penugasan pemerintah. Stok beras yang tersedia dioptimalkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pangan masyarakat, termasuk bantuan pangan, penanganan masyarakat terdampak bencana alam, serta pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTT, Ramaijon Purba menegaskan, berdasarkan data Perum Bulog Kanwil NTT, stok beras yang tersedia di gudang mencapai 29.000 ton dengan harga medium berkisar 13.900 per kilogram, sedangkan untuk premium mencapai 16.000 lebih.
3: Kalau updatean untuk stok yang dikuasai Bulog saat ini untuk beras, kita punya 29 ribuan ton ya, NTT. Kemudian kalau untuk harga berdasarkan laporan yang kita himpun untuk beras medium misalnya itu rata-rata sekitar 13.900. Kemudian kalau untuk beras premium itu di kisaran 16 ribuan. Memang kalau kita bandingkan dengan HET-nya, harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk beras medium ini masih di bawah HET.
0: Penguatan stok tersebut merupakan langkah antisipatif Bulog untuk menjaga kecukupan pasokan serta memberikan fleksibilitas dalam memenuhi berbagai kebutuhan pangan masyarakat dan penugasan pemerintah sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Stok cadangan pangan lokal seperti jagung, ubi-ubian, dan beras periode Januari hingga Juli 2026 sangat cukup untuk dikonsumsi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Hal dikarenakan stok jagung yang tersedia saat ini mencapai 195,196 ton dengan kebutuhan mencapai 97,727 ton beras berada di kisaran 17,96 ton, ubi-ubian 324,99 ton, kacang-kacangan 17,806 ton, dan kacang kedelai 20,763 ton, kacang hijau berada pada 7,74 ton. Analis ketahanan pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Sarlin Polin, kepada RRI mengatakan, dari sisi konsumsi beras untuk NTT sudah sangat cukup, karena secara idealnya, pangan beras hanya 50%, sementara untuk saat ini, kita sudah berada di 62,60%.
4: Sebenarnya kalau untuk dari sisi konsumsi, kita untuk beras sudah berlebih nih. Yang seharusnya kalau dari target pola pangan harapan dari 100% idealnya, seharusnya untuk beras kita hanya 50%. Namun sampai dengan saat ini kita sudah mencapai 62,6%. Artinya kita sudah lebih 12,6%. Dan untuk pangan lokal, untuk umbi-umbian, kacang-kacangan, itu kita masih rendah dari target kita yang harusnya, dari 100% kita harusnya mencapai 5%.
0: Ketersediaan stok pangan di Nusa Tenggara Timur terpantau aman dan mencukupi, didukung oleh cadangan beras Bulog serta potensi melimpahnya beragam bahan pangan lokal non-beras di daerah. Pemerintah daerah terus mendorong diversifikasi pangan agar masyarakat tidak bergantung sepenuhnya pada beras. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Aneka Berita Daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penanganan dampak gempa Flores dikonsolidasikan pada tiga sektor utama, yakni infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. KPPN Waingapu salurkan 195,156 miliar rupiah tunjangan guru ASN di daratan Pulau Sumba. Sekian Aneka Berita Daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar, apa kabar? Selanjutnya saya sampaikan pendengar untuk update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang pada hari Senin 31 Agustus 2026 pukul 13.00 WITA. Pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Falsi Malet, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Selfie Gaji, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Fiontes, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Valan, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dari Erna Abineno, pakaian layak pakai sebanyak satu kardus dan satu kantong dari Ibu Atta Alomau, pakaian layak pakai sebanyak satu kantong dan mie satu kardus dari Ashar Nur, mie satu kardus dari Saripudin, popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga, uang Rp100.000 dari Om Adi di Alak, uang Rp200.000 dari PT Sensei Popoku, uang Rp10.000 dari Orang Baik, uang Rp500.000 dari Hamba Tuhan, uang Rp50.000 TF via Bank BCA, uang Rp150.000 via Bank BCA, uang Rp20.000 TF via Seabank, uang Rp25.000 TF via Seabank, uang Rp50.000 TF via Bank BCA, uang Rp200.000 TF via Bank BNI, uang Rp500.000 TF via Bank BNI, uang Rp100.000 TF via Bank BNI, uang Rp50.000 TF via Bank BNI, uang Rp100.000 TF via Bank BNI, uang Rp15.000 TF via Seabank, uang Rp50.000 TF via Seabank, uang Rp100.000 TF via Bank BNI, uang Rp1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, uang Rp2.000.000 dari Oma Elizabeth Nunuhitu, sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, beras 5 kg sebanyak 10 karung dan beras 10 kg sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan RMS, pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS, uang Rp50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam, uang Rp350.000 transfer via Bank BNI, dan uang Rp300.000 dari Tim Konten Media Baru RRI Kupang. Total yang masuk melalui kris donasi sebesar Rp6.689.000. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info selengkapnya dapat menghubungi Saudara Nyongki di nomor HP 0852 3927 5950.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Merdeka, rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi, dan berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar, kembali cek fakta untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk tangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan karena alasan efisiensi. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tanbekhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci pemerintah tolak anggaran untuk karhutla Kalimantan. Hasilnya tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari artikel cnnindonesia.com berjudul Purbaya siap cairkan berapapun anggaran karhutla asal tak di markup, yang tayang 27 Agustus 2026 menjelaskan, jika Purbaya memang menjaga anggaran negara dengan menghimbau Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB agar tidak melakukan penggelembungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Namun imbauan ini bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dimuat oleh metrotvnews.com, pemerintah sudah siapkan dana sebesar 5 triliun rupiah untuk dicairkan guna menangani karhutla di Kalimantan. Mendengar demikian cek fakta dari komdici.co.id mengenai pemerintah tolak keluarkan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan adalah hoax atau tidak benar.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: right in the backbone ya, dengan sempurna. Apa kabar di siang ini? Selamat siang pendengar, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, di Kupang siang ini ya. Nanti kita jalan di pukul 14.30, kita ada di sajian request dan juga sharing informasi ya. Nah, nanti di pukul 14.30. Okay. Ada yang lagi menikmati istirahat siang, ada yang sudah berkutat lagi dengan pekerjaan-pekerjaannya, ada juga yang lagi bisik-bisik lagi ngobrol sama teman ya, mungkin ya saking panasnya cuaca siang ini jadi bawaannya agak sedikit gimana gitu ya, rasanya tidak kurang nyaman begitu ya. Tapi inilah kondisi kita sekarang ya, boleh disiasati ya, apapun aktivitas kita di siang hari ini ya, kita buat berusaha agar membuat kita tuh senang begitu ya, menyenangkan lah di suasana di siang hari ini ya. Boleh walaupun hanya sekedar ngobrol yang ringan-ringan sama teman kerja, boleh mungkin ada camilan-camilan sehat yang kita siapkan, boleh ya kan, sekedar keluar dari ruangan untuk menghirup udara bebas begitu ya, walaupun panas cuacanya ya, boleh juga ya, kita boleh siasati lah ya, agar kita bisa menikmatinya dengan ya senang hati gitu ya. Yang belum makan siang, wah ini mah keterlaluan namanya, jangan ya. Jadi kita harus makan tepat waktu, mau sarapan pagi, mau makan siang, dan juga makan malam ya. Jadi kita bisa mendapatkan manfaat kesehatan ya, dari kita disiplin dengan sarapan, dengan makan siang, dengan makan malam begitu ya. Oke, 20 menit bergulir dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat ini, masih di Kupang Siang Ini.
1: Kupang Siang Ini Pro 1

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: nepehle monea amoneare. Era palai domina hede, era palai madema kamara.
1: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Sabu Rejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pat

Faktanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal

0: 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 1, 2, 3, 3.

Ya, selamat siang. Selamat siang. Selamat sore. Kenapa kok ketiduran ya Mbak Erika ya? Enggak juga sih. Soalnya ketiduran. Bagaimana mau tidur ya panas begini ya? Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Di request dan juga seri informasi untuk edisi hari ini ya, Kamis 3 September 2026 bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya. Ini jaringan kurang bersahabat ya pendengar ya. Dari tadi kita kutak-katik ini untuk live TikToknya.

0: Sesi yang terakhir ya, ada Yofi Endenuno sempat memiliki Vina Panduwinata September Ceria, Utali Kumahua featuring Tri Utami mungkinkah terjadi, terus ada Vidi Aldiano Gadis Genit, ada Ratu, Di Dadaku Ada Kamu, begitu ya, terus ada Vidi Aldiano Gadis Genit, Tika Tiwi, Oke, judulnya Ungu Demi Waktu, Selomita Perhara Cinta, Sela on Seven Seberapa Pantas, Grup Musik Si Apalah Artinya Cinta, terus ada Sandi Sandoro Bunga Mimpi, Santi Dengan Persembahan Dari Hati. Oke, ini lagunya nih di sesi yang terakhir, boleh komentarnya, etika meminjam nggak apa-apa sih ya, kalau kita minjam sesuatu ya pasti kita tahu seperti apa etikanya ya, nggak sih, misalnya saya pinjam bolpoin gitu ya, pinjam dong, nah silakan gitu ya. Nah sekarang kita etikanya ada nggak sih dalam kita meminjam? Yang pasti kalau kita meminjam itu ya harus ini dulu ya, suaranya, sikapnya begitu ya, adab meminjam barang maupun ya katakanlah meminjam sesuatu, ya mungkin meminjam uang juga, ini mencakup sikap santun ya kan, etika namanya ya, santun ya. Jadi saat meminta izin dan rasa tanggung jawab penuh untuk mengembalikan ya tepat waktu begitu ya, namanya kita meminjam ya pasti deh ya, ada etikanya. Terus kalau minjamnya juga jangan lama-lama, dikembaliin juga dalam ya seperti apa kita minjamnya, begitu juga dikembaliin, begitu, jangan ada kurang sedikit pun begitu ya. Itu yang namanya etika ya kan. Nah menurut Anda etika meminjam itu seperti apa? Boleh di line teleponnya per satu ya. Yang mana nih? Oh iya. Saya coba terima dulu. Ya halo, selamat sore.
1: Sore Maerika.
0: Sore Cecilia.
1: Iya.
0: Oke. Ya, gimana gimana?
1: Gimana sih angin kencang, Erika?
0: Iya, angin kencang sekali ya.
1: Lumayan, lumayan kencang. Oh. Tidak seperti kemarin.
0: Ini kencang lah ini.
1: Ya mm-hmm. Lebih kurang dari kemarin itu.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Kalau di Tempel bagaimana, Erika?
0: Wah, tadi siang itu kencang sekali sampai ini kita takut juga sih. Nah, tapi sekarang sudah agak reda ya. Sekarang sudah agak reda.
1: Sudah mulai
0: sedikit ya. Iya, agak mulai. Etika meminjam, Cecilia, seperti apa etikanya? Kalau kita minjam sesuatu atau kalau kita minjam uang, etikanya kan pasti ada dong.
1: Kalau menurut Cecilia, pinjam boleh pinjam, tapi ingat mengembalikan.
0: Ingat mengembalikan, oke.
1: Tapi kalau meminjam dari, kalau tidak ada, nanti kalau satu saat orang tagih kembali, baru bilang, oh tunggu minggu depan dulu, nanti baru ada, ini belum ada ini, contohnya pinjam uang ya. Tapi saya belum ada ini, jadi sabar aja. Tapi jangan-jangan lupa sendiri.
0: Oh ya, oke.
1: Jangan sampai lupa.
0: Jangan sampai lupa ya.
1: Jadi lebih baik hati-hati dalam meminjam, apalagi kalau untuk mengembalikan harus tepat di janji. Jangan lupa ikar janji. Kalau ikar janji itu dosa.
0: Awas ya kalau ikar janji.
1: Ya, jangan sampai ingkar janji. Harus ingat janjinya. Janji harus ingat. Janji ya. Adalah hutang kok kakak.
0: Janji adalah hutang yang harus dibayar ya, begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Ya, sudah segitu. Oke, okay, lagunya Cecilia. September Ceria tadi. Oke.
1: Okay.
0: Ya. Ya, siap.
1: Karena kebetulan hari ini hari ulang tahun Bapak, jadi 4 ulang tahun September Ceria.
0: Oh, September Ceria.
1: Tanggal 3 hari ini.
0: Oh, Bapak ulang tahun hari ini.
1: Iya, yang ke-58.
0: 58. Ya. Selamat ulang tahun nih, Bapak sayang ya.
1: Iya.
0: Semakin berhikmat ya.
1: Ada di Sabu, Mirka.
0: Ada di Sabu ya, oke.
1: Iya. Salamnya buat Mama. Mm-hmm. Dan Bapak semangat berbahagia walaupun Bapak di sana tukang kewan dan warga di Bapak di usia baru.
0: Amin.
1: Dan salam juga buat Papa Emi.
0: Iya.
1: Buat Bung Ferry, Mama Meri Papan, Mama Meri Anan, sama Mama Meri Nomleni, Jepara. Jangan lupa gabung sudah. Malika sudah siaran kembali. Dan buat Michael pulang hati-hati di jalan, semoga
0: siap.
1: jumpa di

0: dengan selamat. Terima kasih, selamat
1: Siap,
0: sore.
1: terima kasih. Cecilia di Mantasi, bapaknya Cecilia ya, orang tuanya Cecilia ulang tahun hari ini. Ya, bertambah 1 tahun usia, semakin bijaksana eh bapak eh, umur panjang, bahagia bersama semua keluarga. Eh begitu ya, kalau ulang tahun banyak orang-orang yang kita sayangi ada di sekeliling kita, itu mau hadiah yang luar biasa ya. Satu lagi, halo selamat sore.
2: Halo, selamat sore Kak Erika.
1: Selamat sore Opa Emi. Opa Emi, sebelum Opa Emi kasih komentar, Opa Emi besok ada jalan santai ya, Opa Emi ya.
2: Oke.
1: Besok jalan santainya jam 6, sekalian ada cek kesehatan gratis, terus ada pasar murah juga ya, Opa Emi ya.
2: Oke.
1: Ajak Oma, ajak semuanya keluarga jam 6 pagi, Opa Emi.
2: Aduh, ini jauh ini Kak Erika dan
1: Cilok. Jangan sampai ya, itu sudah terlalu jauh, cuma satu kali dengan bemo saja itu. Naik dari Tilong terus turun di depan ini BI lama ini, Opa Emi.
2: Kalau sempat itu jalan pagi ya ikut itu apa tuh Kak Erika yang
1: ikut
2: pasar murah itu.
1: Oh iya
2: apa
1: iya.
2: Oke,
1: okay, ada pasar murah dan cek kesehatan gratis.
2: Oh, cek kesehatan gratis.
1: Jadi ini sekalian kita bertemu CKG, CKG.
2: Iya iya iya.
1: Oke, okay. Pokoknya saya undang. Oh, ini pendengar yang lain juga nanti saya undang. Cecilia jangan lupa ya, besok ada jalan santai sayang ya. Jam 6 pagi ada cek kesehatan gratis, ada pasar murahnya. Oke. Opa Emi, etika meminjam. Opa Emi, kalau tadi Cecilia bilang harus kasih kembali ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Tapi kalau saya lebih itu lagi mulai dari awal meminjam dulu tuh Kak Erika.
1: Iya, awal mulanya meminjam.
2: Awal mulanya meminjam itu kita meminjam juga dengan cara yang beretika.
1: Iya.
2: Mungkin apa kita awali dengan bolehkah?
1: Iya, iya.
2: Iya. Bolehkah?
1: Itu istilahnya kita kan meminta kan, Opa Emi, tangan di bawah ya. Begitu ya.
2: Ya, jadi jangan apa ya, jangan seperti lalu kalau meminjam juga kan. Itu kan kita apa itu masih kita meminjam dan orang mau memberi pinjaman juga kan harus dengan kerelaan hati.
1: Kerelaan hati, benar, benar, benar.
2: Jadi bagaimana kita menyampaikan itu untuk apa ya, menaklukkan hati seseorang untuk mau memberi
1: pinjamannya itu ya, mau kasih pinjam begitu ya.
2: Boleh kok aku.
1: Boleh kok, sonde kok.
2: Iya, begitu Kak Erika.
1: Oke. Okay.
2: Nah, lalu kemudian ketika kita pinjam, tentu kita punya itu. Kalau ada pinjam ya hanya kita pinjam tapi tidak punya batas waktu, tapi ada yang dengan batas waktu tertentu atau Kak Erika.
1: Iya, ada batas waktunya.
2: Kalau ada batas waktunya,
1: yeah.
2: Jangan sampai melewati batas waktu yang kita sangat tentukan. Misalnya kita pinjam 2 hari atau 3 hari.
1: Ternyata 1 minggu begitu baru dikembaliin minggu, begitu ya?
2: Minggu, iya. Jangan sampai 1 minggu dia jadi 1 bulan atau jadi 1 tahun.
1: Iya.
2: Ya itu kan tidak bagus toh Kak Erika.
1: Iya, benar tidak bagus.
2: Kembalikan tepat waktunya. Iya,
1: mengembalikan tepat waktu.
2: Kalau lebih awal lebih baik.
1: Lebih baik lagi ya.
2: Nah,
1: oke. Okay.
2: Nah, dan jangan sampai yang pemilik itu dia datang pagi lagi menagih begitu toh Kak Erika. Nah, itu.
1: Waduh.
2: Itu yang pemiliknya itu dia datang ambil sendiri lagi nih. Wah, tanya begitu tuh Kak Erika.
1: Berarti kita tidak ada etika begitu Pak ini ya.
2: Iya betul. Atau itu seperti barang kita pinjam barang itu apa kayak barang-barang ini jangan sampai kita kembalikan dalam keadaan kotor
1: begitu, rusak begitu lagi
2: rusak iya kan begitu ya Kak Erika.
1: Iya
2: tidak dari kita itu Kak Erika. Nah, jadi barangnya kita pinjamnya seperti apa kita?
1: Iya kita kembaliin seperti itu yang baik. Oke, okay. Ya begitu.
2: Sampai barangnya kita pinjam barangnya, ini kan dikembalikan kurang.
1: Iya.
2: ya. Oke deh. Istilahnya atau apalah begitu dari kan. Salah satu cara untuk menjaga kepercayaan orang lain.
1: Iya.
2: Jadi ketika waktu, ketika saat kita butuh, ya pasti orang kasih dong.
1: Iya.
2: Orang kita pinjam orang kasih, tapi kalau sudah kita pinjam itu lalu kemudian kita kembalikan dengan orang kecewa, ya pasti satu berikutnya kita orang tidak kenal lagi.
1: Iya, iya, Opa Imim.
2: Itu kan kita menurut saya itu.
1: Iya, iya, Opa Imim, benar.
2: Dan ketika dikembalikan, jangan lupa berterima kasih.
1: Jangan lupa bilang terima kasih. Ya, benar.
2: Mungkin itu tadi, Erika.
1: Benar. Sebenarnya sederhana ya, Opa Imi, ya.
2: Iya, sederhana.
1: Sederhana. Tapi kadang-kadang kita yang minjam itu lupa apa, begitu. Lupa diri kok, lupa apa kok, begitu. Iya, oke. Ya, terima kasih Opa Emi. Mau dengar lagu kah Opa Emi? Lagu apa nih?
2: Mau dengar lagu Erika, lagu apa-apa kah Erika?
1: Oh iya. Ada Isyana Saraswati Lembayung Bali, Raja Cinderella, Tri Utami Keraguan, Ran, Pandangan Pertama, Santi Persembahan Dari Hati, Sandi Sandoro, Bunga Mimpi, terus ada grup musik Si, Apalah Arti Cinta, Selawon Seven, Seberapa Pantas, Solomita, Perhara Cinta, Ungu Demi Waktu, terus ada
2: Perhara Cinta.
1: Perhara Cinta ini ya, Opa Emi ya, Selomita ya. Iya, Perhara Cinta Selomita. Saya juga suka lagunya nih. Ya, Opa Emi?
2: Itu Perhara Cinta.
1: Bukan, Selomita, Selomita. Bagus suaranya Opa Emi.
2: Oh iya, Selomita kayak.
1: Iya.
2: Itu bagus juga.
1: Iya.
2: Oke deh.
1: Oke, salamnya Opa Emi. Salamnya Opa Emi untuk siapa?
2: Untuk
1: Cecilia 04. Ah, mantap sih.
2: Lupa mengucapkan selamat ulang tahun nih untuk
1: bapaknya Cecilia.
2: Cecilia 01.
1: Iya.
2: Yang hari ini baru ulang tahun yang ke-58 kok Kak Erika.
1: Iya, 58.
2: Semoga panjang umur bisa.
1: Amin.
2: Bisa yang oleh keluarga bahkan bisa yang oleh Yang Maha Kuasa.
1: Amin.
2: Berikutnya ada Bung Ferdi Kampung Amato, ada Bapak Bukit Bukit Bukit Bukit Bukit, kemudian ada Bung Pade, Bukit Kode, dari Bukit ini ada siapa lagi, ada Tedinda di Bogor, di Maroke, lalu kemudian siapa lagi ini, Bang Andi, Stadion ada siapa dan semua sekali kan.
1: Iya, oke Opa Emi.
2: Erika, selamat sore.
1: Terima kasih. Selamat sore. Iya, terima kasih Opa Emi di Tilong. Saya lanjut lagi sebelum kita ke lagu ya. Oke. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Suara kecil sekali. Enggak juga sih. Sudah, saya suka sih besar dia pun ini teteh. Oke, Mbak Mary kok.
3: Iya.
1: Mbak Mary. Ya, Mbak Mary, jangan sampai lupa ya, Kak. Tolong kasih naik di grup pemerhati ya. Besok jam 6 sore.
3: Sudah siap.
1: Oke. Ya.
3: Tinggal besok laksanakan.
1: Tinggal besok actionnya begitu ya.
3: Iya.
1: Oke. Etika meminjam, Mbak Mer?
3: Nah, ini yang susah.
1: Sebenarnya sudah terlalu susah sih.
3: Ya, memang. Bagi yang kasih pinjam, memang dia bilang tidak terlalu susah. Tapi yang meminjam tidak tahu diri.
1: Nah, yang lupa begitu ya. Nah, bukan tidak tahu diri, yang suka lupa.
3: Kadang-kadang kita baik dengan orang waktu datang mengeluh.
1: Iya.
3: Sampai ekspresi wajahnya itu memungkinkan untuk kita rasa iba.
1: Kasihan ya iba ya.
3: Berjanji akan tetap mungkin 3 atau 4 hari saya langsung kembalikan. Tahu-tahu sampai 3-4 tahun belum kembali.
1: Sebegitu lama.
3: Ini yang
1: ya, mudah-mudahan ketemu sana begitu, sana ada yang begitu.
3: Tapi kebanyakan manusia begitu, bermulut manis di depan. tapi di belakangnya orang ada lagu bilang mata lihat yang lain, mulut omong lain, tangan gak lain.
1: Oh begitu ya?
3: Iya.
1: Mata lihat lain, mulut ngomong lain,
3: iya,
1: tangan gak lain, begitu. Oh iya, saya baru tahu juga nih. Amel.
3: Itu lagu Ambon.
1: Oh, itu lagu
3: Ambon. Itu lagu kan karena mungkin minta dilihatkan di jalurnya yang.
1: Iya, itu nanti di perempat itu nanti.
3: Iya, jalur sebelah bukan jalur sini kan.
1: Iya, iya, iya. Oh, itu ada lagu ya. Oke. Okay.
3: Iya. Jadi memang kadang-kadang sifat manusia itu seperti itu. Kalau tidak ada apa-apa dia ngomongnya banyak, tapi sudah ada apa-apanya ya malah menghindar lagi.
1: Menghindar.
3: Malah yang dikasih pinjam itu yang sepertinya orang yang mau minta kok dia yang kena damprat.
1: Oh iya ya.
3: Kebanyakan begitu. Susah sekali.
1: Iya. Tapi itu jangan sampai penyakit kok atau menurut Mbak Mary?
3: Iya, kadang-kadang sifat dan bawaan seseorang itu
1: ya, karakter ya
3: tren,
1: gitu ya.
3: Tren mungkin tuh.
1: Karakternya begitu ya.
3: Iya. Jadi kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi kita bisa memilih teman.
1: Okay.
3: Ada teman yang dia hadir di saat kita sangat membutuhkan dia, tetapi ada teman yang dia hadir pada saat kita sedang hura-hura.
1: Oh iya, teman sakit itu sonde ada, susah.
3: Iya. Jadi kalau teman yang selalu hadir saat kita sedang hura-hura ya, itu kita anggap saja angin lalu.
1: Oke. Siap.
3: Iya.
1: Mbak Mer.
3: Tapi kalau ada teman yang dia berada di saat kita sedang susah dan senang, malah di saat yang susah betul-betul dia selalu hadir.
1: Selalu ada.
3: Jadi nama sahabat sejati.
1: Iya, sahabat sejati. Oke. Siap. Tapi masih ada, masih banyak begitu Mbak Mayer, teman sejati itu masih banyak.
3: Masih banyak.
1: Masih banyak.
3: Kadang-kadang juga teman sejati juga kalau zaman sekarang, mungkin zaman dulu, mungkin karena sekarang pengaruh handphone.
1: Susah didapat kok atau?
3: AI bisa di, yang aslinya bisa buat AI sehingga jadi yang jelek jadi bagus.
1: Ini AI pun kerja ini Mbak.
3: AI ini memang betul-betul.
1: Tapi masih banyak Mbak Mer, masih banyak. Masih banyak yang teman seperti itu. Ada, masih ada. Oke, Dek. Siap. Oke, Mbak Mer, terima kasih mau dengar lagu Kak Mbak Mer. Lagunya apa nih?
3: Berhembus angin malam. Bruri.
1: Bruri ya. Oke, deh.
3: Saya kasih umat selamat ulang tahun buat Desen Cucu. Yang paling besar juga.
1: Nama siapa Mbak Mer?
3: Cesia.
1: Oh, Cesia ya. Yeah. Satu lagi siapa itu?
3: Matthew.
1: Oh iya, Matthew.
3: Ada satu lagi namanya Vivi. Tahu ini anak Jawa dong, nama dong agak-agak susah jadi mengerti sesudah. Oke. Iya. Bapaknya
1: Cesia
3: juga.
1: Buat
3: Bapak Eni, Bapak Botol, buat semua penerhati yang lagi dengar, khususnya buat Mama Mary di Oisal, Mama Mary di Pasir Panjang, ditunggu kedatangannya besok pagi.
1: Kalau
3: Mama Mary Oisal besok mau datang, boleh bawa jualan sambal luat dan jagung rebus, pasti laku. Seperti beberapa tahun yang lalu itu kan, Mak Mary Oisal dan Mama Marlin dari Kota Bes bawa ke
1: ya, biasa ya, naik mobil pickup itu
3: ayam,
1: ya.
3: Ada ayam, ada telur, ada ubi kayu. Ya, ditunggu momen-momen seperti itu. Mungkin jaringan mangkali sehingga dari Kota Bes tidak bergabung.
1: Oh iya. Iya Mbak Mer, jaringan ini live TikToknya kita ini dari tadi kita kutek-atik tetap juga sampai sekarang
3: sama
1: masih
3: sama kayak Rika. Jadi saya pakai telepon biasanya, WhatsApp saja kadang-kadang juga kita mau kirim di agak lelet-lelet.
1: Oke, siap-siap Mbak Mer.
3: Oke, terima kasih. Sampai jumpa.
1: Makasih, sampai ketemu ya Mbak Mer ya. Yuk, dadah, bye-bye. Mbak Mary di CNN. Ya, pendengar jangan lupa ya, besok jam 6 pagi ada jalan santai ya di RRI Kupang ya, boleh datang di situ. Nanti ada, setelah kita jalan santai, ada cek kesehatan gratis bersama Puskesmas Bakunase Kota Kupang, terus ada pasar murah. Ini kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang ya. Pukul 6 pagi ya besok di halaman RRI Kupang ya, Jumat 4 September 2026. Jadi kita dapat sehatnya, dapat juga barang-barang yang murah, sembako murah, dapat juga ya Aceh kesehatan gratisnya. Satu lagi, abis ini kita ke lagu ya. So, tiga ini lagu. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore.
1: Ya, selamat sore. Suara saya sudah bisa tebak-tebak lagi. Ini karena memang gangguan jaringan ini.
4: Tebak.
1: Oh, memori Pasir Panjang nih kok.
4: Iya.
1: Oh, saya sudah lihat tadi di TikToknya Ma, tapi Sunda bisa ini, Sunda bisa dapat juga ini. Ma, ini Ibu Riana Subawa itu HP di depan ruangan dong, karena memang Sunda bisa jaringan terlalu parah. Oke.
4: Betul, ada lelet.
1: Iya Ma. Ma, ini boleh etika meminjam menurut Mama seperti apakah, Ma Mer? Silakan.
4: Aduh, etika meminjam. Etika meminjam. Ingat, harus dikembalikan.
1: Harus dikembalikan.
4: Tapi tidak seperti Ma Mer alami. Oh, banyak yang meminjam tapi lupa mengembalikan.
1: Banyak meminjam lupa banyak meminjam lupa mengembalikan, begitu ya?
4: Ma Mer bukti orang yang tidak ditagi atau diminta.
1: Aduh. Ya sampai begitulah. Kalau kita subminjam, jangan, harus tahu diri juga untuk mengembalikan diri, ya, iya. Begitu ya. Bukan berarti meminjam itu jadi milik pribadi begitu.
4: Iya, betul.
1: Oke. Okay.
4: Jangan lupa lah begitu.
1: Jangan lupa. Saat
4: lah. Susah orang bantu lah. Saat kita susah itu dilihat.
1: Tidak, saling menghargai lah. Di situ ada harga menghargai.
4: Iya. Okay.
1: Ya, terima kasih Mama sayang. Mau dengar lagu, Ma?
4: Saya mau lagunya EVGAD untuk kita renungkan.
1: Untuk kita renungkan.
4: Untuk kita mengingat bencana di Flores.
1: Oh iya, untuk kita renungkan.
4: Salamnya
1: ya.
4: Salamnya buat semua-semua. Tadi Ma Mer, beta-beta sudah bisa hadir karena ini
1: kaki masih sakit kaki. Ya, Mama ya. Tapi bisa hadir, Ma. Duduk-duduk saja bisa, Ma. Tidak usah ikut jalan santainya, duduk sana, nanti datang di RRI, duduk sana. Nanti kan rame kan? Bisa cek kesehatan, Ma. Cek kesehatan.
4: Oke.
1: Tidak harus ini, kalau Mama sakit kaki, Ma, sudah paksa jalan santai begitu. Nanti kan Mama di sini satu untuk cek kesehatan toh. Iya, ada juga pasar murah toh, Mama sayang.
4: Oh, begitu.
1: Oke deh.
4: Siap. Salam buat semua saja tuh, Ma.
1: Iya, amin deh.
4: Makasih
1: Mama sayang. Ya udah. Makasih Mak Mary, kita ke lagu dulu ya. Lagunya tadi dari untuk Cecilia ya, Vina Panduwinata ya, September Ceria. Setelah itu nanti ada Selomita Perhara Cinta, ada Bruri ya untuk Mak Mary tadi, dan ada Ebit GAD nanti untuk kita renungkan.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Ya, selamat sore pendengar Anda, masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, masih di request dan juga share informasi untuk edisi hari ini ya, Kamis 3 September 2026. Kita masih punya waktu tersisa 10 menit lagi ya, menjelang pukul 16. Nanti di pukul 16 Beranda Asta Cita Berjaringan dihadirkan untuk Anda nanti dari pukul 16 ke pukul 17 ya. Warta NTT Sore Berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI ND untuk hari ini ya. Oke, pendengar, masih saya buka line teleponnya untuk Anda. Etika meminjam ya. Meminjam barang teman ini sering dianggap hal kecil yang tidak perlu dipikirkan panjang ya. Mulai dari hal kecil tadi ya, barang-barang kecil tadi misalnya buku sampai ya ballpoint, jaket gitu ya, sampai-sampai motor begitu ya misalnya ini ya. Semuanya terasa wajar ya, karena dianggap sepele. Banyak orang lupa kalau ada batas tipis ya antara akrab dan tidak menghargai. Tanpa sadar, kebiasaan kecil saat pinjam barang ini bisa mengganggu hubungan sosial ya. Nah, masalahnya bukan soal barangnya mahal atau murah, tapi soal sikap ya. Dalam etika pertemanan, cara kita meminjam seringkali lebih penting daripada barang yang dipinjam itu sendiri. Hal-hal kecil yang diabaikan ini bisa menumpuk jadi rasa kesal dan tidak pernah diucapkan. Nah, pendengar, ada banyak etika meminjam barang ya, meminjam barang teman begitu ya, agar hubungan kita ini tetap aman dan juga tidak canggung lagi begitu ya. Nah, jadi yang pertama itu selalu minta izin dengan jelas, jangan asumsi begitu ya. Jadi kedekatan sering bikin kita itu ya lupa batas, termasuk saat pinjam barang begitu. Nah, karena sudah akrab, kita merasa wajar mengambil tanpa bertanya lebih dulu. Padahal setiap orang punya hubungan emosional dengan barangnya masing-masing. Mengambil tanpa izin ini bisa terasa seperti meremehkan kepercayaan, ya kan? Meminta izin bukan soal formalitas ya, tapi bentuk penghargaan. Jadi saat kita bertanya dengan jelas, teman kita itu merasa dihargai dan punya kontrol begitu. Nah, ini dasar penting dalam etika pertemanan yang sering disepelekan. Hubungan sosial pun jadi lebih sehat karena tidak ada rasa terpaksa begitu ya. Jadi memang itulah etika pertemanan yang sering disepelekan ya. Jadi kita harus jangan anggap remeh begitu ya. Jadi kita saling menghargai. Nah, dalam etika meminjam ini di situ ada sikap saling harga menghargai begitu ya, sikap menghargai orang lain begitu. Ya kan? Perlakukan barang pinjaman seolah itu milik kita sendiri. Jadi ya harus dijaga begitu ya. Barang pinjaman bukan berarti bebas diperlakukan sembarangan. Banyak konflik kecil berawal dari sikap ceroboh saat menggunakan barang orang lain. Entah itu gelas yang ditaruh sembarangan atau jaket yang dipakai tanpa dijaga kebersihannya. Hal-hal kecil seperti itu ya. Jadi memperlakukan barang pinjaman dengan hati-hati itu menunjukkan empati ya. Empati ya. Terus mengembalikan tepat waktu tanpa harus diingatkan. Nah, ini dia nih yang biasa terjadi ya. Yang biasa terjadi, kembalikan tepat waktu tanpa harus diingatkan ya kan. Pastikan barang kembali dalam kondisi bersih dan layak ya. Jadi kalau kita minjam, kita harus benar-benar kalau mau mengembalikannya itu harus dalam kondisi yang baik dan layak. Bertanggung jawab penuh jika barang rusak atau hilang. Misalnya rusak barang yang kita pinjam, kita harus ganti seperti yang kita pinjam tadi. Itulah ya, kalau di situ ada letak kepercayaan yang diberikan pada kita. Jadi kita harus tetap menghargai. Ya enggak sih? Oke, pendengar, hal sederhana seperti itu ya, tapi kita harus memang benar-benar ada ya, ada sikap-sikap sederhana seperti tadi itu ada dalam diri kita ya. Kalaupun kita harus meminjam ya, kita harus tahu diri ya, barang yang kita pinjam itu kita harus kembalikan dengan kondisi baik begitu ya. Oke, terima kasih, semoga bisa membantu kita ya dalam hal meminjam ya. Jadi ada etikanya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Saya sudahi sajian request dan juga sharing informasi kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya sekali lagi ya. Jangan sampai Anda lewatkan nanti di pukul 16 ada Beranda Asta Cita Berjaringan ya. Nanti kita bergabung dengan program Satu Jakarta, dan setelah itu nanti di pukul 17 Warta NTT Sore Berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI ND untuk hari ini.

0: kamu yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahe Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahe Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahe Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahetimorkupang.com. Sahe Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir.
0: Mbak
1: dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan ora iso ngalah?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Selanjutnya kita bergabung dengan Program 1 Jakarta untuk Beranda Asa Cita
5: dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
6: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Asta Cita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi

0: yang dimaksud selain alam itu ya sebenarnya ada poin utamanya. Pada dasarnya adalah terlalu bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
1: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
0: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan mutlak alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
1: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa, Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
0: Ya, artinya petani tidak harus memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami ataupun kehati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga

Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut?

unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya, yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal

Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam, nih, Pak?

0: selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
1: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
0: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
3: Beranda Astacita.
4: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiar Seno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam, pertama nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini mau minati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Baik. Nah, kalau anak usia anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan. Yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah, itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya, Bu ya, modelnya.
2: Iya, betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
2: Ukuran benya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit.
1: Kecil.
2: Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
2: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: ya,
1: istilahnya.
2: Iya, betul. Sekarang kan kita memang alam, betul-betul alami, tanpa mengandung bahan kimia, dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa keguna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang, karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya, Bu ya, untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri, Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya, betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu, kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran, itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi, karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya, dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya ya.
1: Cuman merasa mabok ya, aja di dalam
2: ya. Ya. Sebenarnya itu untuk mengobati desentri, tetapi kalau kita minum kita bisa desentri gitu, karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar, ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi, atau membeli baru lagi.
2: Iya, betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu, sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Iya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada, agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam, di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah. Iya.
1: Baik, terima kasih, Bu.
2: Sama-sama.

Pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: anda Asta Cita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Asta Cita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya itu jenisnya banyak loh kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah loh kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya mbak, ya ratusan jenis pun ada, oh kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh kucing malandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan. Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di apa ya, di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, oh kan, biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, oh kan, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah, pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove Untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah, dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Srip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Srip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah, gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakau Srip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satuannya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sangat banyak sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia, dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia, namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya, itu seperti pena dia besar, Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia. Karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove. Kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau nanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan, seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya, seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serit. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serit. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serit ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini, mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel juga, mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
1: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
5: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
6: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
6: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
5: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
4: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 3 September 2026 dengan berita utama. SMP Negeri 1 ND menerapkan sistem pembelajaran 2 sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan. Stok cadangan pangan lokal, jagung, ubi-ubian, dan beras sangat cukup untuk dikonsumsi masyarakat NTT. Bersama saya, Joana Bara, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi atau berita pertama. SMP Negeri 1 ND menerapkan sistem pembelajaran 2 sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aman. Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak 29 Agustus 2026 dengan mempertimbangkan kondisi bangunan sekolah dan resiko gempa susulan. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Lembaga Pendidikan SMP Negeri 1 ND menerapkan sistem pembelajaran 2 sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aman. Kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak 29 Agustus 2026 dengan mempertimbangkan kondisi bangunan sekolah dan risiko gempa susulan. PLT Kepala SMP Negeri 1 ND, Godefrida Rosa Dalima Surya, SPD, mengatakan pembagian sesi berlaku bagi siswa kelas 7, 8, dan 9. Sesi pertama berlangsung pukul 7.15 hingga pukul 10 untuk siswa nomor urut 1 sampai 16. Sementara sesi kedua berlangsung pukul 10 hingga 12.40 bagi siswa nomor urut 17 sampai 32. Pembagian tersebut dilakukan untuk membatasi jumlah siswa dalam satu sesi dan menyesuaikan kondisi ruang belajar pasca gempa. Menurutnya, bangunan SMP Negeri 1 ND mengalami kerusakan ringan hingga sedang, namun tidak terdapat ruang yang mengalami kerusakan berat. Meski demikian, ruang kelas di lantai 2 belum digunakan dan pembelajaran dialihkan ke tenda di halaman depan serta lapangan triguna. Selama masa darurat hingga 12 September, sekolah menyesuaikan durasi pembelajaran dan materi yang diberikan kepada siswa. Durasi 1 jam pelajaran dipangkas menjadi 20 menit, sementara pembelajaran difokuskan pada materi esensial dan ekstrakurikuler ditiadakan sementara. Ditambahkan, pihak sekolah masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaan pembelajaran di tenda darurat. Selain cuaca panas dan angin, penggunaan infokus serta media digital belum dilakukan karena kekhawatiran terhadap keamanan aliran listrik.
2: Kegiatan pembelajaran pasca gempa. Untuk kegiatan itu pada tanggal 29 Agustus, anak-anak sudah masuk, hanya kami bagi 2 sesi. Berdasarkan nomor urut, sesi pertama itu dari jam 7.15 sampai dengan jam 10, untuk siswa dari nomor urut 1 sampai dengan 16. Sesi 2 dari jam 10 sampai jam 12.40, itu untuk siswa dari nomor urut 17 sampai dengan 32. Itu berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9. Memang untuk gedung-gedung sekolah kami, kondisinya baik, ada yang rusak sedang, tapi untuk rusak berat tidak ada. Tetapi ada 3 kelas yang berada di lantai 2, itu terpaksa kami bangun tenda untuk mencegah bila ada terjadi gempa, mengurangi resiko, karena di lantai 2 ini sangat riskan sekali, jadi tenda itu ada yang di halaman depan dan ada yang di lapangan triguna. Kami juga sudah menyediakan titik kumpul untuk jalur-jalur evakuasi bila terjadi gempa susulan.
1: Sekolah juga masih membutuhkan tambahan tenda untuk menampung kelas-kelas yang berada di bawah bangunan lantai 2. Hingga kini, SMP Negeri 1 ND telah menerima 1 tenda dari Polres ND untuk mendukung pembelajaran pasca gempa. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: Stok cadangan pangan lokal, jagung, ubi-ubian, dan beras sangat cukup untuk dikonsumsi masyarakat NTT. Laporan Analopo.
3: ketersediaan jagung dari Januari sampai Juli kita masih tersedia 195,196 ton dengan kebutuhan itu baru 97,727, jadi masih cukup.
4: Stok kebutuhan pangan lokal jagung, ubi-ubian, dan beras untuk dikonsumsi masyarakat di Nusa Tenggara Timur masih sangat cukup dan aman.

0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Sarlin Poli kepada RRI mengatakan, untuk menjaga stok tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendorong teknologi budidaya dan pemanfaatan bini pada lahan kering.
1: Ya, untuk beras kita ketersediaan 716,96 ton, dan juga untuk umbi-umbian itu ubi kayu dia 374,995 ton, ubi jalar 31,895 ton, kacang tanah 17,806 ton, kedelai 20,763 ton, dan kacang hijau 7,742 ton.
0: Sementara itu, Wakil Pimpinan Wilayah Perumbulok Nusa Tenggara Timur, Raimajon Purba menegaskan, berdasarkan data Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, stok beras yang tersedia di gudang mencapai 29 ribu ton untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan harga medium berkisar 13.900 per kilogram, sedangkan untuk premium mencapai 16.000 lebih. Hal ini dikarenakan di Nusa Tenggara Timur, penggilingan belum mampu menghasilkan beras premium.
2: Tugas Perumbulok itu kan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga. Ketersediaan ini artinya harus tersedia di seluruh tempat yang ada di NTT. Nah, kami punya jaringan, punya kantor cabang, 10 kantor cabang yang tersebar di NTT, hampir di semua pulau. Misalnya di Pulau Sumba, kita punya 2 kantor cabang. Kemudian di Flores, di Pulau Flores, kita punya 7.
0: Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur pastikan stok beras tersedia di gudang. Ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total mencapai 29 ribu ton. Serapan stok ini difokuskan untuk mendukung stabilitas pasokan pangan serta memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita selanjutnya, panggung PK3 2026 di Kupang jadi pembuktian bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang bagi penyandang disabilitas untuk berkarya, mengembangkan keterampilan, serta membangun kemandirian. Selengkapnya, Delvi Wandi melaporkan.
4: Perlombaan Kemampuan, Kecakapan, dan Keterampilan atau PK3 tahun 2026 bagi penyandang disabilitas sensorik netra di UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra dan Karya Wanita Kupang tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi menjadi panggung untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitas serta membangun kemandirian. PK3 tahun ini mengusung tema Sentuhan Tangan Melahirkan Makna, Berkarya Dengan Aksi, Mewujudkan NTT Inklusif dan Mandiri. Ketua Panitia PK3 2026, Ricky Kufeu, mengatakan PK3 bukan sekedar ajang mencari pemenang, tetapi menjadi sarana untuk mengevaluasi kemampuan penerima manfaat setelah mendapatkan berbagai pembinaan dan rehabilitasi sosial. Yang menarik tahun ini, penerima manfaat juga mendapatkan keterampilan pertanian. Mereka dilatih menanam sayuran, serta memelihara ikan dan ayam.
5: Pada saat ini, kami menggerakkan pengembangan kemampuan, kecakapan, dan keterampilan PK3 sebagai salah satu bagian program kapasitas dan evaluasi kecakapan penerima manfaat yang dibina pada UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra Hibia Kupang. Serta bertujuan menggali kreativitas dan sportivitas penerima manfaat serta untuk menumbuhkan rasa persaudaraan di antara sesama penyandang disabilitas sensorik netra.
4: PLT Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Hendrika Laiskodat, mengatakan PK3 harus menjadi momentum untuk membangun kepercayaan diri, kreativitas, kerjasama, dan kemandirian para penyandang disabilitas. Hendrika menegaskan, kemenangan dalam PK3 bukan hanya soal memperoleh juara, tetapi bagaimana para peserta mampu mengalahkan rasa takut dan keraguan dalam diri.
6: Anak-anak dilatih keterampilan. Keterampilan, di keterampilan itu skillnya, mereka dilatih kerjasama, empati, dan saling inklusif.
4: PK3 menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas bukan sekedar penerima bantuan, tetapi memiliki potensi untuk berkarya, produktif, dan mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pemerintah Kabupaten Rotendao Tengah

0: membuka pasar Rote di Kota Kupang. Ruang tersebut akan menjadi etalase produk unggulan Rotendao di tingkat provinsi. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
1: Bupati Rotendao Paulus Henuk baru-baru ini mengatakan Pasar Rote akan menampilkan berbagai produk khas daerah. Produk tersebut mencakup kuliner, tenunan, serta berbagai hasil usaha masyarakat. Ia berharap keberadaan Pasar Rote memudahkan masyarakat menikmati produk khas daerah di Kota Kupang. Menurut Paulus, Pasar Rote juga dapat menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM. Masyarakat Rote yang berada di Kupang maupun wisatawan dapat mengenal produk lokal secara langsung.
2: Beberapa waktu lalu mendapatkan ide gagasan dari Pak Jeremy Haning. Kami akan membuka pasar rote di provinsi. Apa itu pasar rote yang kita buat di provinsi? Kami akan sediakan tempat di provinsi untuk produk-produk Rotendao itu bisa kita tampilkan pada tingkat provinsi. Kulinernya oke, tenunannya oke, apa saja yang berbau produk Rotendao, kita akan sediakan space itu di provinsi, lalu kemudian kita jajakan di situ.
1: Bupati Rotendao Paulus Henuk mencontohkan kuliner khas Rotendao seperti jagung bose, ikan kuah asam, dan gula air. Produk tersebut dinilai memiliki peluang dikembangkan sebagai bagian dari identitas kuliner Rotendao. Pemerintah daerah akan mematangkan konsep tersebut sebelum diluncurkan.
2: Kita akan launching itu, saya akan undang. Kalau bisa seluruh orang Rote yang ada di Kota Kupang datang menikmati kuliner Rote yang ada di Kupang. Dan kalau Bapak Ibu yang mau di Rote sini, mau ke Kupang, mau cari makan jagung bose, ikan kuah asam, gula air, tahu tempatnya ada di mana. Tempat itu tempat orang Rote akan jajakan di situ.
1: Langkah ini diharapkan memperluas pasar sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk masyarakat. Bupati Paulus menilai pemasaran menjadi salah satu kunci pengembangan UMKM. Karena itu pemerintah berkomitmen membuka ruang promosi dan akses pasar lebih luas. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita selanjutnya, Kepala Dinas Peternakan Belu memastikan pengiriman ternak ke luar daerah sesuai kuota tiap tahun normal. Hal ini pun menjawab persoalan tertahannya ternak sapi milik warga dusun Korbau belum dibeli perusahaan pengumpul merupakan kendala teknis di lapangan. Laporan Ferdinand Asi.
3: Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami dikonfirmasi RRI terkait tertahannya ternak sapi piaran milik warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kabupaten Belu masih belum mengetahui persoalan yang ada. Ia mengatakan perusahaan menerima penjualan ternak warga itu pun disesuaikan kuota diberikan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Total ternak sapi dewasa sesuai hasil validasi oleh Dinas Peternakan di Kabupaten Belu sejumlah kurang lebih 13.000 ekor sapi. Kuota yang ada dianggap cukup untuk dikirim keluar, sementara soal transaksi jual-beli bisa dilakukan merupakan kesepakatan antara warga atau kelompok pemilik ternak dengan pihak perusahaan pengumpul. Ia menambahkan perusahaan pengumpul untuk sementara belum membeli ternak warga untuk dikirim bisa juga disebabkan hal teknis kendala modal. Kadis Peternakan Belu menjelaskan untuk mekanisme transaksi jual-beli setelah sepakat harga kemudian melapor ke Dinas Peternakan Belu. Mengantungi surat jual-beli kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan dinyatakan sehat kemudian ditimbang.
4: Jadi kan itu juga disesuaikan dengan kuota yang diberikan oleh provinsi. Kan total ternak sapi yang dewasa sesuai dengan hasil validasi oleh Dinas Peternakan di Kabupaten Belu ini sejumlah kurang lebih hampir mencapai 13.000. Artinya kuota itu cukup untuk dilakukan ekspor keluar, artinya pengeluaran ternak keluar dari Kabupaten Belu. Soal antara kesepakatan masyarakat pemilik atau kelompok tani pemilik untuk menjual sapinya, karena itu bagaimana antara masyarakat dengan pengusaha atau pengumpul saling bersepakat. Memang kami mensyaratkan bahwasannya sapi yang keluar dari Kabupaten Belu itu sapi memang dari Kabupaten Belu, bukan sapi dari luar, dengan status kepemilikan yang jelas. Nah, jika seperti kejadian yang ada di seperti ini, akan saya sampaikan ke beberapa pengusaha untuk coba melihat beberapa sapi yang ada di sebutkan tadi itu di lokasi di situ, sehingga mereka bisa pergi kesehatan. Mungkin itu karena pantauan saja ini kurang, dan ya kita juga mengerti, memahami kondisi sekarang pengumpul, pengusaha juga mereka agak sedikit mungkin sedikit terhambat modalnya mereka.
3: Berdasarkan surat keputusan SK Gubernur Nusa Tenggara Timur, bobot ternak yakni 275 kg memenuhi syarat untuk dikirim. Sementara menjawabi persoalan yang ada, pihaknya akan berkoordinasi dengan perusahaan pengumpul ternak yang ada di Belu. Solusi terbaik agar tidak sampai ternak piaran jatuh ke tangan para pelele pembeli dengan harga murah. Diberitakan sebelumnya, warga peternak yang ada di wilayah Dusun Korbau, Desa Leosama, wilayah Kecamatan Kukuluk Mesak Belu, mengeluhkan tidak bisa menjual ternak piaran ke perusahaan pengumpul ternak di Belu. Ternak piaran yang sudah diikat dan dilakukan penggemukan tidak bisa masuk timbangan untuk dijual. Hal ini lantaran pihak perusahaan sementara waktu belum menerima pasokan ternak dijual warga. Peternak pun belum memperoleh pendapatan ekonomi dari berjualan ternak.
5: Tidak tahu ini mau bagaimana, kita tidak tahu. Jadi saya tertahan. Jadi kami menderita tentang sapi yang kami ikat. Untuk kita mau timbangan, orang tidak terima. Jadi kita tetap ikat terus.
3: 1 kilo 35 ribu kan?
5: Iya, 35 ribu.
3: Ini bobot ini sampai berapa kilo?
5: Ini 300-an.
3: Jadi kalau jual bersih dengan harga berapa juta?
5: Ini kalau jual bersih, ya paling kalau kita jual bersih, paling lari naik 12.
3: 12.
5: Tujuan, tapi hanya kalau besar begini ini, kita pakai timbangan saja.
3: Biasanya kemana?
5: Kita timbangan ke
3: di Aliwen kan?
5: Aliwen, pengusahaan yang beli.
3: Tapi tahun ini?
5: Tapi sekarang ini perusahaan tidak terima lagi.
3: Alasannya?
5: Alasan bilang ditutup.
3: Untuk sementara ditutup?
5: Sementara tutup. Jadi mulai dari April itu, pembukaan April hanya buka hanya 2 hari saja. Saya terlambat 2 hari, saya cek, tutup. Bilang satu kandang hanya terima 50 ekor.
3: Pemerintah daerah Belu melalui Dinas Peternakan secara rutin mengirim ternak keluar daerah sesuai permintaan. Kuota pengiriman ternak ditentukan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur, tiap kabupaten tinggal mengusulkan. Sampai bulan Agustus 2006 sudah sebanyak kurang lebih 3.200 ekor sapi sudah diantar perlakuan sesuai permintaan seperti ke Sulawesi, Sumatera, dan Pulau Jawa. Bahkan pihaknya masih mengusulkan penambahan kuota pengiriman ternak besar sapi di tahun 2006 yakni sebanyak 2.500 ekor. Dari gambaran yang ada, mengasumsikan bahwa sebenarnya normal transaksi jual beli oleh peternak dengan pihak perusahaan pengumpul kemudian diantar perlakuan sesuai permintaan. Teknis pengumpulan ternak khususnya sapi potong di Kabupaten Belu oleh perusahaan untuk dikirim antar pulau mengikuti prosedur rantai pasok resmi. Hal ini pun diatur ketat oleh regulasi tata niaga peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proses ini melibatkan peternak lokal, perusahaan pengumpul resmi, Dinas Peternakan, dan Balai Karantina Hewan.
0: Berita terakhir, Dandim 1605 Belu menanggapi foto viral anggota TNI mengambil BBM dalam jumlah banyak di SPBU Halifehan Kabupaten Belu. Egi Araujo melaporkan.
6: Terkait beberapa hari terakhir sedang viral di media sosial foto anggota TNI di Belu, wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, mengambil bahan bakar minyak BBM di Pertamina Halifehan Atambua menggunakan drum yang diangkut dengan truk TNI. Hal ini memunculkan narasi negatif yang seolah-olah TNI membeli BBM dalam jumlah banyak dan menggunakan drum sebagai wadahnya. Terkait hal tersebut, Dandim 1605 Belu, Letkol Arhan Aristio Adrianto, SIPMHI, mengatakan bahwa masyarakat perlu memahami sistem distribusi BBM bagi TNI untuk kegiatan operasional.
7: Dalam distribusi bekal TNI ini kita mengenal ada 2 distribusi. Yang pertama sistem distribusi terpusat, yang kedua sistem distribusi titik bekal. Sistem distribusi terpusat itu digunakan untuk titik-titik daerah-daerah yang mungkin yang dekat dengan lokasi tempat kita pendistribusian. Kemudian untuk distribusi titik bekal itu digunakan untuk daerah-daerah yang jauh dari titik bekal. Nah, kemudian kaitan dengan BBM yang kemarin diambil dari personel TNI di SPBU di wilayah Tambua itu merupakan bagian dari sistem distribusi titik bekal, di mana titik pusat kita sebenarnya ada di Kupang. Kemudian dengan daerah-daerah yang cukup jauh dari Kupang, dengan pertimbangan keamanan dan juga kelancaran, maka didistribusikan melalui SPBU yang terdekat yang ada di Tambua. Sehingga BBM tersebut bukan TNI membeli BBM, tapi memang TNI mengambil BBM operasional di titik bekal yang disalurkan dari Kupang ke Tambua. Sehingga kepada masyarakat, saya minta untuk bisa memahami dan juga tidak mensalah tafsirkan bahwa itu merupakan oknum TNI yang membeli BBM untuk keperluan baik dinas atau pribadi, tapi merupakan TNI yang mengambil dukungan operasional BBM di titik bekal yang titik pusatnya ada di Kupang.
6: Dirinya menjelaskan, foto anggota TNI mengambil BBM di SPBU Halifian tersebut bukan dibeli, melainkan mengambil jatah operasional dari pusat. Oleh karena itu, Aristio menghimbau agar masyarakat tidak termakan narasi negatif yang sebenarnya tidak benar. Selain itu, menurut Aristio, pengambilan BBM langsung di Kupang selain jarak tempuh hingga 6 jam juga memiliki resiko cukup tinggi sebab wadah yang digunakan adalah drum.
7: Seperti itu, Pak. Kalau mungkin lebih panjang lagi ya untuk pertimbangan keamanan, karena kalau ngambil ke Kupang kan 6 jam, kemudian pakai drum, pakai truk, cuaca panas, jalan berbelok, itu kan akan menjadi pertama pemborosan juga, ngambil ke sana juga sudah berapa liter, yang kedua faktor keamanan dengan medan yang ada, faktor keamanan dengan cuaca yang ada, kemungkinan di perjalanan terjadi apa-apa, sedangkan kita tidak punya tangki untuk mengambil BBM itu. Nah, itulah gunanya ada titik bekal itu, Pak. Sehingga ini kan sama-sama TNI, sama SPBU ini kan sama-sama punya negara. Jadi kita itu TNI inilah menitipkan untuk menyalurkan, gitu saja. Tidak bagian dari BBM yang seharusnya untuk masyarakat, tidak. Hanya untuk menitipkan, untuk menyalurkan, gitu. Itu bagian dari titik bekal, distribusi titik bekal untuk TNI.
6: Di akhir wawancara, Aristio kembali menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan foto yang beredar di sejumlah media sosial tersebut.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. SMP Negeri 1 ND menerapkan sistem pembelajaran 2 sesi pasca gempa bumi untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan aman. Stok cadangan pangan lokal, jagung, ubi-ubian, dan beras sangat cukup untuk dikonsumsi masyarakat NTT. Sekian warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joanna Bara mengucapkan terima kasih.

0: Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1. Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Kupang. Dengan berakhirnya warta NTT sore perjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya, dan selanjutnya ada rekan Fongki yang akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini.
3: Pro1, kan?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lain. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama Beta Funky Lete yang akan temani Anda dari saat ini sampai tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan segmen acara yang kami persiapkan untuk Anda. Dan tepat di pukul 17 lebih 46 menit kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati.

Halo, selamat malam pendengar. Jumpa kembali bersama dengan Beta Fongkilete. Tentunya di kesempatan kali ini Beta ajak Anda untuk silakan Anda bisa berpartisipasi untuk menyampaikan pendapat Anda. Ya, pernah kosonde, katong su punya rencana yang matang-matang, bahkan katong pun rencana ini su sampai 2 sampai 3 bulan yang lalu begitu ya. Ya, dan rencana ini menurut kotong ini sudah sangat luar biasa bagus ya. Pastinya di bayangan kotong awal-awal itu pasti berjalan dengan mulus, berjalan dengan baik. Bahkan mungkin kotong su cerita ke orang lain. Ternyata ya hasilnya sonde sesuai dengan apa yang kotong harapkan. Yang kotong pikir bakal berhasil ternyata gagal gitu ya. Yang kotong pikir bakal bertahan ternyata berakhir. Dan yang kotong pikir bakal jadi miliknya kotong ternyata ya kotong harus rela untuk dilepas. Nah, untuk malam hari ini kotong mau bahas sesuatu yang sangat dekat dengan kotong pung kehidupan sehari-hari. Keinginan ya, ketika keinginan tidak sesuai dengan ekspektasi, kira-kira kotong harus buat apa gitu ya, kotong harus bikin bagaimana. Karena memang hidup sonde selalu ya berjalan sesuai dengan apa yang kotong rencanakan begitu ya. Kadang kotong mendapatkan apa yang kotong mau, tapi kadang-kadang juga katong harus menerima kenyataan bahwa sonde semua yang katong inginkan itu bisa menjadi kenyataan. Dan disinilah polling untuk Anda bisa bergabung ya. Kalau sesuatu yang Anda inginkan ternyata tidak sesuai ekspektasi, apa yang biasanya Anda lakukan? Apakah menerima dengan ikhlas ya? Apa kecewa? Ya, kemudian mencari cara lain agar bisa tercapai atau justru cuek dan jalani saja apa adanya. Silakan dari 4 pilihan.

ini mana yang biasanya Anda lakukan gitu ya, kalau sesuatu yang Anda inginkan itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Apakah Anda menerima dengan ikhlas, kecewa, ya, cari cara lain, atau cuek dan jalani saja apa adanya. Nah, bila empat pilihan itu ada di antara yang sesuai dengan pilihan Anda, bolehlah Anda bergabung di program Satu RRI Kupang di line telepon 0380-825-444 atau 8431152. Yang mau gabung di WA bisa di nomor 0811-3820-9440, atau bahkan juga pendengar, untuk Anda yang mau ikutan polling, langsung saja ikutan di ketumpung Instagram RRI Pro 1 Kupang. Di situ statusnya beta sudah post gitu ya, tinggal Anda klik salah satunya, lalu kita bakal bacakan nih di siaran kali ini. Oke, beta tunggu sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

Oh, demikian lagu dari 5 Seconds of Summer dengan Hey Everybody yang sudah mengantar kita di pukul 18.24 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, jadi pendengar, sebenarnya kenapa Katong bisa kecewa ketika sesuatu sonde sesuai dengan ketompung ekspektasi? Ya, karena memang sebelum sesuatu terjadi, Katong biasanya sudah membuat gambaran di dalam kepala begitu ya. Kalau Beta punya keinginan begini, Beta maunya begini, pokoknya harus begini, nanti ini, nanti itu. Wah, gambarnya luas sekali ya. Jadi misalnya Katong ingin lamar kerja gitu ya, Katong pikir pasti diterima, pasti diterima, nanti Beta kerjanya bakal rajin, Beta akan ketemu banyak orang, dan setelah Beta bekerja di itu tempat, yang pasti Beta punya uang banyak, Beta bisa beli ini, bisa beli itu. Ternyata ya, gambaran-gambaran tadi sudah sesuai gitu ya. Dan ya pasnya ya Katong punya perasaan campur aduk begitu ya, atau Katong punya hubungan dengan seseorang dan berpikir itu hubungan pasti akan tahan lama. Ternyata ya harus berakhir, atau mungkin sederhana sa, Katong sudah menunggu satu acara, satu perjalanan, satu pertemuan, satu kesempatan, tapi akhirnya batal. Yang membuat sakit hati seringkali bukan hanya kejadiannya, tapi jarak antara apa yang Katong harapkan dengan apa yang benar-benar terjadi. Karena itu pendengar, mana yang membuat Anda pada kesempatan malam ini biasanya Anda lakukan gitu ya. Kalau sesuatu yang Anda inginkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi, apakah Anda terima dengan ikhlas? Ya udah, Be terima sa, karena mungkin ini bukan Be pemberekat begitu ya. Atau Anda ya istilahnya bahwa cuek ya, atau Anda kecewa berat begitu ya, atau cari cara lain mungkin. Boleh ya, dari hal-hal tadi menurut Anda mana yang paling sesuai dengan Anda gitu ya. Boleh Anda berbagi cerita ya, mungkin ada di antara Anda yang hari ini tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Ya, beberapa hari ini Anda mungkin sudah merencanakan sesuatu dengan sangat matang begitu ya, bahkan sampai 5 tahun ke depan begitu ya, tapi pada akhirnya sonde sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Ya, kita bisa mengerti begitu ya, apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan. Toh bahwa hidup ini seperti ini ya, ibarat kayak roda yang berputar begitu ya. Kadang Katong di atas, kadang Katong di bawah, kadang Katong di tengah. Tapi ya maunya Katong sampai boleh di bawah gitu ya, maunya di atas terus. Silakan untuk Anda yang mau bergabung, kita masih tunggu Anda sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan telepon WA dan juga di Instagram.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Laper nih, pesan makan yuk.
4: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
5: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
4: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
5: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
4: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
5: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
4: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
5: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
4: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
5: Enak sih enak. Tapi sambel aku jangan dicomot juga dong.

Ya, pendengar, ada yang sudah bergabung di Ketongpung Polling malam ini. Jika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi, respon Anda bagaimana? Terima dengan ikhlas, kecewa, cari cara lain, atau cuek? Ya, kali ini ada yang sudah bergabung sama Kak Medi, 1, 2, 3. Ini Kak Medi memilihnya kecewa, begitu ya. Ya, kemudian ada satu lagi Kakak Ivaldi. Kakak Ivaldi memilihnya ya udah terima dengan ikhlas gitu ya. Jadi memang sebenarnya secara manusia ya pasti Kotong kecewa ya. Dan kecewa itu sangat manusiawi sekali. Jadi kalau Kotong kecewa karena gagal, itu bukan berarti bahwa Kotong lemah begitu ya. Beta selalu ingat itu kata-kata. Karena kalau Kotong sedih karena harapan sudah sesuai dengan apa yang ya ingin Kotong capai, tapi juga bukan berarti bahwa Kotong sudah bersyukur. Ya namanya juga Kotong manusia begitu ya. Manusia pasti punya harapan, punya impian, punya keinginan. Jadi ketika kenyataannya berbeda, wajar ya kalau ada rasa sedih, ada rasa marah, ada rasa kecewa, bahkan ingin menyerah begitu. Eh sudah lah, beta titi batu orang Kupang bilang. Tapi yang penting bukan apakah Kotong pernah kecewa, tapi apa yang Kotong lakukan setelah kecewa itu datang gitu ya. Nah apakah Kotong terus tinggal di dalam rasa kekecewaan, ataukah Kotong perlahan bangkit dan juga mencari cara lain. Nah pendengar, beta masih ajak Anda lagi untuk memilih nih, kira-kira jika kenyataan sudah sesuai ekspektasi, ini respon Anda bagaimana nih? Terima dengan ikhlas, kecewa, cari cara lain, atau bahkan cuek? Nah jadi kalau misalnya pendengar, biasanya kalau Kotong rasa sedih itu kan Kotong pengen, atau di dalam ketumpung kepala ini ya terlalu menumpuk banyak hal dengan apa yang Kotong pikirkan begitu ya. Nah kalau sudah seperti itu, biasanya kalau Kotong punya pikiran terlalu banyak menumpuk hal-hal yang terlalu banyak rencana begitu ya, sampai Kotong kepala pusing, tidur senyenyak. Ya beta ajak Anda untuk ya jalan santai, karena memang Kotong RRI Kupang mengadakan kegiatan jalan santai menyambut Hari Radio. Ini sebuah momen untuk jaga kesehatan sekaligus mempererat kebersamaan bersama masyarakat Kota Kupang. Nah, untuk jalan santai ini akan dilaksanakan besok hari Jumat tanggal 4 September 2026 mulai pukul 6 pagi di halaman RRI Kupang. Jadi ini malam, jangan lupa siapkan baju ya, baju kaos, kemudian celana training begitu ya, atau celana legging, atau celana olahraga, sepatu ya. Siapkan itu semua, siapkan juga smartwatch begitu ya, untuk bisa menghitung berapa langkah Anda besok ya. Jadi selain Anda jalan santai, Kotong juga hadirkan cek kesehatan gratis ya, bersama dengan Puskesmas Bakunase Kota Kupang dan juga Pasar Murah, hasil kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Jadi selain sehatnya dapat, Kotong juga bisa belanja murah ya, dengan barang-barang yang bakal disiapkan untuk Anda belanjakan di Pasar Murah. Jadi jangan lupa besok ya, 4 September 2026 pukul 6 WITA di halaman RRI Kupang, datang bersama dengan keluarga, ajak sahabat Anda, nikmati pagi dengan suasana penuh kebersamaan. Hari Radio kita rayakan, kesehatan kita jaga, kebersamaan kita ciptakan bersama RRI Kupang.

0: Dulu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata, energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, dan peringkat Pro 1 malam ini Beta bakal putarkan untuk Anda drama radio berjudul Rinjani, produksi RRI Jakarta.

0: Ada apa, Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
1: Aku lapar, ibu. Masih ada gorengan gak ya, bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik.
0: Mau makan di warung atau di rumah, sayang?
1: Di sini saja, bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah. Nih, dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya, Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya, bu.
0: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya, bu. Nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: Dek, suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk pencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: suaranya bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Ibu, anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak. Baik. Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani. Kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

dipersembahkan oleh Rini Jani sebagai Rini Jani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Dan malam ini kita masih bahas lanjut begitu ya. Kali ini bahasnya soal kalau sesuatu yang Anda inginkan ternyata sudah sesuai ekspektasi, apa yang biasanya Anda lakukan. Nah, ada yang sudah bergabung malam ini via WhatsApp. Ada Kawati di Perumnas yang katanya Kawati kalau misalnya kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi, ya terima dengan ikhlas, ya terima dengan ikhlas karena semua yang terjadi sudah diatur sama Tuhan. Terima kasih, ini jawaban yang bijak gitu ya. Yang pastinya memang kalau kita mengalami kondisi yang seperti itu, ya jujur pasti kecewa. Ya siapa yang pernah kecewa coba? Kalau ketong subangun, semua ketempung rencana jauh-jauh hari, ya ternyata apa yang ketong bangun selama ini runtuh begitu saja dengan ya di luar ekspektasi, sudah sesuai harapan, sudah sesuai dengan apa yang ketong inginkan. Kadang stres begitu ya. Kadang kotong mau, ya begitulah. Ya sebagai manusia pasti kecewa ya. Dan juga kotong alami itu kadang cari solusi gimana caranya begitu ya. Ya kalau misalnya kotong yang mengalami itu ulang-ulang, pasti kotong alaminya akan belajar untuk tabah, belajar untuk menerima kenyataan, ya walaupun agak pahit begitu ya, terima dengan ikhlas. Sama dengan beberapa pendengar yang tadi sudah menjawab akan pollingan tadi begitu ya. Kemudian beta coba lihat lagi, ya ini sama kakak Petrus, ya kakak Petrus Sobidaka yang memilih gitu ya, sama dengan Kawati memilih ya terima dengan ikhlas ya. Jadi kalau sudah seperti ini memang orang dolo ya, kotong orang Kupang bilang hanya orang dolo yang ketika mengalami itu langsung terima dengan ikhlas. Walaupun ya pasti di awal itu ya kotong rasa kecewa, kotong rasa sesuai dengan harapan. Ya kalau rencana A gagal tentunya masih ada rencana B begitu ya. Tapi kalau dalam kehidupan nyata kadang bukan cuma rencana A saya yang gagal, rencana B juga gagal ya. Bahkan rencana C belum tentu berhasil. Lalu apa yang harus dilakukan? Mungkin jawabannya bukan mencari rencana baru, tapi kotong jeda sebentar, ya berhenti sebentar dulu, tarik napas, evaluasi, tanya pada diri sendiri apa yang sebenarnya bisa kotong kendalikan ya. Karena sudah semua hal yang berada dalam kotong pun kendali. Kadang kotong sudah bisa kontrol keputusan orang lain, kadang juga kotong sudah bisa paksa semua keadaan berjalan sesuai dengan kotong pun keinginan. Tapi kotong bisa kontrol bagaimana kotong bisa merespon keadaan tersebut. Ya, kita masih terima Anda yang ingin bergabung, silakan di line telepon, WA dan juga SMS. Waktunya masih sekitar 32 menit lagi.

0: Tahukah Anda, bahasa yang sudah ada ribuan tahun lalu ternyata punya kesamaan dengan bahasa komputer masa kini? Ya, bahasa Sanskerta, bahasa klasik dari India ini dikenal karena tata bahasanya yang sangat teratur dan logis. Setiap kata punya struktur yang rapi, mirip seperti kode dalam pemrograman komputer. Beberapa peneliti bahkan menyebut Sanskerta sebagai bahasa alami yang paling mirip dengan bahasa mesin. Strukturnya minim ambiguitas, sehingga cocok untuk sistem logika, kecerdasan buatan, bahkan penyusunan algoritma. Jadi, kalau kamu berpikir bahasa kuno tak relevan dengan teknologi, pikir lagi. Sanskerta membuktikan bahwa kebijaksanaan masa lampau bisa jadi inspirasi masa depan digital kita.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda, tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, ibu, yuk kita makan lagi.

Ya, pendengar Pro 1, jangan lewatkan besok ada kegiatan jalan santai menyambut Hari Radio. Sebuah momentum untuk jaga kesehatan sekaligus mempererat kebersamaan bersama dengan masyarakat Kota Kupang. Jadi kegiatan jalan santai ini akan berlangsung besok tanggal 4 September 2026 mulai pukul 16 WITA di halaman RRI Kupang. Selain Anda jalan santai, ada juga cek kesehatan gratis bersama dengan Puskesmas Bakunase. Ya, dan ada juga pasar murah hasil kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Selesai jalan santai, kita akan sumba bersama. Woi, jadi memang selain satu langkah untuk kesehatan, satu kebersamaan juga perlu kita jaga. Nah, karena itu kita ngajak Anda ya pendengar datang bersama dengan keluarga, ajak sahabat, nikmati pagi dalam suasana penuh kebersamaan. Hari Radio kita rayakan, kesehatan kita jaga, kebersamaan kita ciptakan bersama RRI Kupang.

Ya, pendengar Pro 1, terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung. Yang pastinya, kalaupun ada di antara Anda yang saat ini sedang kecewa, ada yang sedang menunggu sesuatu yang belum terjadi, ada yang baru saja gagal, ada yang kehilangan kesempatan, dan mungkin ada juga di antara Anda yang hubungannya tidak berjalan seperti yang Anda harapkan, atau mungkin ada yang sedang belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua keinginan itu harus menjadi kenyataan. Ya, pastinya satu hal yang bisa Kotong lakukan adalah kecewa boleh, sedih boleh, menangis boleh ya, tetapi jangan berhenti terlalu lama ya, berhenti terlalu lama di sana, karena terkadang hidup bukan tentang mendapatkan semua yang Kotong inginkan, hidup juga tentang belajar menerima apa yang bisa Kotong ubah, memperjuangkan apa yang bisa diperjuangkan, dan menemukan arti dari setiap proses yang Kotong jalani. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung di WA, bahkan juga yang sudah mengikuti polling di Instagram @RRIPro1 Kupang Beta Tuntaskan. Nanti di pukul 20 Anda bisa ikuti Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Kayaknya karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih.
4: Еще раз хотел бы поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношение, которое длится больше 50 лет.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia один из ключевых партнеров России. Юго-Восточной Азии.
6: Индонезия merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывает узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu, volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этой
6: плане. Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnamati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan

0: untuk dicapai tahun depan.
1: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
2: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Ya, okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
1: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
4: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
5: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
6: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
5: Ketua Gekraf Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
7: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi Gekraf sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan Gekraf di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
5: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, Gekraf, dan juga para

0: pelaku UMKM. RRI menurut Mistam juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
1: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah community and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
0: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Between Indonesia and Malaysia, including through telephone bilateral.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
3: Between Indonesia and Malaysia, including through
5: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Entikong Tebedu.
3: Economic connectivity particularly in the Entikong Tebedu border.
4: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
6: Trying to make sure that how
7: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
4: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral, implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
8: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
9: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
8: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
9: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
10: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
9: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
11: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
9: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
12: Ini merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, pertama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan sebagainya mungkin.
13: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan, hingga stabilitas pangan nasional, dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
14: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
12: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah dibuat peralatan 3 dekade, ya, berkaitan dengan penyakit mulut kuku pada hewan ruminansia dan kuku lah, ya. Ya, 3 dekade kita bebas. Ya. Di tahun 2022 masuk, tidak masalah di tahun itu tidak nampak. Ya. Yang akibat penyakit itu masuk itu peralatan kita 9 triliun, gitu. Ya, kalau kita totali sampai sekarang itu perbaru dari itu, karena sampai kematian tadi juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu, ya, baik dengan vaksinasi, ya, dengan ya upaya-upaya lain, termasuk juga kita terganggu kan dengan perdagangan, ya, dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit itu.
13: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
15: Dan negara Indonesia yang akan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari luar negeri.
13: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
16: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Parel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi dan Nia Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengamankan tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yung Lim lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadun Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
17: Dari yang kayaknya saya juga nonton kemarin untuk semua ya pada tipis-tipis. Mungkin ya dia kurang beruntung, jadi sepertinya ya mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung jadi.
16: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94.4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 032.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Ngobras kali ini bersama Beta Funky Lete dan juga ada rekan Calvin. Ya pendengar Pro 1, anak-anak dan kaum muda bukan hanya membutuhkan pendidikan dan pengetahuan, tetapi juga membutuhkan seseorang yang mau mendengar, mau mendampingi, mengarahkan, dan tentunya menjadi contoh dalam proses pertumbuhan mereka. Nah, disinilah peran seorang mentor menjadi penting. Mentor tidak sekadar memberikan nasihat, tetapi juga hadir untuk membantu anak dalam perkembangan secara utuh, baik dari sisi karakter, kemampuan sosial, emosional, spiritual, maupun potensi yang dimiliki. Malam ini dalam Ngobras, Koto akan bahas lebih dekat peran mentor dalam mendampingi perkembangan anak secara holistik. Bersama dengan Nona Gili Ramegaje, Mentor Youth PPI Fata Liliba, dan juga ada Kak Martin Pandi yang merupakan staf pelindungan anak PPA Evata Liliba yang malam ini sudah bersama dengan kita di via Zoom. Selamat malam Kak Nona dan juga Kak Martin. Halo.
1: Selamat malam Kak Fongki.
0: Selamat malam Kak Martin. Kak Nona, bagaimana kabar?
2: Puji Tuhan, baik, kakak sehat.
0: Luar biasa.
1: Baik, Kak Fongki.
0: Iya, jadi malam ini kurang lebih selama 1 jam, Kotong akan bahas seperti apa sih peran mentor dalam mendampingi perkembangan anak secara holistik. Namun, Beta perlu tanya dulu nih ke kakak Nona. Jadi, Kak Nona sebenarnya, Kak Nona ini sudah bergabung di PPA seberapa lama?
2: Mulai bergabung itu dari tahun 2011,
0: dan jadi mentor youth ini langsung dari tahun 2011 itu langsung jadi mentor youth ya?
2: Tidak kakak, ini dari, dia bertahap dari usia 35, tahapnya ke 68, 19, 12, 14, 15, 18, dan sekarang berada di posisi 19 plus kakak.
0: Dari tahun 2011 dan sekarang sudah tahun 2026, waktu yang cukup panjang gitu ya menjadi seorang mentor. Kira-kira peran mentor bagi kehidupan anak dan remaja ini seperti apa menurut kakak Nona?
2: Mentor ini kita sebagai teman, sebagai sahabat bagi anak-anak yang kita layani di PPA, dan kita bukan hanya sekedar menjadi sahabat bagi mereka, kita juga menjadi seorang mentor, menjadi teladan bagi anak-anak yang dilayani, dan juga memberikan pengetahuan. Dan kita juga sebagai mentor wajib untuk selalu ada untuk anak-anak dan siap menjadi pendengar yang baik bagi anak-anak.
0: Dan kalau misalnya untuk anak-anak youth, ini bagaimana proses pendampingan yang biasa Kak Nona dan juga teman-teman mentor yang lain lakukan? Apakah memang ada pembedaan mentoring dan juga pendampingan bagi mereka?
2: Kalau secara umum kakak, pendampingan usia dari 35 sampai usia 19 plus itu tentunya ada perbedaan kakak.
0: Seperti
2: dengan
0: apa nih?
2: Tingkat usia, dengan tingkat usia yang ada. Kalau untuk anak youth, kami lebih dekat dengan mereka dan lebih memahami apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rasakan. Di situ kita lebih menjadi sahabat sahabat karib dengan mereka.
0: Dan kira-kira dalam pendampingan ya dari seorang mentor ini, bagaimana juga Kotong bisa melihat Kotong bu anak-anak dalam masa pertumbuhan nih? Karena biasanya kalau Kotong mendidik anak-anak yang kecil sedikit berbeda ya kak ya, dengan anak-anak yang khususnya untuk anak-anak youth di usia berapa tadi kakak mengajarnya? Di usia 19 plus ya?
2: Iya, untuk sekarang kakak di 19 plus dan ada posisi di kelas Life Academy kakak.
0: Oh ya. Nah ini kan kadang-kadang dompung tubuh lebih besar dari kotongnya kadang-kadang. Bahkan juga kalau ya istilahnya bahwa mereka pun pemikiran itu lebih luas lagi. Dan ini kira-kira pendampingan yang dilakukan untuk pertumbuhan mereka secara holistik ini bagaimana nih? Kan holistik itu kan ada yang secara fisik, ya kemudian ada emosional, ada kerohanian, ada kognitif. Ini juga bagaimana nih pendampingannya, kakak?
2: Ya baik kakak, kalau ada 4 bidang aspek yang dikembangkan di PPA ini, yang seperti tadi kakak Fungki katakan, spiritual, fisik, kognitif, dan sosio-emosional. Kalau di usia 19 plus ini, kalau untuk spiritual tuh kakak, kita belajar untuk memahami bagaimana pertumbuhan iman anak-anak itu dari kita sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Mm-hmm. Bahkan sikap dan keteladanan dari mentor itu juga harus dinyatakan dalam kehidupan kita hari setiap hari. Karena anak-anak ini tidak belajar hanya mendengar apa yang kata mentor, tetapi juga dari keteladanan sikap hidup sehari-hari itu juga mereka melihat kakak-kakak mentor yang mereka menganggap bahwa ini adalah keteladanan yang mereka harus teladani.
0: Yeah. Dan tadi Kak Nona juga bilang kotong harus jadi sahabat dengan mereka gitu ya. Nah yeah. Ini posisi sahabat dengan mereka ini kita memposisikan diri seperti apa nih kalau dari sisi seorang mentor?
2: Kalau saya sebagai mentor selama ini kurang lebih 3 tahun berada posisi di 19 plus ini, mm-hmm. Kalau dalam pendampingan itu kakak, biasanya saya mulai membangun dari sebuah cerita.
0: Oke, okay. Cerita pengalaman di Bunyakan Ona kok.
2: Cerita dari kehidupan anak-anak zaman sekarang.
0: Oh
2: kan
0: iya.
2: Iya. Karena anak-anak zaman generasi Z sekarang itu berbeda dengan kami yang kelahiran 80-an.
0: Oh ya, jadi ketahuan umur sekarang ya kakak.
2: Iya. Jadi saya berusaha untuk masuk ke dunia anak-anak yang sekarang.
0: Iya.
2: Dan berusaha untuk memahami kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlu dan memahami apa yang mereka rasakan. Kadang-kadang anak-anak zaman sekarang ini mereka lebih fun-nya dengan dunia mereka.
0: Mm-hmm.
2: Jadi kalau pas kami dalam pembimbingan dengan anak usia 19 plus ini, kebanyakan kami sering sharing bersama kakak. Kami ambil satu topik, di mana topik itu ada spiritualnya, ada fisiknya, ada konektifnya, sosial emosional, dan kami sama-sama membahas.
0: Mm-hmm.
2: Di situ muncul ide-ide yang kritis dari anak-anak usia 19 plus ini, karena jujur mereka kan itu ada anak mahasiswa.
0: Iya.
2: Boleh dibilang pengetahuannya lebih dari kami mentor, tapi kami tetap berusaha untuk memahami mm-hmm. anak-anak. Apalagi saya sekarang posisi di anak-anak Life Academy kakak, yang notabene-nya anak-anak itu kan mereka tidak sekolah,
0: mereka tidak melanjutkan kerja sekolah ya?
2: Ya. Jadi memahami, tapi tetap kami tetap membimbing anak-anak untuk bagaimana kehidupan mereka, sosio-emosional mereka itu membangun relasi dengan sesama itu harus dengan ya karakter mereka itu juga tetap pada standar yang mana mereka adalah anak-anak yang dibimbing, mereka anak-anak yang berada di naungan PPA ini.
0: Yeah.
2: Yang kalau potong mau lihat bahwa kehidupan rohani mereka itu juga jauh lebih baik.
0: Oke, okay. Baik, terima kasih Kak Nona. Kita lanjut lagi ke Kak Martin. Nah, Kak Martin sebagai seorang staf perlindungan anak, ini kalau kotong lihat apa anak-anak yang usia youth 19 tahun ke atas ini kan pasti mereka punya masalah yang kompleks gitu ya. Entah itu masalah dengan keluarga, masalah dengan mereka punya circle, masalah dengan mereka punya pertemanan dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana supaya anak-anak youth ini merasa aman, merasa terlindungi dan artinya mereka tidak mengalami dengan depresi begitu ya kakak ya, selama mereka dalam PPA dengan tekanan-tekanan hidup yang mereka alami nih kakak Martin.
1: Ya baik Kak Fongki, untuk menanggapi atau meninjau yang tadi Kak Fongki yang tanyakan, biasanya kalau di kami itu kami menerapkan 3T begitu. Jadi tanyakan, lalu menerima apa yang mereka jawab, lalu tuntun.
0: Iya.
1: Nah, yang pertama kita bertanya pada anak. Kita mencari tahu dulu karena dia pun kondisi yang perasaan, lalu dari bagaimana dia bercerita, baru kita jangan cepat menghakimi.
0: Dengar ya.
1: Ini begini. Harusnya kamu jangan begini, karena kamu begini makanya misalnya begini-begini. Karena dari responnya kami misalnya yang selalu cepat menghakimi, bisa saja membuat si anak ini merasa bahwa kehadiran mereka di PPA itu sia-sia begitu.
0: Sonde nyaman ya.
1: Didengar, ya, kepengen didengar. Tetapi ketika mau menceritakan malah lebih buru-buru dihakimi. Jadi kami berusaha mungkin agar anak-anak itu tidak merasa dihakimi ketika mereka mulai menceritakan masalah-masalah mereka. Nah, ketika mereka sudah mulai menceritakan tentang itu, sama-sama kami yang mencari solusi.
0: Iya.
1: Sama-sama kami mencari solusi dan menemukan langkah-langkah. Kadang ada yang anak-anak yang karena saking percayanya, mereka tuh ceritanya ya sampai yang harusnya cuma mereka saja yang tahu begitu.
0: Iya.
1: Nah, peran kami begitu di PPA itu ketika kami tahu itu cukup di kami saja. Tidak sampai ke mana-mana begitu. Jadi menjaga rahasia, lalu itu yang pertama kami menjaga rahasia, lalu kami menuntut mereka mencari langkah agar bisa mengatasi masalah-masalah yang mereka ceritakan begitu Kak Fungi.
0: Iya. Artinya Kotong bersyukur begitu ya, ada anak-anak yang mau speak up, yang mau berbagi cerita ya, karena memang tadi Kanona justru bilang bahwa mentor ini kan bisa jadi sahabat bagi anak-anak. Nah, bagaimana kalau misalnya ada anak yang tertutup, dia sode mau baca cerita tentang dia pun masalah, ini apa yang sebaiknya dilakukan oleh SPA?
1: Kalau dari SPA sendiri, Kak Fungki, tentu harus peka terhadap anak-anak. Tidak bisa bahwa karena kita melihat dia misalnya datang dengan senyum-senyum, lalu kita bilang, oh itu aman. Tidak semuanya begitu. Jadi kalau misalnya kita sudah merasa bahwa oh ini ada yang salah, ini ada yang salah, tidak usah kita bertanyanya di kelas. Kita panggil saja secara pribadi kita tanya biar lebih enak. Biar lebih enak dan dia lebih terbuka lagi, dan lebih pentingnya adalah dia bisa mempercayai kita sebagai pendengarnya.
0: Oke. Baik, terima kasih. Kanona, ini bagaimana Kotong bisa melihat ya bahwa Kotong pung anak ini secara holistik dia mengalami perkembangan yang baik nih? Kakak, apakah tuh bisa melihat dari dia pun cara berdiri, dia pun cara berbicara begitu, atau bagaimana kau tuh bisa lihatin, oh ini anak dia sudah mengalami perkembangan secara holistik yang sangat luar biasa nih, kau tuh bisa lihatnya dari sisi mana nih, Kanona?
2: Baik kakak, kalau kau tuh lihat anak, perkembangan anak ini, pertama-pertama mungkin dari yang awalnya anaknya pendiam, tidak berani speak, ketika di depan uni umum dia tidak berani berbicara. Ada tipe-tipe anak yang pemalu. Dan ketika kami memberi ke satu project begitu kakak, kita membuat kelompok, kita bisa melihat oh kemampuan anak ini sudah sampai sejauh mana. Kita lihat perkembangan anak ini, seperti ada kayak contoh anak yang pemalunya awal-awal ketika dikasih mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada proyek-proyek kakak, di situ kan mereka mulai ada kerjasama.
0: Betul.
2: Kelihatan, oh ini anak mulai perkembangannya berapa persen. Di situ kita bisa melihat setiap anak itu perkembangannya berbeda-beda kakak.
0: Oke, jadi kita bisa lihat dari sisi itu ya. Lalu kalau misalnya ada anak-anak yang dia punya apa namanya? Dia punya perkembangan misalnya prestasi akademiknya berkurang ataupun juga salah satu dari apa empat pengembangan itu salah satunya sonde merata, kira-kira yang intervensi apa yang dilakukan oleh PPA?
2: Contoh dari empat bidang ini yang ini kami ambil salah satu contoh itu tentang sosio emosional kakak. Ini contoh sosio emosional kita melihat dari empat aspek ini ada salah satu yang menurun. Kami mulai ada intervensi kami secara pribadi dengan anak tersebut. Kita masih kita galing lagi permasalahannya apa. Dan bisa juga dari keluarga, lingkungan atau tempat di mana dia ada komunitas-komunitas, dan anak-anak zaman sekarang kakak tahu banyak circle-nya, komunitasnya. Jadi kita harus mencari akar permasalahannya, di situ kita bisa mengambil langkah untuk pendekatan dengan anak secara pribadi.
0: Kalau Kak Martin pasti ya sudah mendampingi, bersama-sama mendampingi juga anak-anak di PPA, kira-kira anak-anak ini mana yang mereka suka dari empat aspek ini? Dari sisi anak-anak muda begitu kakak Martin. Kira-kira kakak Martin lihatnya mereka lebih suka yang mana nih?
1: Baik Kak Fongki, kalau di PPA kami ini, kalau bilang suka untuk spiritual dan fisik. Kalau misalnya aspek spiritual ini ada anak-anak yang memang senang memimpin ibadah begitu. Kadang tiba mereka sudah mulai menyusun-menyusun bulan depan nanti ibarat ini, ibarat ini. Tadi juga masih sempat rapat, mereka rapat sendiri. Kami punya forum anak dan memang ada anak forum anak yang senang dengan aspek ini spiritual. Mereka yang apa menghandle ibadah-ibadah. Kemudian untuk aspek fisik sendiri. Ada juga anak-anak PPA yang tergabung dalam kelas tutorial taekwondo. Ya, jadi untuk keempat aspek ini, kalau mungkin di kami itu spiritual dan fisik untuk anak-anak.
0: Nah, kalau misalnya dari PPA melihat nih, aduh anak ini kayaknya dia punya pengembangan, kayaknya pengembangan kemampuan dari sisi ini kurang, dari satu aspek ini kurang. Kira-kira apa yang dilakukan oleh SPA bersama dengan staf yang ada untuk sama-sama genjot supaya anak A ini dia anak-anak yang lain juga mengalami pengembangan yang sama nih di secara holistik nih Kakak Martin?
1: Tentunya anak-anak ini masing-masing untuk minat dan bakatnya berbeda-beda.
0: Iya, sepakat.
1: Mungkin ada yang lebih menonjol di secara kognitif, mungkin ada yang juga yang menonjol ke tadi saya bilang di spiritual. Bagaimana dengan PPA? Kami tetap libatkan mereka di empat aspek ini, tidak hanya karena kami melihat bahwa oh ini dia lebih berkembang di sini, jadi kami hanya dia-dia saja begitu. Tapi kami memberi peran yang sama begitu, memberi kesempatan yang sama bagi anak-anak yang lain juga. Supaya mereka juga bisa merasakan yang sama. Mungkin hari ini mereka tidak merasa bahwa tidak bisa, tapi karena sharing-sharingnya ikut bergabung begitu, akhirnya mereka juga terbiasa dan sama dengan teman-teman yang lain yang lebih menonjol.
0: Baik. Kak Nona, kalau misalnya apa ada anak yang kayak sonde percaya diri begitu, minder, merasanya tidak memiliki potensi, memiliki kelebihan. Ini bagaimana mentor membantu anak untuk bisa kembali ya punya rasa percaya diri begitu ya?
2: Baik kakak, ini kebetulan pertanyaan ini ada di kami punya anak-anak yang awalnya ada minder, dia merasa kalau dia tidak bisa berbicara di depan
0: umum,
2: banyak orang,
0: banyak
2: depan
0: orang.
2: Umum begitu kakak ya. Ketika kami mengikuti dia di event yang ada di PPA yang kami buat, Dan puji Tuhan kesaksiannya di in anak ini, dia sudah mengajar di PAR. Dan dia adalah anak salah satu anak P153 kakak.
0: Oh ya.
2: Yeah. Kakak Teresa Nita Adu, anaknya pemalu sekali. Ya susah untuk mau berbicara di depan umum kakak, karena dia merasa kekurangannya, dia kalau bicara huruf R itu susah sekali.
0: Mm-hmm.
2: Saya mendampingi dia untuk jangan pernah gugup, jangan pernah takut. Nah, kalau Adi ini bisa.
0: Yeah.
2: Jadi dari kakak mentor tuh kasih semangat dia kakak.
0: Mm-hmm.
2: Kasih ikut dia event, kasih ikut dia kegiatan. Akhirnya puji Tuhan sampai sekarang kakak Reza ini sudah mau bilang sampai kemarin dia baru pulang dari Bandung.
0: Mm-hmm.
2: Dengan tim P153 Kupang ada pertemuan dengan orang USS dari di Bandung, dari orang compassion di Bandung.
0: Keren. Jadi ketika Kotong kasih kesempatan ke anak dan anak mencoba, otomatis rasa percaya diri mereka itu mulai terbangun di situ ya, karena kita kasih kepercayaan bagi mereka ya.
2: Iya kakak, kita buka ruang untuk anak untuk mereka bisa percaya diri yang lebih. Karena kadang kita kalau kita menghalangi mereka itu yang membuat mereka patah semangat. Jadi kita bisa tidak bisa juga maju sekarang.
0: Maju.
2: Pasti bisa. Dari penyemangat itu yang membuat anak-anak ketika mereka merasa bahwa mereka sudah bisa dengan sendirinya tanpa diminta, nanti aduh ibu nanti saya saja yang handling kegiatan atau ibu ini saya saja. Jadi di situ ada motivasi untuk teman-teman yang lain juga kakak.
0: Saya dapat poinnya. Jadi ketika ada orang yang kurang percaya diri, kita kasih dia ruang seluas-luasnya ya kakaknya. Dia mau jatuh kok, mau melenggang kok, yang penting kotong kasih dia kepercayaan supaya dia bisa belajar dari sebuah kesalahan. Wah luar biasa nih. Baik, Kak Martin dan juga Kak Dona, kotong akan lanjut lagi setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami, pendengar di program Masa Tayar Kupang. Dan beta ajak Anda, untuk Anda yang ingin bergabung, tanya-tanya dengan kakak Martin, dengan kakak Nona, boleh di line WA 0811-3820-9440 ataupun juga untuk Anda yang mau bergabung di telepon ya 0380-825-444 atau 843-1152 setelah lagu berikut ini dari koleksinya Salma Salsabil, Rumah.

0: 101 karena informasi dan inspirasi. Kita lanjut terus mendengar di Ngobras kali ini ya, bersama dengan PPA Evata Liliba, ada Kak Martin selaku staf pelindungan anak dan juga Kak Nona selaku mentor youth. Beta lanjut ya ke Kakak Martin. Dan Kak Martin, tadi disampaikan sama Kak Nona bahwa memang untuk mendapatkan kepercayaan kembali begitu ya, untuk anak yang dia kurang percaya diri ya dan lain sebagainya, ini kan kita perlu untuk memberikan kepercayaan ya, sehingga anak merasa aman untuk berbicara tanpa takut dihakimi. Nah, ini bagaimana juga nih staf pelindungan anak memberikan edukasi kepada mentor supaya mentor juga ya memberikan kepercayaan yang lebih juga kepada anak-anak yang ya didik, supaya ya tidak ada sekat antara mentor dan juga anak-anak menti nih.
1: Ya baik, Kak Fongki. Jadi kami biasanya itu kalau misalnya ada anak-anak yang mulai minder, mulai tidak percaya diri, biasanya itu pasti ada komunikasi antara mentor dan staff.
0: Iya.
1: Tentu ada alasan-alasan tersendiri yang mungkin mentor lebih tahu begitu daripada kami yang staff. Jadi seringkali kami menyatukan pemahaman kami bahwa anak itu di PPA itu tidak cuma kami buat mereka agar pintar, berprestasi, atau mencapai empat aspek tadi. Tapi kami juga membantu mereka dalam bertumbuh menjadi pribadi yang utuh. Bertumbuh menjadi pribadi yang utuh itu misalnya, misalnya kami biasanya kalau sudah melihat bahwa biasanya dia minder, ini biasanya cuma karena pengaruh belum bertemu dengan teman yang pas begitu.
0: Satu frekuensi, frekuensi ya.
1: Jadi masih malu-malu. Tapi ketika sudah ibu Nona libatkan dalam kegiatan-kegiatan, sudah bertemu dengan teman yang sudah mulai searah, bertemu dengan teman-teman dari luar, ya itu sudah yang tadinya introvert akhirnya bisa jadi ekstrovert begitu. Tapi dalam tanda kutip yang positif.
0: Iya. Nah, Kak Martin, ini lebih bersyukur kalau misalnya anak yang minder tadi, tapi dia apa ya, punya kemauan yang kuat untuk bisa berani, akhirnya positifnya dia bisa berani begitu ya. Tapi kemana kalau misalnya anak yang minder akhirnya lama kelamaan dia hilang. Dia hilang, terus dia bilang, kayaknya beta son ada kawan satu frekuensi di PPA nih, kemana su, biar su beta mundur pelan-pelan begitu istilahnya. Ini kemana nih, kira-kira apa yang respon dari SPA dan juga mentor, kira-kira bagaimana nih, apa yang akan dilakukan?
1: Jadi begini, pernah ada hal yang kami temukan begini. Ada anak yang memang dia minder, kemudian dia pulang sekolahnya sudah sore. Dia memang minder, dia pendiam begitu. Dia pulang sekolahnya sudah sore, kemudian pulangnya sudah lewat dari dia punya jam PPA begitu. Jadi dia tidak mau singgah di PPA lagi, dia langsung rumah. Jadi karena sering begitu, akhirnya ketika dia mau kembali ke PPA, dia malu dengan ibu teman-teman, beta sonde PPA lain begini, nanti beta pi, nanti teman-teman dong bilang apa
0: lah, iya.
1: Nah, jadi akhirnya dia malu. Jadi sebelum kami pergi ke perkunjungan ke rumah, kami sudah tentunya kami bersama dengan mentor, bersama dengan dia punya teman-teman, ingat ini kau punya teman, ketika dia kembali tidak ada yang bilang, baru datang, kan biasa anak-anak begitu. Biasanya main gila, tapi ya begitu, sudah. Kadang ada yang bisa menerima dan soalnya, tetap kongsi. Jadi setelah kami perkunjungan, ini anak kembali datang. Dia pulang sekolah, dia soalnya ke rumah lagi, dia langsung

0: peran sebagai SPA dan mentor dalam hal menghadapi anak-anak yang merasa minder, entah alasan yang tadi saya bilang tadi, Pak Fongki.
1: Kalau dari Kanona, Karmana, respon apa yang akan dilakukan kalau misalnya ada anak-anak yang, eh, beta pemalas PPPAT, bepungkawan dong, son ada leni, beta jadi pemalas begitu. Akhirnya dia mundur pelan-pelan. Ini yang dilakukan mentor pasti kepala sakit nggak begini.
2: Biasa yang mentor lakukan tuh kakak, pertama kita diskusi dulu dengan teman-teman yang ada di PPA. Dengan anak-anak teman-teman kelasnya, dan kami sepakat seperti tadi kakak Martin yang kami kunjungi ke rumah.
1: Oke.
2: Dengan membawa teman-temannya, dia merasa bahwa dia diterima, dia dihargai. Dari situ dia kembali kepercaya dirinya itu untuk kembali ke PTA. Dan kami dalam perkunjungan, anak-anak juga tidak biasa manggila, itu kata-kata manggila kan tadi ke Martin bilang, biasanya ada anak yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Dari hasil kunjungan yang kami lakukan juga, biasanya kami mendoakan dengan orang tua, duduk bersama dengan orang tua, dan dari situ anak-anak melihat, ternyata teman-teman yang di PPA ini tidak seperti yang dia membayangkan. Jadi biasanya kami kunjungan ke rumah bersama anak-anak.
1: Oke. Lantas bagaimana perlibatan orang tua, Kanona, untuk sama-sama juga kotong melibatkan mereka dalam hal pendampingan? Karena toh untuk perkembangan mereka secara holistik ini kan tidak semuanya diberikan kepada mentor begitu ya. Ini bagaimana pelibatan orang tua juga supaya sama-sama bersama dengan mentor ini untuk membangun ya empat aspek pengembangan tadi.
2: Ya baik kakak, selama ini yang kami lakukan di Evata, ketika kunjungan kami biasanya kunjungannya ada dua tahap. Ada yang kunjungan rutin, ada yang kunjungan bermasalah. Ketika yang bermasalah itu yang seperti tadi anak yang minder itu tadi kakak. Biasanya kalau kunjungan rutin itu kami duduk bersama dengan orang tua, tapi kami pergi bukan langsung kita tanya, oh mama ini bagaimana bagaimana. Kami mengajak, mengobrol dulu, menceritakan bagaimana keadaan orang tua di rumah, bagaimana kondisi mereka. Kami pastikan itu dulu kakak. Biasanya tiap-tiap keluarga ini berbeda kakak. Karena dengan latar ekonomi yang berbeda, tentunya masalahnya juga berbeda kakak. Jadi kami mentor ini berusaha untuk pastikan dulu kondisi di dalam rumah ini nyaman tidak, ada baik-baik tidak. Setelah itu kami mulai membangun komunikasi dengan orang tua, dengan anak, kita duduk bersama dan bercerita tentang anak. Kira-kira anak-anak di rumah bagaimana, dan bapak mama di keluarga di sini bagaimana. Setelah itu kita mulai membangun komitmen bersama bahwa anak ini bukan hanya kami punya anak di PPA, tetapi ini bapak mama punya anak. Di situ kami kasih pemahaman ke orang tua bahwa kita sama-sama mendidik anak ini dalam empat aspek ini. Kalau mau boleh bilang, kakak, kita di PPA ini kan hitungan jam, tapi kebanyakannya dalam rumah. Situ kami boleh membangun pemahaman bersama dengan orang tua, dan kita setelah berkomitmen bersama, kita berdoa bersama, kak. Itu yang langkah yang kami ambil selama ini.
1: Oke. Kak Martin, dalam pelibatan bersama dengan orang tua, kalau misalnya ada orang tua yang bilang begini, ih Kak Martin nih, bepo anak pemalas PPA ini karena begini karena alasan A, B, C, dan D. Itu responnya dari SPA apakah terima manta-manta atau justru apa ya istilahnya, kelola dulu masalahnya baru tanya ke anak atau bagaimana responnya nih?
0: Nah, kalau dari SPA Kak Fongki, tidak mungkin terima manta-manta, pasti ketong
1: telusuri dulu ya.
0: Tanya dulu ke anaknya.
1: Oh iya.
0: Dulu ke anaknya ini kenapa sampai malas. Memang kadang ada orang tua yang takut karena ketemu perkunjungan, jadi mulai orang bilang ini anak yang pemalas, ini anak yang pemalas. Kalau sebenarnya ton deh, karena memang sekarang juga bukan apa kalau kita, tapi kadang juga ada orang tua yang saat dia punya anak masih kecil dia mendukung penuh, tapi saat misalnya di anak sudah mulai dewasa, sudah mulai besar, waktu orang tua bilang

0: mau pinapi sonde, nah sonde
1: yeah,
0: begitu.
1: Mau mau conde conde.
0: Jadi ya, mau mau conde conde. Jadi memang kadang anak-anak juga merasa bahwa bisa apa apa sih foto pinapi kok mama dan bapak di santai santai. Nah jadi mulai dari situ ya kami panggil anaknya, memberikan pemahaman bahwa anak adik-adik semua, kakak-kakak semua datang di PPA ini bukan saat hanya usia yud, tapi sudah dari kecil, sudah dari belum tahu apa-apa, tapi saat sudah datang di PPA sudah terima banyak berkat dari Tuhan, kenapa kakak-kakak dong begini-begini. Memberikan pemahaman kepada mereka, karena mungkin mereka juga tidak dapat pemahaman yang sama di rumah begitu tentang
1: PPA.
0: Iya,
1: iya. Baik, Kanona, kalau misalnya ada anak-anak ya sonde dipungkiri ya bahwa tadi Manona bilang bahwa ada anak-anak yang sudah masuk di bangku perkuliahan. Kadang di dunia perkuliahan mereka itu kan ada yang kuliahnya ya sampai sore, sampai malam. Dan juga bertabrakan nih dengan kegiatan PPA yang seharusnya mereka mendapatkan pengembangan secara holistik. Nah, kalau mereka yang tidak mengikuti kegiatan seperti itu, apa yang dilakukan oleh mentor supaya anak-anak yang sonde ikut kegiatan PPA ini mereka juga mendapatkan mungkin mereka tertinggal gitu ya dalam hal pengembangan secara holistik, tapi bagaimana cara mentor supaya mereka jangan sampai tertinggal nih?
2: Baik kakak, memang sejauh ini kewalahan juga dengan anak yang kuliah, khusus 19 plus ini kakak, kadang mereka tidak muncul karena memang jam kuliahnya ada sampai malam, yeah. Lanjut kerja tugas. Tindakan yang kami lakukan untuk kakak biasanya kami ambil hari Minggu, minta kita buat kesepakatan bersama kakak. Kakaknya waktunya bisanya di kapan, atau kami juga biasa buat materi itu lewat WA, tapi kadang-kadang anak-anak juga mungkin dong su capek, kelelahan di kampus, tambah dengan kalau kami mentor lagi buat lagi, berarti mereka ibu potong setelah capek. Oke, kita buat kesepakatan, kakak biasanya ambil hari Minggu atau pas mereka waktu jam malamnya jam 7 ada, kita bisa bertemu, mungkin kita bahas 1-2 ayat firman Tuhan, dan kita bahas tentang materi yang ada. Kami ambil sela-sela waktunya di situ, kakak.
1: Oke. Ini Kak Martin, bagaimana melibatkan orang tua juga supaya kehadiran anak ini, khususnya anak-anak youth ini, jangan sampai terjadi masalah ya karena mereka tidak datang nih.
0: Ya, baik, mungkin untuk memberi pemahaman kepada orang tua ini memang kadang ada yang menerima, kadang ada yang sudah diterima juga. Karena alasan bilang anak sudah capek, lalu harus PPA lain, dan lebih apalagi namanya dong su besar, jadi petasan bisa omong lain.
1: Orang tua. Anak kecil nak kata masih bisa omong, ini su besar.
0: Nah, jadi kalau orang tua su omong begitu, terus kami mau bilang bahwa mama jangan begini, son pokoknya harus tetap nanti dong bilang di sini ya orang tua siapa yang apa siapa begitu. Kadang juga orang tua merasa bahwa kayak di PPA tuh menjadi tanggung jawab mempunyai anak-anak begitu, padahal di PPA cuma hanya beberapa jam begitu. Jadi mereka memberikan tanggung jawab penuh ke PPA saja, mau pi kosong deh juga begitu, suka pompi dong sonde terlalu ini. Tapi kalau dari kami peran PPA itu pastinya kalau ada anak-anak yang orang tua yang anak-anak sonde datang, biasanya kami panggil untuk pertemuan. Biasanya pertemuan orang tua itu ada.
1: Oh ya, ada pertemuan orang tua juga ya. Oke, dan ini pasti dijelaskan tentang kehadiran anak juga di sana supaya ada peningkatan. Tapi di usia anak-anak yang youth ini kan mereka sudah mengenal yang namanya dunia percintaan begitu ya. Ini bagaimana cara dari staf perlindungan anak membekali mereka untuk bagaimana ya istilahnya mereka menjaga diri begitu ya, terhindar dari segala macam tindakan-tindakan yang tidak sesuai begitu dengan norma dan ya etika.
0: Ya, Baik, Avanki, kalau dari SPA sendiri itu biasanya kami ada program untuk sosialisasi ke kelas-kelas, berkelompok usia. Jadi bukan hanya untuk youth saja, tapi mulai dari usia yang kecil itu ada tentang perlindungan anak. Seperti yang Avanki bilang tadi, anak-anak youth yang sudah mulai mengenal percintaan. Nah, tentunya dalam materi-materi sosialisasi itu tentunya kami selalu menekankan di bagian hal-hal yang boleh kamu buat dan yang tidak boleh, Kak Fongki. Jadi anak-anak yang sudah besar, jadi kadang mereka rasa bahwa karena suka pacaran, jadi itu dia punya milik. Nah, itu yang salah. Dan kita tahu mana yang tidak boleh dan mana yang boleh, termasuk dengan sentuhan mana yang baik, mana sentuhan yang perlu dan tidak perlu. Begitu, Kak Fongki.
1: Yang paling berat itu yang bilang itu bepung tuh yang bahaya itu ya. Iya, baru pacaran sudah bilang itu bepung, wah bahaya. Ini kerja berat untuk SPA nih mah. Oke, baik. Keton juga sudah berada di penghujung acara ya pada kesempatan malam hari ini. Beta berikan kesempatan kepada Mak Nuna dan juga Kak Martin untuk bisa memberikan closing statement gitu ya. Kira-kira apa pesan dari Kak Nona dan juga Kak Martin yang perlu disampaikan kepada anak-anak gitu ya. Dan kira-kira apa juga titipan untuk para mentor dan pendamping anak yang saat ini melayani, supaya melayani secara baik nih. Silakan. Kak Martin duluan, Kanona duluan, boleh, mana-mana saja boleh.
2: Oke, mungkin dari saya sebagai mentor, Kak, titip pesan bagi mentor, bahwa menjadi mentor ini bukan tentang orang yang paling tahu. Menjadi mentor adalah tentang bagaimana kita bersedia hadir dalam perjalanan pertumbuhan seorang anak. Karena ada saat ketika mentor mengajar, dan ada saat juga ketika mentor mendengarkan. Pada intinya, mentor ini adalah menjadi sahabat yang baik bagi anak-anak dan siap mendengar segala sesuatu apa yang menjadi keluhan anak-anak.
1: Iya.
2: Itu pesan untuk teman-teman mentor yang ada di PTA.
1: Baik.
2: Dan mungkin pesan untuk anak-anak youth, tetap bersemangat dalam meraih masa depan dan cita-cita, walaupun dengan kesibukan yang begitu banyak, komunitas circle yang ada, tapi tetap jangan lupa PPA, di mana di situ anak-anak bertumbuh, berproses dan dibentuk karakter, bahkan iman mereka bertumbuh bersama di dalam gereja. Mungkin untuk anak PPA dimanapun berada, tetap semangat. Apapun yang menjadi persoalan dengan dunia yang kita tahu sekarang, dunia ini bukan lagi baik-baik saja, tetap jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam hidup anak-anak. Tetap berdoa, yakin dan percaya pasti Tuhan memberkati semua.
1: Baik, terima kasih Kak Nona. Terakhir Kak Martin, silakan.
0: Ya, baik, untuk dari saya mungkin untuk duluan untuk mentor. Kalau dibilang mentor berarti teladan. Jadi tadi Manono sudah bilang, menjadi teladan bukan hanya mengajar, tetapi mendengarkan. Jadi baik kami sebagai staff maupun sebagai mentor, kami mengajarkan apa, sebaiknya melakukan itu. Bertanggung jawab atas apa yang kita beri kepada anak-anak. Kemudian untuk anak-anak PPA, dimanapun mereka berada, bersyukur untuk berkat Tuhan. Karena tidak semua anak-anak di luar sana dapat menikmati berkat-berkat seperti teman-teman semua yang ada di sini, semua teman-teman yang ada di PPA dimanapun mereka teman-teman ada. Itu saja.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak Martin dan juga Kak Nona sudah berbagi cerita di program Satu Dari Kupang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat malam.
2: Selamat malam Kak Bungki. Terima kasih.
1: Iya. Ya, pendengar malam ini Kotong belajar bahwa mendampingi anak bukan hanya tentang mengajarkan apa yang benar, apa yang salah. Lebih daripada itu, pendampingan adalah tentang hadir, mendengarkan, memahami, memberikan rasa aman, serta membantu kenali potensi dan membangun kepercayaan mereka. Karena setiap anak memiliki cerita, tantangan, dan juga potensi yang berbeda. Kami tuntaskan sampai di sini saja untuk ngobras kali ini. Dan setelah ini Anda bisa bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

0: Nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar Pro 1, apa kabar Anda di kesempatan malam ini? Jumpa lagi bersama Beta Funky Lete yang kembali hadir ya untuk temani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Seperti biasa di ruang rindu malam ini, buat Anda yang ingin bergabung menyampaikan salam-salam, yang mau request lagu ataupun juga yang mau ikutan lagu kali ini, lagu-lagunya di tahun 2014. Beta ada lagu dari Firsa Aku Lelakimu, Andin Kasih Putih, Astrid Perempuan Biasa, Bumerang Tetapkanlah Hatimu, Gita Gutawa Hingga Akhir Waktu, Marcel Bahasa Kalbu, Pasto Setia, Tulus Ribu Tahun Lamanya, dan ada lagu dari Yofi and Nuno dengan Sakit Hati. Silakan yang bergabung di 0380825444 atau 8431152 untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Pak Funky Lete.
0: Selamat malam juga, dengan siapa di mana?
1: Apa kabar?
0: Puji Tuhan sehat Bapak.
1: Kita boleh salam-salam kok?
0: Boleh Bapak, silakan.
1: Mau salam untuk Luna, ada Mbak Anita, Mbak Jesse, Mbak Basti, ada siapa lagi? Yang gue sama Mary, ada 4 orang kok.
0: Bagaimana Bapak?
1: Ada Bung Miller, Mbak Emi, Bu Linda, yeah. Pak Mary, Bung Endang, Terry Joe, ada siapa lagi? Bung Kisbati, Ibu Puja, Cecilia, Ayu, dan semua-semua saja.
0: Oke.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih untuk Bapak Botus ya, di Fatu Veto yang sudah bergabung. Di belakangnya Bapak Veto, selamat malam.
2: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Kak Funky.
0: Halo, selamat malam.
2: Malam juga.
0: Kak Sisil, bagaimana kabar kakak?
2: Oh, baik kakak, lagi sakit di mata ini kakak. Mata kanan, kiri.
0: Angin ya, begini.
2: Mungkin kena angin atau kenapa, aku tidak tahu. Ya, sakit di bola matanya.
0: Supi puskesmas ya. Kok belum?
2: Belum, kok baru masuk sakit ini malamnya.
0: Oh, baru sakit.
2: Iya.
0: Oke deh, cepat sembuh ya kakak ya.
2: Iya.
0: Silakan kakak, mau kirim salam, mau request lagu apa nih?
2: Lagu dari Pasto.
0: Lagu dari Pasto?
2: Iya.
0: Oke deh, disiapkan.
2: Lagunya buat Opa Emi, buat Peri di Hoe, buat Bapak Freddy di Maroke bersama Mama Urtri,
0: iya.
2: Buat Mama Pak Botus yang baru lewat, dan juga buat Mendana Telia di Toli-Toli, atau yang sementara di Palu, selamat malam aja. Buat Kadeona, jangan lupa hari satu karaoke.
0: Iya.
2: Dan buat kakak Ungkit ntar pulang. Oh, Kawati, jangan lupa salam buat Kawati, nanti dia protes. Walaupun
0: iya.
2: Monitor mengucapkan selamat malam aja. Makasih kakak Funky Lete, dadah.
0: Baik, terima kasih ya untuk kakak Sisil di Mantasi yang sudah bergabung. Minta maaf untuk yang gabung di line telepon WA. Untuk sementara Beta sudah bisa, karena setiap Senin dan Kamis kotong live TikTok. Jadi untuk line telepon di WhatsApp Beta belum bisa terima ya. Bisa saja gabung di dalam bentuk teks ya. Selamat malam untuk kakak Vina R. Selamat beraktivitas buat Anda yang malam ini masih ditengahkan dengan aktivitas, ataupun juga yang malam ini lagi siap-siap untuk besok mungkin akan ada kegiatan-kegiatan gitu ya. Ataupun yang hari ini menemui dengan hari bahagianya, selamat ulang tahun kelahiran ataupun juga selamat ulang tahun pernikahan untuk Anda di hari ini tanggal 3 September. Beta bacakan ulang ya lagu-lagu yang bisa Anda pilih. Ada Firsa Aku Lelakimu, ada Andin Kasih Putih, Astrid Perempuan Biasa, Bumerang Tetapkanlah Hatimu, Gita Gutawa Hingga Akhir Waktu, Marcel Bahasa Kalbu, kemudian ada Tulus Seribu Tahun Lamanya, dan juga untuk Yofi and Nuno. Selamat malam untuk Anda yang lagi bergabung di TikTok Iya, silakan mau kirim-kirim salam untuk siapa boleh, yang mau request lagu apa juga boleh ya. Silakan tinggal ketik saja ya, kirim salamnya buat siapa, mau request lagunya apa. Yang penting dia lagu-lagu Indonesia di tahun 2014. Oke, kita putarkan dulu lagu yang sudah diminta sama Kak Sisil. Ada lagu dari Pasto, Aku Tetap Setia.

0: Oke, lagu pertama sudah beta putarkan dari koleksinya Pasto dengan judulnya Setia. Selamat malam untuk kakak Esther Nitse, Estri Natse. Selamat malam kakak, apa kabar? Ada kakak Si juga yang sudah bergabung, ada kakak Akun, ada kakak siapa lagi nih? Ada kak Norma, ada kak Alvaro, kakak Raja, Gora Purba yang lagi di Medan Utara. Kak Kristina, terima kasih yang sudah bergabung di line telepon. Beta menyapa. Pro 1, selamat malam.
1: Malam, Bu
0: Pongki. Halo, selamat malam. Ada siapa di mana?
1: Kabar.
0: Kabar baik. Dari Sumba ada Bapak
1: Kabupaten dari Pak Domi.
0: Pak siapa?
1: Pak Domi.
0: Pak Domi. Sulama son dengar ini suara.
1: Ya, Bu.
0: Sulama son pernah dengar ini suara.
1: Beberapa malam. Tadi malam tunggu-tunggu kata ada lagu-lagu dari.
0: Oh, betul. Kemarin kan kotong gabung dengan Pro 1 Jakarta toh? Ruang Rindu Nasional. Silakan Bu Papa, Bu Papa leh, Papa Domi mau request lagu apa?
1: Dari Sumba ke Bubat, Jalan Sudirman.
0: Bapak mau kirim salam untuk siapa?
1: Keluarga di Taru, Santandi. Keluarga di Kama, Pak Bekau.
0: Iya.
1: Keluarga di Maroko, Kampung Malang. Banyak-banyak keluarga
0: semua. Keluarga besar berarti ini mah.
1: Besar sekali di Ambon, Meluku Tengah Matoi.
0: Iya.
1: Banyak keluarga. Kita sudah tempat tepuk satu. Salam buat mereka semua.
0: Oke. Okay.
1: Mulai berkasih. Lagi berbetan. Itu cinta.
0: Itu sah. Makasih. Selamat malam untuk Bapak siapa tadi ya? Bapak Domi yang ada di YK Bubak Sumba Barat yang sudah bergabung tadi ya. Jadi pendengar, besok tanggal 4 September 2026 pukul 6 pagi di halaman RRI Kupang itu akan mengadakan kegiatan jalan santai menyambut hari radio. Ini sebuah momen untuk kotong sama-sama jaga kesehatan sekaligus pererat kebersamaan dengan sesama masyarakat Kota Kupang. Selain jalan santai, ada juga cek kesehatan gratis ya bersama dengan Puskesmas Bakunase. Ada juga pasar murah, kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang. Plus ada juga yang suka goyang-goyang, ada Sumba nanti. Wih, mantap nih. Jadi besok jangan lupa datang bersama keluarga, ajak sahabat, nikmati pagi dalam suasana penuh kebersamaan. Hari radio, kotong rayakan, kesehatan kotong jaga, kebersamaan kotong ciptakan bersama RRI Kupang. Oke, ya mau bergabung lagi silakan di line telepon, WA dan juga SMS. Beta masih tunggu sampai di pukul 23 atau di jam 11 malam.

0: Itu dia pendengar lagu dari Andin Kasih Putih yang sudah di request sama Kak Vina. Jaya terus di udara ya Kak ya. Beta menyapa juga ada Kakak Buce yang mau kirim salam untuk Ibu Dinda, Bapak Butus, Letda apa nih? BPJS kok. Mbak Mary, Diona, Om Sius di Pene. Kemudian Berti dan untuk semua terima kasih untuk Bung Bucek yang sudah bergabung malam hari ini. Ya mau gabung lagi di telepon silakan. Beta masih buka untuk Anda di line telepon 0380825444 atau bisa juga di 8431152. Yang mau request-request lagu, yang mau kirim-kirim salam, silakan, beta spill ulang ya di nomor telepon. Nomor teleponnya di 0380-825-444 atau 843-1152. Yang mau gabung di WA, minta maaf untuk WA, beta hanya terima line teks. Ya, untuk teksnya saja ya, bukan line telepon. Karena ini line HP-nya beta ada sementara pakai untuk live TikTok. Jadi minta maaf untuk Anda yang bergabung di WA, beta sendiri bisa terima line teleponnya karena ada sementara putar ada pakai untuk TikTok ya. Jadi silakan bisa beralih ke telepon yang lain di 0380825444 atau 843-1152 untuk Anda pendengar yang mau bergabung. Baik. Halo. Selamat malam. Ruang
1: Selamat
0: Rindu.
1: Selamat malam Bang Pongki, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar Jo?
1: Puji Tuhan Jo, baik-baik selalu.
0: Minta maaf Jo, beta reject ya, tanda pakai untuk potong ada
1: memang
0: yang ini.
1: Bisa, nah. apa-apa, memang gak bisa di WA, Bang Pongki.
0: Pokoknya setiap Senin dan Kamis ini potong iya, pakai TikTok.
1: Oh jadi hari Senin sama Kamis?
0: Potong muka atau pampangnya tadi TikTok.
1: Oke, sip, sudah.
0: Ini masih di Palu, Dang, atau masih, di Manado dan, ini?
1: Masih di Palu, tapi hari Sabtu saya sama balik toli-toli. Saya masih tahan, tapi saya bilang ada mau acara tanggal 8 di rumah, jadi mesti pulang dulu.
0: Estafera, tuh jangan tahan-tahan orang mau pulang.
1: Soalnya dia kalau saya ada di sini enak berjalan. Saya jaga rumah.
0: Oh jadi begitu, tahan-tahan supaya iya. Supaya nah, ibu begitu.
1: Banyak teman tuh jadi sepi berjalan. Tapi tadi sama-sama saya pergi jalan-jalan pergi mall. Tapi kalau enggak, waduh, banyak padat acaranya Bang Pongki. Main padel lah, main tenis lah, pergi bersenam lah, banyak. Jadi dia kan kalau ada orang tua di rumah paling ada mama kok di rumah paling dan mama aja ke rumah beres-beres.
0: Itu lebih berangkat sudah supaya beliau bisa itu, tanam kaki di rumah.
1: Itu memang supaya kasih biar tapi tetap Pongki biar saya ada jalan.
0: Oke bye. Silakan Ibu Natalia mau request lagu apa Jo?
1: Ada lagu apa baru dari tadi ada mendengar lagu.
0: Ini ada lagu dari Astrid Perempuan Biasa, Bumerang, Tetapkanlah Hatimu, Gita Gutawa Hingga Akhir Waktu, Marcel Bahasa Kalbu, Tulus Ribu Tahun Lamanya, Yofi Sakit Hati.
1: Tulus sudah.
0: Tulus, oke. Okay. Lagu ini untuk okay, siapa?
1: Ya, biasa yang pertama buat Mama Ima, selamat malam. Kedua Opa Emi bersama Oma. Terus yang ketiga ada Pak Haris, keempat Endang, yang kelima ada Pak Peri bersama Ibu. Yang lain nanti besok lagi.
0: Oh, Bang Woki. Oke, siap.
1: Pokoknya buat semuanya salam sehat ya, salam manis, yeah. Salam kompak selalu.
0: Bye Jo.
1: Buat Bang Woki tetap semangat Jo.
0: Makasih.
1: Sehat selalu, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Iya. Oke, selamat malam.
1: Shalom.
0: Shalom. Ibu Natalia di Palu sudah bergabung di belakangnya Ibu Natalia. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Bung Pongki.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ellen di Malang, Manado ini.
0: Oh, Ibu Ellen, apa kabar Jo?
2: Puji Tuhan, sehat. Bung Pongki bagaimana kabar?
0: Kabar sehat luar dalam.
2: Aduh, luar dalam sehat,
0: mantap.
2: Tapi Pak
0: Puji
2: ini pol.
0: Ya, kesehatan harus pol. Apalagi memang besok harus jalan kaki ini ketong orang besok akan olahraga kaki sadiki.
2: Oh hari hari Jumat, Dang. Kalau hari Jumat biasa olahraga.
0: Iya, Dang. Besok olahraga. Kotong hari radio, kotong mau jalan santai. Iya. Iya.
2: Iya.
0: Mau ikut Jo, datang Kupang.
2: Bukan, oh enggak, kan itu hari saya pernah minta lagu Living on a Jet Plane tuh.
0: Iya benar, betul.
2: Nah, saya naik pesawat

0: Bahasa
1: itu yang
0: kalbu.
1: Apa pelagu tuh yang titik titik pelagu?
0: Benar.
1: Oh itu sah.
0: Silakan Jo, mau kirim salam untuk siapa?
1: Salam pertama buat Bung Pongki, terima kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat, banyak rezeki, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Salam yang baru lewat tadi, ada Bunda Christine Natali yang ada di Palu. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Pak Putra di Sampak.
0: Ya.
1: Ada Bang Lei di Kaltara.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bang Cliff di Manado. Bisa berapa Bung Pongki?
0: Bagaimana?
1: Bisa berapa salam?
0: Bisa 5.
1: Oh, itu seempat ya.
0: Tambah satu lagi.
1: Tambah satu lagi ya. satu nama tapi banyak orang boleh. Soalnya kan Mameri ada berapa tuh Mameri di sana?
0: Mameri ada 3. Mameri 3 apa? 3 kubik.
1: Semua jadi rangkul. Salam kasih diberkati ya. Untuk Bung Pongki, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Yeah. Makasih, selamat malam. Ya, itu dia sama Kakak Ellen, Ibu Ellen yang ada di Manado. Dan kita kembali putarkan dulu ya lagu berikut ini dari koleksinya Mesin Waktu, nanti disusul sama lagunya Piche Kota.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.
2: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
3: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
4: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Pro 1 RRI Kupang, selamat malam Kak Ongki. Ya, Beta mau request lagu dari Leto dengan judulnya Ruang Rindu. Oke, lagunya disiapkan. Terima kasih ya buat Kak Ongki yang sudah bergabung. Beta menyapa lagi buat Bepung sahabat lama yang ketemu kotong di Surabaya. Ada Kak Yudi di sana yang sudah jadi orang sukses di kota Jakarta. Selamat malam. Mari lagu apa Kak Yudi? Mari sugabung ya di program Masate dari Kupang. Oke, ada yang sudah bergabung di line telepon Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, mari masuk.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Iya, benar. Ada siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ratna di Manado, Sulawesi Utara.
0: Ibu Ratna, bagaimana kabar Ibu malam ini?
1: Kabar, kalau cuaca, kalau semalam adem-adem, kalau siang kan panas. Tapi semalam adem-adem berangin.
0: Sama.
1: Kabarku sehat.
0: Ah ya ya ya ya. Sama dengan kita berarti ya di Kupang malam-malam Pak, malam-malam adem-adem enak begitu ya. Sedangkan kalau siang panas pol.
1: Panas berangin.
0: Berangin juga. Iya. Oke. Okay. Lagunya di sini ada lagu dari Astrid Perempuan Biasa, Aku Lelakimu dari Virsa, Gita Gutawa Hingga Akhir Waktu, kemudian Yofi Enununu dengan Sakit Hati.
1: Yang pertama Aku Perempuan Biasa.
0: Aku Perempuan Biasa. Oke, siap. Lagunya untuk siapa?
1: Ini penyiarnya siapa?
0: Beta Fongki.
1: Dengan Fongki.
0: Salam
1: kenal dengan Ibu Ratna di Manado.
0: Siap. Semoga maju terus gitu ya Ibu ya di RRI Kupang ya.
1: Iya. Salam.
0: Silakan. Mau kirim salam buat siapa?
1: Soalnya baru
0: belum, baru gabung.
1: Belum apa namanya? Belum tahu ya.
0: Belum tahu, betul.
1: Jadi salam Jo pertama ada Bang Cliff di Manado, ada Tejirin juga di Manado, Bang Luhut di Tapanuli, ada Bang Hadi di Nias, ada Pak Widi di Tokyo, ada juga Putra Tengah kalau jabat gabung Kupang, salam sehat semua, dan salam kenal, dan Pro 1 Kupang, semua dapat salam dari Ibu Ratna di Manado, salam kompak, salam persahabatan selalu, walaupun cuma lewat udara, salam sehat dan diberkati bersama keluarga, masing-masing.
0: Oke.
1: Okay. Itu Jo.
0: Itu Jo.
1: Yang bertugas tuh Pak namanya lagi.
0: Fongki, ingat saja Fongki, Fongki.
1: Iya, Fongki, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di line teleponnya program Satu dari Kupang. Ada Kak Robi Nakmova. Salam kenal juga Kak Robi. Semoga sehat selalu ya. Ada juga tadi Beta menyapa ada Bos Sukari, ada Kakak Robi Nakmova juga tadi ya. Baru saja digabung ulang lagi namanya. Baik, silakan yang mau bergabung di line telepon 0380825444 atau 8431152. Untuk Kak Puja, minta maaf Kak Puja, Beta ada pakai ini apa namanya? HP untuk live TikTok. Jadi Beta bisa terima pakai WA. Kak Puja, bisa telepon pakai nomor lain sako. Kak Ovin, request lagu boleh Kak? Kak mau request lagu apa Kak Ovin? Sebelumnya, Beta kembali putarkan dulu lagu yang sudah di-request kali ini adalah Tulus, disusul dengan Marcel.

0: Oke, pendengar, dua nomor lagu sudah beta putarkan tadi secara beruntut. Itu ada lagu dari tadi siapa ya? Ada lagu dari Ungu begitu ya, yang sudah di request sama Bang Yud yang ada di Jakarta. Dan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, selamat malam untuk Kakak Lisa Lobo. Apa kabar Kakak, sehat kok? Dan yang bergabung di line telepon, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam. Ada siapa di mana?
1: Dengan orang Soe.
0: Ada orang Soe. Kakak Ferry ya?
1: Yui.
0: Ini malam son main ini catur kok?
1: Ini sementara permain.
0: Pokoknya son pernah absen nah. Ada bermain yang siapa di situ?
1: Ada tiga papan, ada man.
0: Neo. Jo, di malam mau mengganggu konsentrasi dengan lagu apa?
1: Di Newcastle apa?
0: Masih tersisa ada apa?
1: Yofi and the Nuno.
0: Yofi and the Nuno. Oke, lagunya sudah siapkan. Salam.
1: Yang pertama.
0: Salam untuk siapa? Oh iya, terputus. Bisa dicoba kembali ya untuk Kak Ferry. Dan di belakangnya Kak Ferry, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Baru Pagi Rindu, memori lewat lagu
0: Kak. Halo Opa Eni, apa kabar opaku di bumi dan di surga? Iya, suara kayak jauh sekali. Bapak takut kok.
2: Ya.
0: Bapak pun suara kayak jauh sekali.
2: Tanda isu deka ini.
0: Mikirnya Bapak takut beta. Belum tidur?
2: Belum.
0: Hai, jam berapa baru tidur ini?
2: Baru habis ini.
0: Ruang Rindu.
2: Apa ini dia sisi ini, nah.
0: Oh, iya, iya, iya. Silakan. Ya. Opa, ini lagu dari Gita Gutawa hingga akhir waktu, Bumerang tetapkanlah hatimu, Firsa Akul, Gita Gutawa. Oke, ini lagu untuk siapa? Ya?
2: Gita Gutawa lagu jadi apa tadi?
0: Hingga akhir waktu.
2: Hingga akhir waktu. Oke.
0: Okay. Iya.
2: Salam dulu ke Fuki. Ya.
0: Boleh Bapak, silakan.
2: Salam pertama untuk menceritakan yang terputus. Soe, kemudian ada satu lagi yang dari Manado tadi itu siapa kak?
0: Yang di Manado itu ada kakak Ele, Ibu Ellen.
2: Oh ya, oke, berikutnya untuk Ibu Ellen ada salam kenal.
0: Iya.
2: Berikutnya ada Ibu Ellen yang di Cilegon, ada Teri di Bogor, ada Bang Kris di Bogor Marose, ada Putra Senga, kemudian ada Kak Riona di Osaka, ada Bang Adi di Cirebon.
0: Iya.
2: Kemudian dari situ ada satu lagi ada Sisila di Mantaki, Mama Jeku di Relogama, dan
0: terakhir.
2: Oke,
0: bye. Makasih Opa sudah bergabung. Di belakangnya Opa ini Ruang Rindu, selamat malam.
1: Kembali lagi, selamat malam.
0: Neu, apa-apa, mau kirim salam untuk siapa?
1: Salam untuk teman-teman yang lagi main catur. Ada Om Kolo, ada Om Jeffrey, yeah. Adam Oscar, ada Om Ok,
0: yeah.
1: Kadion ada siapa? Nanti cuma nutupin, Monita Eteta, Lombor Tuswatu Feto, Ella Alak, Tawati Parunas, Opa Miller, Opa ini merlewat, Kak Ellen di Manado, Kak Ellen kok siapa?
0: Iya, yeah, betul.
1: Salam kenal untuk Kak Ellen di Manado.
0: Oke.
1: Okay. Kakak Kelis di Manado.
0: Terakhir.
1: Ibu Dewi di Esau. Majesti di Lelogama.
0: Siap.
1: Dan semua yang lagi stay.
0: Oke okay, deh. Iya. Makasih. Beta dengan Kakak Calvin Siloi.
1: Kak Fongki dan Kakak Calvin. Shalom, selamat malam.
0: Shalom, selamat malam. Terima kasih dan kembali ya. Ada dua lagu di sini, beta putarkan dari koleksinya Marcel dan juga Astrid, Perempuan Biasa.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Ya, dan pendengar, terima kasih banyak ya buat Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Lagu tersisa Beta bakalan putarkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Setelah ini di pukul 23 Anda bisa nikmati renungan malam untuk menutup hari ini, ya, renungan malam agama Katolik.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing.

Salve, selamat malam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari pendengar setia RRI Kupang yang terkasih. Selamat bertemu kembali setelah seharian penuh kita bergelut dengan pekerjaan, kesibukan dan rutinitas dengan segala dinamika hidup kita. Saya Adrianus Konterius, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, kembali hadir menemani Bapak, Ibu, Saudara-saudari sejenak dalam mimbar agama Katolik untuk menutup hari ini bersama Sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Marilah kita mengawali permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pemberi kehidupan, Engkau telah menganugerahkan kami akal budi dan keterampilan untuk mengembangkan diri dan mensejahterakan hidup kami. Kami mohon berkat-Mu agar kami mampu memberikan yang terbaik dari diri kami untuk memuliakan Dikau dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sebab Engkaulah Tuhan Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita mendengar kisah Yesus memanggil Simon, Petrus, dan teman-temannya. Mereka telah bekerja sepanjang malam dan tidak mendapatkan apa-apa. Namun Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Secara manusiawi, perintah itu terasa aneh. Mereka adalah nelayan yang sudah berpengalaman. Mereka tahu kapan harus mencari ikan. Mereka juga sudah lelah karena bekerja sepanjang malam. Tetapi Simon memilih untuk percaya. Ia berkata, "Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan hasilnya sungguh luar biasa. Mereka menangkap ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Saudara-saudari pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, kisah ini juga menggambarkan kehidupan kita sehari-hari. Ada saat-saat ketika kita sudah bekerja keras, berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya belum sesuai dengan harapan. Kita bisa merasa lelah, kecewa, bahkan bertanya, "Untuk apa saya terus berusaha?" Melalui Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk tidak mudah menyerah,

dan berani bertolak ke tempat yang lebih dalam. Artinya, kita tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan dan perhitungan kita sendiri. Kita perlu memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, maupun kehidupan bermasyarakat, mungkin kita mengalami kegagalan. Namun kegagalan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi, Tuhan sedang mengajak kita untuk mencoba kembali dengan cara yang berbeda, dengan hati yang lebih percaya kepadanya. Yang menarik, setelah mengalami mujizat itu, Petrus tidak hanya mendapatkan ikan, ia mendapatkan panggilan hidup. Yesus berkata kepadanya, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Itu berarti bahwa Tuhan tidak berhenti pada diri kita sendiri. Apa yang kita terima dari Tuhan hendaknya menjadi kekuatan untuk melayani dan membawa kebaikan bagi banyak orang. Maka saudara-saudari terkasih, marilah kita belajar dari Petrus. Ketika usaha kita terasa sia-sia, jangan berhenti percaya. Ketika kita lelah, dengarkanlah suara Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil, beranilah menjawab, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Semoga Tuhan memberikan kepada kita keberanian untuk bertolak lebih dalam, bekerja dengan tekun, percaya kepada penyelenggaraannya, dan menjadi pribadi yang membawa berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menutup permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami melalui pengalaman Petrus dan para murid, bahwa kami harus berani percaya kepadamu, bahkan ketika usaha dan perjuangan kami terasa sia-sia. Tuhan, seringkali kami merasa lelah, kecewa, dan ragu-ragu ketika menghadapi berbagai persoalan dalam hidup. Kuatkanlah iman kami agar kami tetap percaya dan berani berkata seperti Petrus, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ajarlah kami untuk tidak takut ketika engkau memanggil kami untuk melayani. Jadikanlah pekerjaan, keluarga, dan setiap tanggung jawab kami sebagai kesempatan untuk menghadirkan kasih-Mu kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan untuk istirahat kita pada malam hari ini. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kasihi, segala tugas dan karya kita serta istirahat kita pada malam hari ini selalu diberkati oleh Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

Mega Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Kamis 3 September 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki dan Calvin mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok, Jumat 4 September 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 4 September 2020. Saudara, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Ya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Islam pada hari ini dengan judul Menjadi Pribadi Yang Menenangkan Hati Orang Lain, yang nantinya akan dipandu oleh Ibu Siti Jumaini dan akan bersama dengan Ustazah Rohania SHI. Langsung saja kita dengarkan bersama.
1: Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Kupang, di mana saja berada, semoga pertemuan pagi kita ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna liyahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu banyak rahmat, nikmat yang telah diberikan kepada kita, panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan setiap hembusan nafas yang diberikan kepada kita, itu menjadi pengingat untuk kita terus memperbaiki diri kita agar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Salawat berbingkiskan salam senantiasa selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita pantas dan layak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesempatan untuk bersua kembali dan tentunya telah hadir bersama di studio narasumber kami, Ustazah Rohania. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas bagaimana kita menjadi pribadi yang menenangkan hati orang lain. Dalam kehidupan kita akan bertemu baik itu yang datang membawa kebahagiaan maupun kesedihan, masalah. Tapi bagaimana kita merespon kedatangan mereka? Apakah kita akan menjadi penenang mereka atau justru menjadi bumerang untuk mereka? Mari sama-sama kita mengambil hikmah dari materi yang akan disampaikan oleh Ustazah. Silakan Ustazah.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ustazah Siti Jumaini Isu dan kesempatan yang diberikan kepada kami oleh Studio RRI Pro 1 Kupang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi buat kakak yang di studio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelumnya saya mengajak kepada kita semua, mari kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat iman, kesehatan, nikmat Islam, maupun kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dan sehingga pada pagi hari ini, alhamdulillah, kita bisa menyambut pagi dengan penuh rasa syukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Tentunya mudah-mudahan kita akan berharap syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Dan kita insyaallah kita bisa mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Pura Satu Kupang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, mudah-mudahan semua para pendengar dalam

Bagaimana kita menjadi pribadi yang dapat menenangkan hati orang lain, bukan menjadi sebaliknya. Kita menjadi pribadi yang meresahkan orang lain, atau kita membuat keributan dengan orang lain. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa seorang Muslim bukan hanya dituntut untuk rajin beribadah, akan tetapi juga menghadirkan akhlak yang baik, baik dalam kehidupan. Kadang-kadang kebaikan terbesar itu bukanlah sesuatu yang besar ya, bukanlah sesuatu yang besar dan terlihat oleh banyak orang. Akan tetapi bisa jadi kebaikan itu sekalipun kecil. Contohnya bisa jadi hanya berupa senyuman atau ucapan yang lembut, perkataan yang baik, menjadi bagian daripada orang lain untuk kita mendengarkan keluh kesahnya, membantu tanpa banyak bicara atau menahan diri agar tidak menyakiti hati orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al Imran ayat 159, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatim minallahi linahtalahum walau kunta fazzagalai gulaizal anfaddu min hawlika fa'afu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa'idha azamta fatawakkal ala Allah inna allaha yuhibbul mutawakkilin. Itu Allah menyampaikan kepada kita. Maka berkat rahmat Allah SWT, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, bahwa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersikap lemah lembut kepada para sahabatnya dan kepada para siapapun ya, para pengikutnya dan kepada siapapun, mereka selalu menjaga sikapnya. Nabi selalu menjaga sikapnya, bertutur kata yang lembut, tidak pernah menyinggung siapapun sekalipun orang itu menyakiti hatinya. Subhanallah. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa kelembutan itu adalah kekuatan dalam membangun hubungan dengan sesama. Oleh karena itu, ada cara-cara yang harus kita lakukan bagaimana agar kita bisa menjadi pribadi yang menenangkan untuk orang lain. Hadirin para pendengar RRI Pro 1 Kupang yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Adapun cara-cara yang bisa kita lakukan agar kita menjadi pribadi yang dapat menenangkan orang lain itu adalah, yang pertama tentu kita menjaga lisan kita. Karena lisan itu adalah anggota tubuh yang paling rentan ya, yang paling sering memicu perpecahan, yang paling sering memicu perpecahan atau menimbulkan, membuat rasa sakit hati di hati orang lain. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim dan Muslimah, dan sebagai kita sebagai manusia biasa, tentunya kita akan memahami bagaimana cara kita berbicara yang baik. Karena pribadi yang menenangkan itu akan selalu memilah setiap perkataan yang akan dikeluarkan. Selalu dia memilah apa yang harus dikeluarkan sebelum dia berbicara. Artinya, dan tentunya akan menghindarkan diri dari sifat ghibah ya, atau perkataan kasar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
من كان

0: kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, jadi di situ dijelaskan oleh Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita harus berkata yang baik-baik. Sudah jelas ya, Ustazah Siti? Kalau kita tidak bisa, maka lebih baik diam. Sekiranya perkataan itu akan menyakiti hati orang lain, lebih baik kita diam. Lebih baik kita diam, kita beristighfar. Sekalipun kita sendiri merasa tidak suka terhadap orang lain, tetapi sebisanya dan kita harus menghindari untuk kita berkata-kata yang melebihi, jangan sampai yang melebihi artinya yang bisa menyakiti, yang bisa menimbulkan rasa sakit di hati orang lain. Karena ketika kita menyakiti hati orang lain itu luar biasa juga ya, artinya dampaknya baik kepada kita maupun kepada orang lain. Ketika kita sudah, jangan kita merasa bangga ketika kita dapat menyalurkan apa yang menjadi rasa sakit hati kita, lalu kita salurkan kembali kepada orang yang menyakiti kita dengan berkata yang tidak-tidak atau mencaci maki orang tersebut. Ya, artinya jangan dikata ketika kita menyalurkan rasa sakit hati kita dengan balik mengatai orang lain dengan perkataan yang kotor atau yang kasar atau yang memaki istilahnya. Jangan dikira hati kita juga akan tenang. Tidak. Karena sesungguhnya hati itu ada tempat bersemayam syaitan juga yang akan memprovokasi kita. Oleh karena itu, kita sebisa mungkin, kalau kita masih bisa menahannya, kita tahan dulu, kita istighfar dulu. Sampai kita hati kita menjadi tenang, lalu kita menyampaikan apa yang kita tidak sukai dari perkataan seseorang atau apa yang kita tidak sukai dari sikap maupun tindakan mereka yang tidak menyenangkan hati kita. Jadi oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, kita harus dapat menahan diri sekuat mungkin ya. Jangan kita berpikir bahwa sabar itu ada batasnya. Sesungguhnya sabar itu dalam batas yang seperti bagaimana ya. Artinya kalau kita berpikir sepanjang kita masih hidup, kita tetap dituntut untuk selalu bersabar dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, menjaga lisan itu adalah tanda keimanan seseorang kepada Allah dan hari kiamat. Bayangkan, luar biasa. Jadi bagaimana kita merusak keimanan kita hanya karena nafsu kita, ya, karena nafsu rasa sakit di hati kita. Karena kita jangan membalas sesuatu yang tidak menyenangkan dengan tidak menyenangkan pula. Bagaimana kita harus bisa bersikap, oh ya, bagaimana kita bisa menenangkan diri kita dulu. Kalau diri kita sendiri tidak merasa tenang, lalu bagaimana kita bisa menenangkan orang lain? Kan seperti itu. Jadi, oleh karena itu, jika ingin berbicara, pastikan dulu perkataan tersebut, perkataan itu apakah bermanfaat ataukah tidak. Jadi kalau memang apa yang ingin kita sampaikan itu mendatangkan kebaikan, maka kita keluarkan, kita sampaikan. Namun kita harus pelan-pelan, karena kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak mempunyai sifat dan karakter yang sama. Tentu kita berbeda. Jangankan dengan orang lain, dengan terhadap keluarga sendiri, saudara sendiri sekalipun dari keluar dari rahim yang sama pun, kita mempunyai perbedaan. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menyikapi perbedaan tersebut sehingga kita tetap menimbulkan kedamaian, kenyamanan baik di diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Jadi maka itu di dalam hadis tersebut ditekankan, jika kita tidak mampu berkata yang baik atau takut ucapan kita tersebut mendatangkan dosa atau menyakiti orang lain, maka lebih baik diam. Nah, karena tidak semua yang benar itu harus disampaikan dengan cara yang menyakitkan ya. Sebelum berbicara, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah perkataan ini benar? Apakah bermanfaat? Dan apakah disampaikan dengan cara yang baik? Ataukah tidak baik? Karena banyak perselisihan itu bermula dari satu kalimat yang tidak dijaga. Jadi jangan, bukan berarti kita keluar-keluar banyak-banyak ya. Satu kalimat pun kalau kita tidak menjaganya itu bisa berdampak yang sangat besar, baik kepada diri kita maupun terhadap orang lain. Nah, lalu sikap kita yang kedua seperti apa? Yang kedua adalah kita bersikap baik kepada orang lain. Menjadi pribadi yang mampu mengasihi orang lain ya. Hanya kita tuh belajar bersikap baik kepada orang lain dan berusaha memahami apa yang menjadi pemikiran orang lain tersebut. Atau ketika kita berinteraksi, kita berbicara dengan teman kita, yang pertama kita perhatikan dulu, kita berusaha memahami dulu apa yang ingin disampaikan, apa yang menjadi sudut pandang dia. Nah, jadi kita berusaha untuk memahaminya. Jadi alih-alih kita mau mengatakan sesuatu yang malah menyakiti lawan bicara kita ya Ustaz, ya contohnya ketika ada kata-kata yang tentunya dalam diri kita, kita mengeluarkan bahasa yang positif sehingga ketika dia menyampaikan, contohnya dalam sebuah diskusi atau dalam sebuah forum atau kita berdua sedang berinteraksi, kita harus menjadi, yang pertama adalah kita menjadi pendengar yang setia. Nah, kita mendengarkan dulu kira-kira apa yang ingin disampaikan. Lalu setelah itu ketika kita merasa tidak sepakat, tidak menyetujui, maka kita memilah dulu kira-kira bahasanya seperti apa sehingga dia tidak merasa tersinggung, sekalipun kita tidak ingin menerima itu. Nah, jadi seperti sehingga dengan pelan-pelan kita mengarahkan sehingga tanpa disadarinya dia pun bisa memahami apa yang disampaikan, apa yang menjadi tujuan dan keinginan kita. Jadi seperti itu, sehingga lawan bicara kita pun akan merasa dihargai. Nah, jadi seperti itu, jadi sehingga dalam suatu mau bercerita atau dia mau menyampaikan apapun, dia tetap akan mencari kita ataupun tetap akan menggandeng kita seperti itu. Jadi oh ya, ini enak diajak bicara seperti itu. Jadi dia tidak menyakiti hati saya, dia tidak menyinggung perasaan, sekalipun dia tidak menerima pendapat saya tetapi dia baik sekali. Nah, sehingga akan teringat dalam diri lawan bicara kita, oh ya, ini enak kita ajak bicara. Jadi, seperti itu. Jangan sampai lawan bicara kita mengatakan, pemalas omong dengan dia, kita baru omong A, dia seomong A, B, C, D. Nah, jadi si pemalas A-nya, dia akan menghindar dari diri kita. Nah, jadi sahabat Pro 1 RRI Kupa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita berusaha untuk menjadi bersikap yang baik kepada orang lain, kita menjadi pribadi yang mampu mengasihi orang lain ya. Jadi, dan kita jangan pernah segan untuk memberikan, jangan pernah sungkan atau segan ya istilahnya kita memberi pujian terhadap orang lain atas prestasi ataupun atas kelebihan atau apa yang dimilikinya. Jadi jangan kita merasa ketika orang lain mempunyai kelebihan lalu kita merasa hanya begitu sah, udah pelit, sombong, udah pelit, padahal belum tentu ya kan. Kita jangan dulu menghakimi atau menjustice seseorang itu karena kita lihat seperti itu, karena belum tentu apa yang terlihat itulah dirinya ya kan, tidak seperti itu. Jadi dan yang ketiga adalah tentunya kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih sabar. Nah, ketika orang lain tidak bisa membaca pikiran kita, nah seperti tadi yang saya sampaikan, ketika orang lain tidak bisa memahami kita, tidak bisa membaca pikiran kita, maka bersabarlah. Jadi bersabarlah di saat kita berinteraksi dengan orang lain yang tidak bisa memahami kita. Jadi tapi seperti saya sampaikan, kita maunya begini, dia maunya begitu. Jadi kita berusaha untuk menahan diri, kita bersabar, kita tahan dulu sehingga pada lain kesempatan kita bisa berbicara pelan-pelan dari hati ke hati. Nah, seperti itu, karena apa yang kita inginkan belum tentu orang lain juga menginginkan itu. Apa dari sudut pandang kita seperti apa belum tentu orang lain mempunyai sudut pandang yang sama. Nah, karena Allah menciptakan kita berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk kita saling mengenal satu sama lainnya. Jadi agar tercipta kedamaian baik dalam diri kita, dalam lingkungan kita maupun dalam masyarakat, seperti itu. Jadi oleh karena itu kita berusaha mengingat apa yang kita rasakan ya saat melakukan sesuatu yang pertama kali atau ketika kita membutuhkan bantuan, kita mengingat semua orang itu bisa berbuat salah, ya kan? Jadi jika kita membuat seseorang itu merasa kesal atau orang lain membuat hati kita merasa kesal, maka tentu solusinya adalah kita ajak berbicara secara baik. Jadi kita jangan mengedepankan ego kita, kita jangan mengedepankan emosi kita. Jadi sehingga kita akan terlihat bagaimana diri kita, bagaimana kita bisa memanage hati kita dengan penuh kesabaran. Jadi karena dari itu kita harus bisa belajar memahami sebelum kita menghakimi. Jadi karena setiap orang yang sedang menghadapi perjuangannya masing-masingnya, Ustazah ya, ada orang yang terlihat kuat tetapi sebenarnya sedang menyimpan kesedihan. Jadi ada orang yang tampak diam mungkin karena sedang berusaha untuk bertahan. Maka kita jangan mudah menilai seseorang hanya dari apa yang kita lihat. Mungkin kita bisa mengeluarkan sedikit empati kita ya, untuk kita bisa menjadi suatu hadiah ya yang sangat berarti buat orang lain. Jadi oleh karena itu bagaimana supaya kita bisa menjadi sumber kebaikan dimanapun kita berada. Nah, tentunya menjadi pribadi yang baik itu adalah bagaimana kita bisa menjadi sumber kebaikan di mana kita berada. Baik itu di rumah, kita bisa menghadirkan diri kita, bagaimana kita bisa menghadirkan diri kita untuk menjadi sumber ketenangan. Sehingga terciptalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi kalau kita menjadi pribadi yang menjadi sumber kerusuhan, maka apa jadinya keluarga kita, apa jadinya rumah tangga kita? Jadi tentunya sudah menjadi seperti neraka. Nah, oleh karena itu juga tergantung daripada diri kita. Diri kita di rumah itu kita bagaimana kita bisa menciptakan kedamaian, ketenangan, kenyamanan. Sehingga rumah itu tidak kita jadikan sebagai tempat kerusuhan, artinya tidak kita jadikan rumah itu sebagai tempat kebun binatang. Jadi kita itu sebagai seorang muslim yang syarat dengan tuntunan, syarat dengan aturan, dan tentunya kita harus bisa memahami itu. Jadi sehingga sumber kedamaian itu ada di dalam keluarga kita. Nah, sehingga kalau sudah di dalam keluarga kita sudah damai, insya Allah di luar pun kita akan menciptakan kedamaian. Tapi kalau di dalam itu sumbernya sudah rusuh, maka di luar juga tidak menutup kemungkinan akan selalu rusuh.
1: Karena kebiasaan.
0: Iya, karena kebiasaan. Jadi itu tadi, lebih baik kita diam saja kalau kita tidak bisa berbicara yang baik. Nah, kita dianturkan karena dalam agama, tentu setiap agama itu akan menuntun setiap manusia untuk berlaku baik. Jadi, nah, dan begitu juga kita menjadi sumber kebaikan di tempat kerja. Di tempat kerja bagaimana kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Di tempat kerja kadang-kadang kita memiliki banyak teman, sudah tentu ya. Kita memiliki banyak teman dengan sifat dan karakter yang berbeda. Oleh karena itu kita berusaha melihat, oh si A seperti ini, si B seperti ini. Ketika kita bisa memahami setiap daripada teman kita, insya Allah kita akan selalu baik. Artinya kita selalu, kita akan bisa memberikan waktu atau ruang kepada teman ketika dia curhat, contohnya bercerita. Nah, kita menjadi pendengar yang baik. Jangan kita ketika bercerita A, sedikit lagi sudah mengalir, malah ditambah lagi menjadi B, C, D, banyak lagi tambahannya, banyak lagi bumbunya. Nah, kalau sudah seperti itu, kacau sudah. Nah, bagi jadi tentunya juga kita tidak akan merasa nyaman di dalam bekerja, di dalam lingkungan kita. Karena sejatinya yang nama persahabatan itu ya, di mana saja itu akan merupakan aspek penentu ya dalam kebahagiaan hidup kita. Jadi ketika kita sebagai teman memberikan perhatian, contohnya per hal-hal yang kecil, itu akan diingat, akan diingat. Jadi tentunya yang baik-baik, dan ketika yang buruk pun akan menjadi ingatan kepada orang lain. Nah, ada kalanya teman itu tidak memerlukan nasihat, mungkin hanya sekedar untuk menjadi teman bicara. Jadi seperti itu. Oleh karena itu kita harus dapat menimbulkan, bisa kita harus dapat memberikan kenyamanan senyaman mungkin. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, mari kita renungkan kepada diri kita, mari kita menjadi sumber kedamaian. Seperti yang saya sampaikan tadi, baik itu dalam rumah kita sendiri, maupun di tempat kerja, maupun di dalam lingkungan masyarakat. Kita harus menjadi sumber kedamaian, sumber kebaikan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan, sepanjang itu baik, kita lakukan. Kalau itu tidak baik, maka kita tinggalkan dan kita bersabar atas apa yang tidak menyenangkan dalam diri kita. Jadi sahabat Pro 1 yang insya Allah dirahmati Allah SWT, mari kita renungkan ketika kita meninggalkan sebuah tempat, apakah orang lain itu akan merasa kehilangan terhadap diri kita, atau kehilangan kebaikan kita, atau justru merasa lega, atau justru merasa lega karena kita sudah tidak merdeka di situ. Nah, jadi kita renungkan apa yang bisa kita lakukan. Nah, jangan sampai ketika kita pergi, cepat-cepat tuh, bisa bosan lihat lupa muka. Jangan sampai seperti itu. Lah, bagaimana kita berusaha untuk meninggalkan jejak yang baik? Ya Allah, Masya Allah, dia orangnya baik sekali. Sehingga orang mengenang kita itu dalam kebaikan. Orang tidak mengenang kita dalam keburukan kita. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi bagaimana kita bisa meminimalisir dengan tuntunan syariat, dengan aturan yang Allah berikan kepada kita, bagaimana untuk kita bisa meminimalisir ketidaksempurnaan tersebut. Jadi oleh karena itu tidak ada manusia yang sempurna ya, tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita selalu punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Jika kemarin kita mudah marah, hari ini tentu kita akan belajar untuk bersabar. Jadi jika kemarin kita pernah menyakiti, maka kita tanamkan dalam diri kita bahwa hari ini kita belajar untuk meminta maaf. Jangan pernah kita merasa ketika kita meminta maaf lalu harga diri kita akan turun. Jangan pernah seperti itu. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang meminta maaf dan memberi maaf. Itulah sebaik-baik orang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kemarin itu kita kurang peduli terhadap orang lain, maka hari ini kita belajar untuk lebih peka. Jadi supaya kita tetap bisa menjadi pribadi yang baik untuk hari ini dan untuk seterusnya. Jadi jangan pernah kita menunggu menjadi orang besar dulu baru untuk kita bisa berbuat baik. Jadi kita jangan menunggu menjadi orang besar dulu berbuat baik. Dimulailah dari hal yang kecil, sebab kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas walaupun sederhana ya, bisa menjadi sebab hadirnya keberkahan dalam hidup kita. Contohnya aja, kita selalu tersenyum. Ketika berjumpa kita senyum, padahal tidak pakai biaya, ya kan? Nggak ada anggarannya. Jadi padahal itu luar biasa, menjadi keberkahan buat kita. Keberkahannya seperti apa kita rasakan sendiri. Ketika kita senyum, hati kita udah senang juga. Ketika hati kita sudah senang, otomatis kita merasa bahagia. Ketika kita merasa bahagia, berarti otak kita, badan kita, semuanya akan terasa baik. Iya kan? Tapi kalau kita sulit untuk tersenyum, selalu muka kram, itu sulit, tidak bisa dipungkiri, kepala akan sakit, badan pun akan merasa sakit juga, hati lebih sakit lagi karena tidak jelas apa yang kita mau sakiti dalam diri kita. Jadi oleh karena itu kita selalu mengawali hari kita dengan niat yang baik. Jadi kita selalu mengawali setiap aktivitas kita dengan bacaan basmalah dan selalu berdoa kepada Allah untuk memohon keberkahan dan ridho-Nya. Dan tentunya jangan pernah lupa selalu tersenyum sekalipun kita berpapasan dengan orang yang tidak kita kenal. Jadi ketika dia memandang kita, maka tersenyumlah. Jadi sehingga besok-besok dia ketemu kita di mana, ketika kita tidak melihatnya, maka orang tersebut akan tersenyum duluan terhadap kita. Itu subhanallah. Sehingga kita menjadi hubungan yang baik. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, semoga pagi ini menjadi awal yang baik bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih lembut, yang lebih sabar, lebih peduli, dan lebih bermanfaat buat orang lain. Karena hidup bukan hanya sekedar tentang berapa banyak yang kita miliki, ya Ustaz saya, akan tetapi juga tentang berapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan. Jadi oleh karena itu, mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun hati kita, melembutkan hati kita, memperbaiki akhlak kita, dan Allah senantiasa membantu kita untuk menjaga lisan kita dan jadikan kita pribadi yang membawa ketenangan dan manfaat dan keberkahan bagi kita, keluarga, dan orang lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing langkah kita di jalan kebaikannya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Pro 1 RRI Kupang yang insya Allah dirahmati Allah SWT, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini dalam Mutiara Pagi Islam, Jumat 4 September 2026. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kesehatan kepada kita, meningkatkan iman dan takwa kita, dan tentunya kita selalu berharap Allah memelihara iman kita, Islam kita sampai akhir kehidupan kita nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas setiap perhatiannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi yang sangat menarik. Kita bisa ambil hikmah dari ayat yang tadi Ustazah ambil, surat Al-Imran ayat 159. Bahwa kelembutan membuat orang merasa nyaman, tapi sebaliknya sikap kasar dapat membuat orang menjauh meskipun apa yang kita sampaikan itu benar.
0: Benar, iya.
1: Menarik tadi yang disampaikan Ustazah itu ada beberapa sikap. Menjaga lisan,
0: iya.
1: Menjaga sikap kita yang baik, pribadi yang sabar. Tentu untuk menjaga sikap kita, terus kita sabar, itu bisa Ustazah. Tetapi terkadang ketika ada yang datang bercerita atau ada yang punya masalah, terkadang yang dibutuhkan seseorang itu bukan nasihat panjang begitu kan,
0: tapi solusi.
1: Tapi dia hanya membutuhkan dengar.
0: Iya.
1: Kita mendengarkan dia saja itu sudah tenteram. Senang. Sebenarnya hatinya itu menjadi tenteram. Tapi terkadang kita tuh bukan mendengarkan Ustazah, tapi kita tuh seolah-olah menghakimi dia. Nah, bagaimana kita tuh bisa membawa diri kita itu untuk kita jangan menghakimi, tapi paling tidak kita tuh menjadi pendengar. Kita bisa menahan diri kita. Kalau yang tadi tuh sikap baik itu mungkin kita bisa terlihat baik gitu kan, sikap apa kalau di depan upan saya bisa bersikap baik, tapi itu lisan itu sungguh sangat Ustazah bisa membagi sedikit wejangan untuk kami Bapak Ibu pendengar di rumah. Bagaimana kita menjaga lisan kita? Dia tuh gampang, terlalu cepat untuk keluar, tidak bisa kita
0: rem
1: gitu.
0: Iya. Ya,
1: silahkan.
0: Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus ya Ustazah Siti. bagaimana kita terlihat baik, bukan hanya terlihat baik ya, bukan hanya sekedar kita terlihat baik, akan tetapi bagaimana kita menanamkan sikap baik itu secara ikhlas. Nah, tadi yang pertama adalah kita lakukan, tentu bukan hanya sekedar kita terlihat baik saja, akan tetapi di dalam hati kita adalah kita menumbuhkan rasa ikhlas kita. Jadi ikhlas untuk berbuat kebaikan, sehingga dengan sendirinya akan terpancar tanpa banyak kadang-kadang yang kita hanya berpura-pura, tapi akan terlihat. Jadi ketika kebaikan itu tumbuh dalam hati kita yang paling dalam, yang dengan rasa ikhlas, insya Allah kebaikan itu akan terpancar dengan sendirinya. Jadi mana kebaikan yang kita hanya pura-pura terlihat baik, atau memang benar-benar kita tulus dalam hati kita, akan terlihat. Nah, lalu bagaimana? Memang lisan ini, itu yang disampaikan, lidah tidak bertulang. Jadi lidah tidak bertulang, sehingga kita mau putar seperti apapun jadi, ya kan? Lidah tidak bertulang, jadi kita mau putar apa aja, kita mau ngomong apa aja bisa, kita mau caci maki, kita mau apa aja, kita mau ikut menambah-nambahi atau menjadi pemanas buat orang lain, bisa, apapun itu bisa. Lalu kita menjadi seorang yang penenang, itu bisa juga, tergantung daripada hati kita. Nah, kalau hati kita ingin mengatakan itu baik, maka kita sampaikan dengan cara yang baik. Tetapi kalau hati kita, nanti kalau ini tidak baik, jadi dosa, biarlah diam aja, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak berkata, tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Diam sampai kita, bukan berarti kita tidak menyukai, atau berarti, bukan berarti kita tidak bisa, artinya kita diam dulu ya, artinya sebentar sampai kita menata perkataan yang baik yang bisa akan kita keluarkan. Jadi memang ketika kita berhadapan, contohnya ya, orang datang bercerita, begitu kita dengarkan, kita menjadi pendengar setia. Mungkin dia mau, hatinya mungkin sedang galau atau sedang apa, resah, ini kalau saya tidak keluarkan ke teman ini, tapi tentu akan berpikir di mana dia akan bercerita. Nah, ketika kita dipilih sebagai salah satu tempat untuk dia bercerita, atau dia membagi perasaan dia, kita dengarkan dengan seksama, kita dengarkan dengan sabar, kita dengarkan dengan baik apa yang ingin diceritakan. Lalu ketika dia sudah berapi-api-api, biarkan saja. Jadi apa yang menyakiti hati dia, dia merasa tidak tenang dengan seseorang, atau dia merasa dalam kehidupannya seperti apa, kita biarkan dia tenang bercerita. Karena kalau setelah bercerita itu, kadang-kadang seseorang itu akan merasa lebih baik, merasa lebih lega ya. Setelah selesai bercerita, baru kita menjawab dengan baik, kira-kira tujuanmu itu seperti apa. Nah, mungkin kalau ada solusi yang baik yang kita bisa berikan, kita bisa memberikan pendapat kita. Pendapat kita, lalu bagaimana kalau kita sudah berpendapat, dia tidak menerimanya? Ya kita bersabar. Yang penting kita sudah memberikan pendapat atas persoalan dia, kita bersabar. Jadi oleh karena itu kita sebisa mungkin juga kita mengendalikan lisan kita. Ketika dia datang bercerita, lalu lisan kita juga kita mau putar semau kita, nah itu sudah rame jadinya. Jadi kalau sudah seperti itu, maka besok-besok artinya kita berdebat lagi dengan dia. Itulah yang akan terjadi, kita berdebat. Kau ini gak asik, saya ngomong begini, kasih tau begini, bukan membela saya atau mendukung saya. Jadi kan kita akan berdebat, hanya kita juga merasa jengkel, ya kan? Oleh karena itu kita menghindari hal-hal seperti itu, maka lebih baik kita diam. Sering namanya dalam kehidupan kita, kita berinteraksi dengan banyak orang, itu sering kadang-kadang menyakitkan, lebih baik kita pending aja, tahan dulu, tidak usah kita balas lagi. Kadang baik itu melalui WA atau apa, sering kadang-kadang, ya Allah, padahal saya ini udah benar loh, udah dia nyampaikan kayak gini, udah benar loh saya nyampaikan ini, saya hanya ingin begini, tapi kok dia gak pahami. Udah, kalau sudah melebar, lebih baik kita tutup. Lebih baik kita berhenti dulu. Kita bersabar, kita tenangkan diri dulu. Enggak usah, karena nanti kalau kita menyambut, maka akan menjadi besar, akan bola menjadi, bahkan bisa menjadi suatu permusuhan. Nah, kalau kita sudah bersabar atas itu, kita tutup aja dulu. Nanti kalau udah lama-lama, nah ketika dia sudah baik, maka kita buka kembali jalan. Artinya sudah membaik, tidak usah kita lagi membahas apa yang sudah pertama dia bahas itu. Kita tutup aja. Nah, jadi sudah, kalau di hatinya sudah baik, maka kita tetap berhubungan baik. Jadi kita lupakan apa yang tidak menyenangkan dalam diri kita. Kita bersabar, mohon kepada Allah, ya Allah, sabarkanlah hatiku atas apa yang tidak aku sukai. Nah, kita selalu berdoa seperti itu. Sehingga hanya hubungan teman itu tetap baik. Jadi hubungan persaudaraan itu tetap baik tanpa kita harus saling bermusuhan. Dan memang sering kita tidak menutup itu, sering seperti itu. Jadi tergantung dari kita bagaimana kita bisa mengendalikan hati kita. Dan tentunya kita kedepankan rasa sabar. Sabar, ikhlas, insya Allah semuanya akan baik. Jadi itu bagaimana kita bisa mengendalikan lisan kita, bisa. Kalau hati kita ingin mengendalikannya, ya kita akan mengendalikannya. Tapi kalau hati dari hati itu tidak bisa, nah itu dia akan barbar saja seperti itu. Ya seperti itu, Ibu Ustazah.
1: Tadi menjaga lisan itu juga sebenarnya penting. Kita bisa mengendalikan,
0: bisa
1: dari diri kita sendiri.
0: Iya, terlalu bisa.
1: Jangan karena keenakan lidah tak bertulang
0: yeah.
1: Jadi bisa diputar sendiri. Masya Allah, menjadi pribadi yang sempurna, menjadi pribadi yang menenangkan hati bukan berarti kita harus sempurna.
0: Iya yeah, benar, bukan kita harus sempurna. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menciptakan ketenangan buat orang lain. Jangan kita menciptakan kerusuhan, menciptakan permusuhan. Bisa, semua bisa kita kendalikan.
1: Baik Ustazah, alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu. Mungkin ada closing statement dari Ustazah, silakan.
0: Baik, para pendengar setia RRI Pro 1 Kupang yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Semoga pagi ini adalah menjadi awal yang baik untuk kita, menjadi pribadi yang lebih lembut ya, yang lebih sabar, lebih peduli, dan lebih bermanfaat kepada diri kita sendiri dan tentunya kepada orang lain.
1: Masya Allah, terima kasih untuk ilmunya pagi ini. Semoga menjadi amal jariah untuk Ustazah.
0: Amin.
1: Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Kupang di mana saja berada, Islam tidak mengajarkan kita untuk menjadi baik, tetapi Islam mencetak kita menjadi sumber kebaikan. Semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah SWT.
0: Amin, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Dan kita semua diberikan kebaikan, keberkahan, bahagia hari ini iya. Kita semua kaya.
0: Jadikan hari ini hati selalu bahagia. Iya. Dan bahagia itu adalah obat ya. Jadi bahagia itu tidak harus kita jalan-jalan ke luar negeri. Bahagia itu tidak ini. Bahagia itu ada dalam diri kita sendiri. Iya.
1: Baik, terima kasih untuk para petugas di studio. Sehat selalu. Dan dari kami cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga, saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah.

0: gagasan dari Pak Jeremy Hanning. Kami akan membuka pasar rote di provinsi. Apa itu pasar rote yang kita buat di provinsi? Kami akan sediakan tempat di provinsi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Jumat 4 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Hingga September 2026, luas tanam padi dan jagung di NTT terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Rotendao tengah menyiapkan gagasan membuka pasar rote di Kota Kupang. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur menyebutkan bahwa musim tanam 2 dari April hingga September 2026, luas tanam padi dan jagung di NTT terus meningkat. Laporan Aris Lake.
2: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT, Joas Umbuwanda, menyampaikan luas tanam padi di NTT hingga Agustus 2026 seluas 189.565 hektar are. Umbu mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkiraan produksi hingga Oktober 2025 seluas 957.000 hektar are. Menurutnya luas tanam dan produksi tahun ini terus meningkat dibandingkan tahun lalu.
3: Saat ini di musim panas atau kita biasa bilang ini musim tanam 2, April sampai September, luas tanam padi dan jagung kita meningkat. Dan jagung dan luas panen meningkat. Kita ada produksi lebih dari 2.000 ton. Dan hampir beberapa kabupaten termasuk kebetulan KDCTS ada di salah satu daerah sentra kita. Walaupun kondisi gempa Flores, kita memang berharap tidak mengganggu lumbung pangan kita padi di Flores.
2: Umbu mengatakan, peningkatan produksi terjadi karena dukungan air yang cukup, sarana pertanian yang lengkap, serta dukungan SDM melalui penyuluh pertanian. Sementara itu, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Timor Tengah Selatan, Jack Benu, juga mengatakan pada musim tanam 1/2026, wilayah TTS seluas 2.700 hektar sawah, sedangkan jagung 56.000 hektar are. Ia optimis akan melakukan peningkatan lahan dan produksi di musim tanam berikutnya.
4: Artinya kalau kemarin di musim tanam 1 itu 2.700 hektar sawah, dan di musim tanam kemarin untuk jagung 56.000 hektar. Saat ini kita lagi persiapan lahan, sebenarnya nanti di musim tanam kemarin kita sudah bisa meningkat lagi.
2: Lebih lanjut, Jack menuturkan untuk mendukung program hilirisasi perkebunan, saat ini Pemda TTS telah menanam 300.000 anakan kopi, 1 juta anakan jambu mente, 500 anakan kelapa, serta 100.000 anakan kakao. Ia menegaskan Pemda TTS akan menggandeng seluruh mitra terkait untuk bersama-sama mewujudkan hilirisasi perkebunan. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berdasarkan ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi ini berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Berikut laporan Andri Iskandar.
5: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
6: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program bahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
5: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
7: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya beranjak baik lah. Jangan itu salah banyak. Tapi saya ingin sehingga kami pemerintah Kabupaten Kupang Kupang berjuangnya luar biasa, khususnya Asintan dan lain-lain.
5: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
1: Peringatan hari lahir Kejaksaan RI ke-81 menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan panjang institusi Adiaksa sekaligus memperbarui semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Laporan Vence Sakaryas.
8: Peringatan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan panjang institusi Adiaksa sekaligus memperbarui semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Adi Wibowo ketika membacakan amanat Jaksa Agung pada upacara peringatan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia 2 September 2026 di halaman Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Jaksa Agung menegaskan bahwa tema mengembalikan kepercayaan publik melalui penegakan hukum berintegritas, integritas, adil dan humanis mencerminkan tekad kejaksaan untuk terus memperkuat kepercayaan masyarakat melalui penegakan hukum yang menjunjung tinggi integritas serta menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
9: Kalimat ini saya akan menyampaikan 7 perintah harian Jaksa Agung yang bukanlah sekedar instruksi administratif, melainkan panduan moral dan profesional yang hendaklah kita hayati, amalkan dalam setiap langkah pengabdian sebagai berikut. Yang pertama, terapkan nilai-nilai ketuhanan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan. 2. Kembalikan kehormatan dan marwah kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang memberikan manfaat serta keadilan kepada masyarakat.
8: Lebih lanjut disampaikannya bahwa insan Adiaksa harus menjaga soliditas, meningkatkan profesionalitas serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan masyarakat dan dinamika hukum. Transformasi sistem penuntutan dan penguatan peran kejaksaan menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi kejaksaan sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga supremasi hukum dan kepentingan nasional. Peringatan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 menjadi pengingat bahwa seluruh insan Adiaksa untuk terus memperkuat semangat pengabdian, menjaga kehormatan institusi, serta memberikan pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kemudian akses layanan keuangan digital mendorong generasi muda semakin aktif menggunakan produk keuangan. Namun, tanpa diimbangi literasi yang memadai, kemudahan tersebut justru dapat membuka resiko investasi ilegal, perilaku konsumtif, hingga judi online. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
10: Kemudahan layanan keuangan perlu diimbangi dengan literasi keuangan agar generasi muda tidak terjebak dalam keputusan finansial yang salah, investasi ilegal, maupun perilaku konsumtif. Hal tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT, Ari Setio Wibowo, dalam kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan atau Like It 2025 yang menyasar generasi muda dan pelaku usaha. Dalam sambutannya, Ari memaparkan indeks inklusi keuangan nasional meningkat dari 75,2% menjadi 85%. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh literasi keuangan. Indeks literasi keuangan tercatat hanya meningkat dari 65,43% menjadi 66,46%. Oleh karena itu, Ari menekankan pentingnya literasi keuangan melalui kegiatan Like It untuk mendorong generasi muda melek keuangan.
11: Like It ini hadir untuk membantu generasi muda memahami investasi yang sehat, legal, dan berkelanjutan, dan jangan sampai kemudahan dari layanan ini adik-adik semua ya, justru mendorong perilaku yang konsumtif, kemudian keputusan keuangan yang kurang tepat, atau membuat kita menjadi korban investasi ilegal. Jadi mulailah mengambil kendali atas masa depan keuangan dengan langkah yang sederhana, bedakan antara kebutuhan dan keinginan, susun anggaran, sisihkan tabungan, serta berinvestasilah sesuai kemampuan dan pemahaman.
10: Sementara itu, mahasiswa Universitas Citra Bangsa, Reva Simon, mengaku mendapatkan pengetahuan penting dari kegiatan Like It, khususnya mengenai perencanaan keuangan. Menurut Reva, salah satu materi yang menarik adalah prinsip menabung atau berinvestasi sebelum berbelanja. Ia menekankan mahasiswa perlu memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta lebih berhati-hati dalam memilih layanan jasa keuangan.
12: Untuk teman-teman mahasiswa yang masih kuliah, pesan dari saya itu teman-teman jangan minim literasi keuangan, sehingga nanti kedepannya teman-teman bisa mengelola keuangan dengan baik dan juga bisa mengatur keuangan untuk hal-hal yang lebih berguna lagi.
10: Kegiatan Like It 2025 merupakan bagian dari upaya memperluas basis investor retail melalui edukasi keuangan yang terintegrasi. Melalui kegiatan ini, generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan digital, tetapi juga mampu menjadi investor dan pengelola keuangan yang cerdas, bijak, dan mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Rotendao tengah menyiapkan gagasan membuka pasar rote di Kota Kupang. Ruang tersebut akan menjadi etalase produk unggulan Rotendao di tingkat provinsi. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
13: Bupati Rotendao Paulus Senuk baru-baru ini mengatakan pasar rote akan menampilkan berbagai produk khas daerah. Produk tersebut mencakup kuliner, tenunan, serta berbagai hasil usaha masyarakat. Ia berharap keberadaan pasar rote memudahkan masyarakat menikmati produk khas daerah di Kota Kupang. Menurut Paulus, pasar rote juga dapat menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM. Masyarakat rote yang berada di Kupang maupun wisatawan dapat mengenal produk lokal secara langsung.
0: Beberapa waktu yang lalu mendapatkan ide gagasan dari Pak Jeremy Haning. Kami akan membuka pasar rote di provinsi. Apa itu pasar rote yang kita buat di provinsi? Kami akan sediakan tempat di provinsi untuk produk-produk Rotendao itu bisa kita tampilkan pada tingkat provinsi. Kulinernya oke, tenunannya oke, apa saja yang berbau produk Rotendao, kita akan sediakan space itu di provinsi, lalu kemudian kita jajakan di situ.
13: Bupati Rotendao Paulus Senuk mencontohkan kuliner khas Rotendao seperti jagung bose, ikan kuah asam, dan gula air. Produk tersebut dinilai memiliki peluang dikembangkan sebagai bagian dari identitas kuliner Rotendao. Pemerintah daerah akan mematangkan konsep tersebut sebelum diluncurkan.
0: Kita akan launching itu, saya akan undang. Kalau bisa seluruh orang rote yang ada di Kota Kupang datang menikmati kuliner rote yang ada di Kupang. Dan kalau Bapak Ibu yang mau di rote sini, mau ke Kupang, mau cari makan jagung bose, ikan kuah asam, gula air, tahu tempatnya ada di mana. Tempat itu tempat orang rote akan jajakan di situ.
13: Langkah ini diharapkan memperluas pasar sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk masyarakat. Bupati Paulus menilai pemasaran menjadi salah satu kunci pengembangan UMKM. Karena itu pemerintah berkomitmen membuka ruang promosi dan akses pasar lebih luas. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kodim 1604 Kupang memperkuat sinergi dengan insan pers untuk mendukung pengawalan dan komunikasi publik berbagai program strategis nasional dan program unggulan TNI di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sabu Raijua. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
14: Kodim ini tidak bisa terlepas dari media maupun wartawan ya, tentang publikasi.
15: Kodim 1604 Kupang memperkuat sinergi dengan insan pers untuk mendukung pengawalan dan komunikasi publik berbagai program strategis nasional dan program unggulan TNI di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Sabu Raijua. Komitmen itu disampaikan Dandim 1604 Kupang Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto dalam Coffee Morning bersama insan pers di Kupang. Sinergi TNI dan media dinilai penting mengingat luasnya wilayah teritorial Kodim 1604 Kupang dan besarnya program yang dijalankan di tengah masyarakat. Dandi menyebut sejumlah program unggulan TNI di lapangan membutuhkan dukungan lintas sektor sekaligus komunikasi publik yang kuat. Didit menilai media tidak hanya berperan menyampaikan informasi tetapi juga menjadi kontrol sosial. Karena itu Kodim 1604 Kupang akan membangun forum komunikasi secara berkala untuk membahas isu aktual, menyerap masukan masyarakat, dan mengevaluasi program yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan warga.
14: Kami tidak berarti ingin dipuji ataupun disanjung dengan apa yang sudah di-drop program dari komando atas kami, dari Mabes Angkatan Darat, dari Kodam, kemudian Korem, kemudian terendah di Kodim. Kami bukan berarti ingin menjadi yang terbaik, bukan. Namun setidaknya kami juga ingin berbuat yang terbaik.
15: Ketua PWI Nusa Tenggara Timur Ferry Jahang menilai kerjasama tersebut semakin strategis karena jajaran Kodim menjadi salah satu unsur teritorial dalam mendukung pelaksanaan sejumlah program prioritas Presiden.
16: Itu kolaborasi atau kerjasama dengan media itu sangat dibutuhkan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan atau berbagai hal yang bisa disampaikan kepada jajaran Kodim untuk ditindaklanjut. Apalagi jajaran Kodim ini itu menjadi ujung tombak dari pelaksanaan sejumlah program prioritas Presiden. Kita berharap kerjasama ini akan tetap dilakukan dan selalu ditingkatkan dari hari-hari ke depan.
15: Program yang menjadi perhatian Kodim antara lain pembangunan infrastruktur, sumur bor, MCK dan sarana air bersih. Kodim juga mendukung program ketahanan pangan serta berbagai program

0: Agustus 2026, pemerintah melalui Dana Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK Tunjangan Khusus telah menyalurkan 7,037 miliar bagi dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK di Pulau Sumba. Penyaluran tersebut telah dilakukan sebanyak 7 kali sejak Februari hingga Agustus 2026 dengan jumlah penerima meningkat dari 35 menjadi 41 dokter.
1: Penyaluran tunjangan khusus dokter di wilayah kerja KPPN Wengapu sampai dengan Agustus 2026. Bantuan operasional kesehatan berupa tunjangan khusus dokter spesialis telah menjangkau 41 dokter di Pulau Sumba. Pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya terhadap dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan atau di TPK. Dukungan tersebut antara lain diwujudkan dengan penyaluran dana bantuan operasional kesehatan, tunjangan khusus sebagai bentuk penghargaan untuk dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis yang bertugas di DTPK yang merupakan pegawai ASN pada RSUD yang mengimplementasikan BLUD dengan kriteria kewajiban tertentu yang diatur oleh Menteri Kesehatan. Hingga bulan Agustus 2026, KPPN Wengapu selaku kuasa bendahara umum negara di Pulau Sumba telah menyalurkan dana BOK tunjangan khusus dokter ini sebesar 7,037 miliar rupiah atau 40% dari alokasi tahun 2026. Penyaluran telah dilakukan sebanyak 7 kali, yaitu pada periode Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan Agustus 2026. Jika pada awal penyaluran di bulan Februari 2026 tunjangan ini dibayarkan untuk 35 dokter, maka per 31 Agustus 2026 telah meluas hingga menjangkau 41 dokter penerima sederetan Sumba.
0: Natalia menjelaskan dari 41 dokter penerima tunjangan sebanyak 18 dokter berada di Kabupaten Sumba Barat, 17 dokter di Sumba Timur, 4 dokter di Sumba Tengah, dan 2 dokter di Sumba Barat Daya. Program ini menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya dengan memberikan penghargaan kepada tenaga dokter yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi olahraga.
3: Pendengar, pengurus PCI Rotendao resmi dilantik oleh Ketua Umum PCI NTT. Mengajak kepengurusan PCI yang baru dilantik didorong untuk mencetak atlet berprestasi. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
4: Pengurus Persatuan Kriket Indonesia atau PCI Kabupaten Rotendao resmi dilantik dan dikukuhkan Rabu 2 September 2026 di Aula Koperasi Sehati Ba'a. Pelantikan ini menjadi momentum bagi kepengurusan baru untuk memperkuat pembinaan kriket sekaligus mencetak atlet berprestasi dari daerah. Ketua PCI Kabupaten Rotendao, Apremoy Dude Ludisidetan, dalam sambutannya mengatakan pihaknya telah menyiapkan 3 agenda besar setelah pelantikan. Salah satunya memperkuat fondasi pembinaan usia dini secara berkelanjutan, penjaringan bibit atlet yang akan dilakukan dengan turun langsung ke sekolah-sekolah melalui program Go to School untuk memperkenalkan olahraga kriket kepada pelajar.
5: Kami akan memprioritaskan penjaringan bibit atlet. Seperti tadi saat kami sarapan pagi, saya sampaikan kepada Ibu Ketua, kami akan Go to School. Untuk saya sendiri yang akan hadir langsung bersama penyuluh, kami akan masuk ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan apa itu olahraga kriket.
4: Sementara itu, Ketua Umum PCI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Ince Sayuna, menegaskan Rotendao menjadi salah satu daerah yang diharapkan momentum kejuaraan daerah dan pekan olahraga pelajar daerah yang akan berlangsung juga dinilai penting untuk mengevaluasi pembinaan sekaligus menjaring atlet potensial menuju jenjang kompetisi yang lebih tinggi.
5: Ada 3 kabupaten yang akan kami jadikan barometer, dan puji Tuhan 3 kabupaten itu dipegang oleh perempuan-perempuan hebat ya. Di Kota Kupang ada Ibu Serena Prancis, Ketua Umum Kriket Kota Kupang, dan sudah lantik Ibu Serena. Hari ini saya melantik Ibu Wakil Bupati lagi, dan nanti saya akan melantik lagi Ibu Wakil Bupati Kabupaten Kupang. Jadi 3 kabupaten ini akan kami jadikan barometer untuk kemajuan kriket di Nusa Tenggara Timur, dan dipegang oleh perempuan-perempuan yang hebat ya.
4: Bupati Rotendau dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan

0: C3 Setia Rotendo, Paul Wilgili, berharap pengurus yang baru dilantik mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, membangun kerjasama dengan berbagai pihak, serta menjalankan program pembinaan secara terarah dan berkelanjutan. Dengan komitmen dan kerja keras, kriket di Nusa Tenggara Timur diharapkan semakin berkembang dan mampu melahirkan atlet yang berprestasi hingga ke tingkat nasional.
1: Dengan komitmen, kerja keras, dan kebersamaan, saya yakin olahraga kriket di Kabupaten Rotendao dapat berkembang semakin baik dan mampu melahirkan atlet-atlet yang tidak hanya berprestasi di tingkat daerah, tetapi juga mampu membawa nama Rotendao pada tingkat provinsi maupun nasional.
0: Pelantikan pengurus Persatuan Kriket Indonesia Kabupaten Rotendao diharapkan menjadi awal penguatan organisasi dan pembinaan kriket di daerah, terutama melalui pembibitan atlet usia dini dan peningkatan partisipasi pelajar dalam olahraga kriket di Kabupaten Rotendao. Dari Rotendao, Rudi Hartono Tani, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hingga September 2026, luas tanam padi dan jagung di NTT terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Rotendao tengah menyiapkan gagasan membuka pasar rote di Kota Kupang. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, berikut informasi cek fakta untuk Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk tangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan karena alasan efisiensi. Namun faktanya klaim ini tidak benar. Dikutip dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci pemerintah tolak anggaran untuk Karhutla Kalimantan, hasilnya tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari artikel CNNIndonesia.com yang berjudul Purbaya siap cairkan berapapun anggaran Karhutla asal tidak di markup, yang tayang 27 Agustus 2026 menjelaskan jika Purbaya memang menjaga anggaran negara dengan mengimbau Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar tidak melakukan penggelumbungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Namun imbauan ini bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan Karhutla. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dimuat oleh MetroTVNews.com, pemerintah sudah siapkan dana sebesar 5 triliun rupiah untuk dicairkan guna menangani Karhutla di Kalimantan. Jadi pendengar, jangan men-share informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya dan bukan dari sumber yang resmi, ya. Bijaklah sebelum mengklik atau bijaklah sebelum men-share informasi-informasi yang bisa dibaca oleh banyak orang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur. Punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi. Vero di sini setia tentunya menemani Anda untuk berbagi informasi-informasi menarik. Salah satunya untuk bagaimana Anda bisa menyiapkan diri Anda menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang, khususnya RRI Kupang Fest, menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Bisa mengajak keluarga, sahabat, dan juga komunitas Anda untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Dan informasi juga untuk Anda pendengar, saat ini di halaman RRI Kupang, sesaat lagi akan diadakan jalan santai. Satu langkah untuk kesehatan, satu kebersamaan untuk merayakan Hari Radio ke-81. Kegiatan jalan santai untuk menyambut Hari Radio ini sebenarnya sebuah momentum ya, untuk menjaga kesehatan sekaligus mempererat kebersamaan bersama masyarakat Kota Kupang. Dan juga akan ada CKG atau cek kesehatan gratis bersama Puskesmas Bakunase Kota Kupang dan juga Pasar Murah, hasil kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang pada hari ini mulai dari jam 6 WITA di halaman RRI Kupang. Nah, buat yang mau datang, boleh datang bersama keluarga, boleh ajak sahabat, dan bisa menikmati pagi ini dalam suasana penuh kebersamaan. Hari Radio kita rayakan, kesehatan kita jaga, kebersamaan kita ciptakan bersama RRI Kupang. Yang mau datang silakan langsung saja dibuka untuk umum ya gerbang kami, untuk semua masyarakat Kota Kupang yang mau datang dan bergabung dalam CKG, cek kesehatan gratis, maupun juga nanti akan ada pasar murah nih ya. Dan ikut juga sama jalan sehat atau jalan santainya. Masih ada beberapa informasi lainnya akan Vero hadirkan untuk Anda. Tetap setia terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda? Nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau mandi.

Ya pendengar, itu dia ada koleksi dari Groovy Bookstore dengan Hey Kamu. Vero Masistia untuk menemani Anda, sekarang sudah 50 menit lepas dari pukul 6 pagi. Informasi dulu nih untuk Anda pendengar yang ingin Vero bagikan mengenai pemerintah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang memperkuat penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekolah sekaligus melindungi anak dari resiko bencana. Ini disampaikan dalam lokakarya penyusunan rencana kerja sekretaris Riyad bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Sekber SPAB Program Generasi Ready atau Genre oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kupang Guntur Subutaupan. Ia bahkan menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mewujudkan sekolah yang tangguh terhadap bencana. Ia juga menggarisbawahi bahwa anak-anak merupakan prioritas utama, bukan sekedar tujuan akhir dari sebuah kebijakan. Informasi lengkapnya pendengar juga dapat Anda akses di antaranews.ntt.com.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan cahaya.

Alexa Capelli dengan Eyes for Me. Pendengar, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenimipas melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyalurkan 20 ton beras dan bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak serta warga binaan Rutan Ruteng di Kabupaten Manggarai NTT guna mendukung pemulihan pasca gempa Flores. Dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenimipas Masyudi yang menjelaskan Rutan Kelas 2B Ruteng merupakan salah satu PT pemasyarakatan yang terdampak gempa Flores pada 15 Agustus 2026. Gempa ini juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah bagian bangunan Rutan Ruteng sehingga kondisi bangunan perlu mendapat perhatian dan penanganan lebih lanjut. Bantuan disalurkan berasal dari donasi seluruh jajaran Kemenimipas, terdiri atas 20 ton beras, 2.000 selimut, 1.000 liter minyak goreng, 1.000 kg gula, 1.000 tray telur, 1.000 dus mie instan, serta obat-obatan dan kebutuhan lainnya. Informasi lengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di antaranews.ntt.com.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora, seperti siput kerucut, memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Ito sa Tukupan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi untuk wawancara pagi kita di hari ini. Pendengar, buat anda yang mendengarkan kami, kami menyiarkan juga secara terestrial di FM 94,4 MHz maupun di AM 1107 kHz. Dan selain itu juga kami siarkan secara langsung melalui streaming YouTube channel RRI Kupang. Pendengar, kalau kita bicara tentang savana Sumba, ini bukan sekedar hamparan padang rumput yang menjadi ciri khas Pulau Sumba. Namun dibalik bentang alamnya, savana ini memiliki peran penting bagi keseimbangan ekosistem sekaligus menjadi sumber pakan bagi ternak dan juga menopang kehidupan masyarakat. Namun memasuki musim kemarau, ancaman kebakaran savana kembali menjadi perhatian. Rumput yang mengering, kondisi cuaca yang panas, serta aktivitas manusia dapat membuat api mudah muncul dan bahkan menyebar. Nah, kalau terjadi berulang, kebakaran bukan hanya mengancam padang penggembalaan, tetapi juga dapat mempengaruhi tanah, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan ekosistem savana. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi savana Sumba saat ini? Serta bagaimana menjaga kebutuhan masyarakat terhadap padang penggembalaan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan, serta langkah apa juga yang perlu dilakukan untuk mencegah kebakaran savana. Nah, untuk membahas persoalan ini, kita akan berbincang bersama dengan Bapak Bonifacius Bali Mema yang merupakan Kepala Unit Ekologi Unika Wetabula. Dan sudah di ujung telepon ya, langsung saja saya menyapa. Halo, selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Ibu.
2: Iya, mohon izin saya menyapa akrabnya dengan
3: Bone.
2: Bapak Bone, baik Pak Bone. Kita langsung ngobrol-ngobrol saja ya pagi ini ya. Kalau kita melihat seperti apa sebenarnya, update ya, seperti apa sih sebenarnya kondisi savana di Pulau Sumba saat ini nih, kalau dilihat dari perspektif ekologinya nih Bapak.
3: Memang kondisi savana di Pulau Sumba saat ini berada dalam dilema ekologis ya Bu, antara mempertahankan fungsi tradisionalnya sebagai lahan penggembalaan, juga ada tekanan degradasi lingkungan, di mana di satu sisi savana Sumba ini sebenarnya membentang luas dengan keindahan bentangan alam yang indah, tentu juga itu menjadi daya tarik tersendiri bagi ekowisata dan wisatawan. Namun dalam perspektif ekologisnya, ini ekosistem ini akan mengalami tekanan karena beralih fungsinya lahan. Ada praktik pembakaran yang berulang itu, hingga ruang pengalaman praktik berulang ini membuat kualitas tanah menjadi menurun. Juga terganggunya generasi flora, fauna, juga terhadap landscape tanah akan mudah erosi di musim hujan, lalu ditambah lagi dengan kekeringan ekstrim yang di musim kemarau ini.
2: Oke. Jadi kondisinya saat ini yang seperti itu ya sekarang, juga ini kayaknya ada ancaman juga ke depan ya. Terkait dengan musim juga dan terkait dengan kondisi kebakaran tadi ya. Nah kalau kita melihat fungsi sebenarnya dari savana ya, fungsi sebenarnya yang penting begitu bagi ekosistem dan kehidupan masyarakat Sumba, sebenarnya seperti apa?
3: Sebenarnya fungsi ekologisnya untuk bagi masyarakat sangat vital.
2: Oh, vital. Penting sekali dong ya berarti ya.
3: Sebagai pengatur tata air lokal, penyerap karbon, lalu serta habitat keanekaragaman hayati flora dan fauna endemik Sumba, juga secara sosial dan budaya. Savana sebenarnya kan menjadi hidup dan identitas kultural masyarakat Sumba yang sangat lekat dengan tradisi peternakan. Itu kuda Sumba, sapi. Namun juga dari sudut pandang ekonomi, savana juga berfungsi sebagai penyedia pakan ternak gratis ya, yang menopang perekonomian pedesaan. Juga menjadi aset wisata sekarang ini yang mendatangkan pendapatan bagi daerah kalau dikelola dengan baik.
2: Wow, berarti sangat besar ya ketergantungan masyarakat dan bahkan peternak juga ya terhadap kawasan savana, juga dari pariwisata begitu ya Pak Bone ya?
3: Betul.
2: Oke. Nah kalau di sisi lain kita melihat dampak yang bisa muncul kalau savana digunakan secara berlebihan sebagai padang penggembalaan, pastinya kan juga ada, ya kan?
3: Ya, betul.
2: Seperti apa itu? Karena kan tentunya kita tidak hanya mengkhawatirkan terkait dengan masalah kebakaran saja, tapi juga jika terlalu berlebihan sebagai padang penggembalaan dengan ternak yang sangat banyak, apakah tidak ada aturan tertentu begitu?
3: Saat ini memang belum ada aturan ya untuk penggunaan penggembalaan yang berlebihan. Karena masyarakat yang memiliki ternak banyak, otomatis lebih banyak itu menggembalakan ternak itu di padang savana. Nah, ini juga yang berdampak kenapa terjadi kebakaran. Mm-hmm. Kebakaran muncul ini kan selain faktor lingkungan, juga kan memang lebih dominasi itu kan faktor manusianya. Di Sumba ini tradisi membakar padang itu sudah seperti sudah macam kebiasaan. Karena peternak biasanya membakar padang itu tujuannya itu hanya sebenarnya ingin supaya ada tumbuh tunas-tunas baru. Hingga sapinya mereka bisa makan pakan segar gitu, di musim kemarau. Kalau saja mereka ada pendampingan dari dinas peternakan, lalu mungkin dunia akademik, itu kan bisa sebenarnya di musim-musim hujan mereka bisa siapkan pakan untuk musim kemarau. Ada pakan-pakan fermentasi itu seperti pakan silase, hei. Itu bisa sebenarnya, sehingga mereka tidak tergantung dengan rumput di padang savana itu. Begitu.
2: Artinya memang sering terjadi kebakaran ya di savana ya, terutama pada musim kemarau ya.
3: Hampir itu musim kebakaran sini kita sudah tahu, bisa baca itu dari bulan 7 sampai bulan 10 itu musimnya. Wah. Itu kebakaran.
2: Pasti ya, ya. Seperti itu ya.
3: Iya. Nah, itu kan di bulan 8 10 itu terbakar juga bisa saja. Ada juga dampak lain itu kenapa bisa terbakar. Kalau misalnya orang buang-buang tanpa botol kaca itu bisa memicu kebakaran.
2: Betul.
3: Dengan titik api panas sekali, tanpa sekali terbakar.
2: Baik. Dan ini memang sangat rawan ya, pengaruh bukan hanya pengaruh cuaca saja dan kekeringan, tapi juga tadi ya kebiasaan masyarakat di sana. Ya, nah ini. Betul. Ini sudah sering terjadi, namun sepertinya dari pemerintah sendiri, kalau menurut Pak Bonek nih ya, dengan tadi disampaikan adanya edukasi baik dari akademisi, dari dinas pertanian juga mungkin saja begitu untuk menyampaikan atau dari BNN setempat kepada masyarakat untuk mereka lebih paham begitu. Nah, kalau praktik pembakaran padang untuk mendapatkan rumput baru, resiko terhadap ekosistemnya itu kalau berkelanjutan terus seperti apa nih kalau tidak ada penanganan sejak dini begitu?
3: Oh, sangat besar sekali resikonya. Tidak hanya untuk termasuk tanahnya.
2: Ya, itu dia tanahnya nih. Tadi katanya subur gitu.
3: Ya, kalau misalnya sering terus terjadi kebakaran yang berulang-ulang, otomatis struktur tanah itu menjadi rusak. Lalu mikroorganisme di dalamnya, tanah akan mudah jadi tandus. Nah, tandusnya tanah juga akan mempengaruhi tadi itu tingkat erosi tanah. Nah, kita tidak mungkin lagi akan lihat bukit-bukit yang indah nanti suatu saat kalau tidak ditangani segera. Kita akan melihat itu jurang-jurang yang dalam pada faktor erosi.
2: Jurang yang dalam, tanah yang gersang dan tandus, itu bisa seperti itu. Ya.
3: Bisa akan seperti itu nanti. Makanya harus ada kerjasama antara tokoh masyarakat, tokoh pemuda, lalu pihak akademisi mungkin akan memberikan fungsi edukasi lewat penelitian di sana bagaimana bisa mengatur rotasi penggembalaan yang benar, lalu bagaimana juga masyarakat tidak tergantung dengan pakan gratis di padang itu, tapi ada strategi-strategi lain menyiapkan pakan di musim hujan untuk musim kemarau.
2: Oke, jadi harus ada backupnya begitu ya, cadangan gitu yang selalu disiapkan. Nah, kalau menurut Pak Bone sendiri, seperti apa sebenarnya pengelolaan savana yang ideal agar kebutuhan peternakan juga tetap terpenuhi tanpa harus mengorbankan fungsi ekologisnya nih, Pak Bone?
3: Ya, saya sih kalau ini ya, memberikan sedikit masukan, ya. Harus bangun kerjasama seperti yang saya sudah bilang tadi, bangun kerjasama antara tokoh masyarakat, pihak akademisi, tokoh agama, tokoh pemuda, itu mengumpulkan mereka bagaimana membangun satu komitmen bersama. Lalu ada larangan-larangan. Mungkin kita kembali dulu yang sistem apa nah, kasih pemali tanah istilahnya, pemali hutan ya, masuk dalam bapak. Nah, harus tadi ada sistem rotasi apa penggembalaan harus dibuat di mana yang boleh untuk musim ini di sini, lalu musim berikutnya di sini pindah, sehingga tidak seluruh kawasan itu menjadi habis. Karena kan ini kan satu kali turun ternak semua di kawasan itu kan rumputnya habis.
2: Betul.
3: Nah, ketika tidak ada lagi stok pakan rumput, mereka berupaya supaya mempercepat itu pertumbuhan tunas baru dengan cara membakar. Nah, ini yang akan menjadi apa ya?
2: Problematik.
3: Membudaya soal bakar-bakar padang itu. Tapi kalau ada cara-cara strategi seperti tadi itu, nah ini kan harus butuh komitmen bersama untuk seluruh pihak terkait, juga peternaknya.
2: Pakan fermentasi.
3: Hanya lebih banyak edukasi sebenarnya. Ya.
2: Harus lebih banyak edukasi dan keterlibatan. Tapi kayaknya sampai sekarang berulang terus sejauh ini kayaknya belum ada yang bergerak nih untuk itu.
3: Belum ada.
2: Belum ada karena mereka merasa ini padangnya kan savana luas banget ini, berapa hektar nih ya, kan belum tentu habis semua gitu kan.
3: Nih, lalu mereka kan pikir ya, sudahlah ini kan tanah ini kan itu masih savana ini kan mungkin miliknya kan milik hak ulayat.
2: Iya,
3: hak ulayat. Adat.
2: Iya, betul.
3: Hak bersama. Jadi ya ini kan punya saya juga begitu. Jadi ngatur-ngatur sendirilah begitu.
2: Iya, ini akan sulit sekali kalau seperti yang disampaikan Pak Bone. Kalau kita mau bicara soal pemeliharaan savana ya, dengan kondisi seperti ini yang terjadi berulang kali, langkah tegas pun mau dilakukan juga masalahnya ini ulayat banyak kan.
3: Iya.
2: Takutnya kalau satu udah kasih ide begini Pak Bone, yang lainnya menentang kan bahaya juga.
3: Iya, justru itu ada kan dari mana ya, dari Amerika itu perusahaan atau apa gitu. Itu justru mereka mau itu supaya padang savana itu kita dibayar, yang penting bisa mampu menjaganya begitu. Karena dia itu penyumbang karbon terbanyak.
2: Betul.
3: Nah, itu kan tidak ada yang berani menerima tawaran itu.
2: Nah.
3: Cukup hanya menjaga, jangan terbakar supaya tumbuh di situ apa terjaga fauna flora endemik itu tetap terjaga. Tapi orang kan tidak berani. Karena apa? Ketika dia menerima kan konsekuensinya besar sekali. Nah, supaya bisa terima harusnya duduk bersama.
2: Iya.
3: Iya.
2: Betul. Karena itu bukan milik siapa-siapa. Lagi-lagi kalau dia terima, nanti satu bilang, "Hei, baru ya kalau kita bicara funding ya, kita bicara funding kan nih uang ya, dana ya untuk pemeliharaan kan ada tuh fundingnya."
3: Nah, itu kalau hanya salah satu, mungkin salah satu suku saya yang dikasih, lalu suku lain juga merasa memiliki di situ.
2: Betul. Loh,
3: kamu sendiri saja. Bisa saja dia bakar lagi itu.
2: Betul, perang yang ada ya, perang bakar-membakar gitu kan.
3: Biar dapat kuah asam katanya. Kuah kosong.
2: Kuah kosong, nah ini bahaya ya. Ini, ya sepertinya apa yang disampaikan oleh Pak Bone ini hanya, ya, ini bukannya kita bicara fakta saja ya, ini akan sulit untuk dilakukan ya, akan sulit dilakukan. Ini memang butuh tokoh masyarakat yang memang perannya juga sangat besar, mungkin ya mungkin itu baru bisa kali ya. Akan sangat
3: memang
2: sulit.
3: Luasan,
2: luas sekali itu savana di Sumba.
3: Savana ini luas sekali dibanding hutan, jadi
2: butuh
3: apa kerja keras yang besar. Dan pemetaan lokasinya seperti apa, dan tidak hanya satu wilayah ya.
2: Iya.
3: Mungkin beberapa wilayah itu dengan bentangannya itu semua harus duduk bersama baru bisa tuh.
2: Betul, setuju dengan Pak Bone nih. Oke. Yang terakhir Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat Sumba, pemerintah dan bahkan generasi muda nih yang nanti akan menjaga ya savana ke depannya untuk nanti diwariskan lagi kepada anak cucu agar padang penggembalaan sekaligus ekosistem lestari ini tetap terjaga nih.
3: Iya. Pesan saya sih ini kan savana Sumba ini menjadi ikon orang Sumba, menjadi warisan ekologis dan apa ya, kultural yang apa namun sangat berharga bagi kehidupan. Nah, pemerintah perlu hadir dengan pendampingan teknis dan regulasi yang adil. Masyarakat dan peternak harus mengubah pola pikir tradisional menuju praktik peternakan yang berkelanjutan. tanpa api, begitu. Iya. Lalu generasi muda juga harus mengambil peran sebagai agen perubahan yang mempromosikan pariwisata hijau, lalu pariwisata savana ini menjadi kelestarian alam Sumba yang memang tetap dilestarikan untuk anak cucu kita nanti. Ya, begitu.
2: Betul. Terima kasih banyak Pak Boni atas waktunya bersama dengan Pro 1 pada kesempatan pagi hari ini. Ini pasti sudah sarapan belum nih?
3: Sudah ngopi.
2: Oh iya ya, sudah ngopi-ngopi ya. Belum makan berarti ngopi aja lah gitu. Oke. Terima kasih Pak Boni sekali lagi, salam buat keluarga, sukses selalu ya Bapak. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
3: Ya.
2: Ya pendengar, demikian tadi perbincangan kita dalam wawancara pagi bersama dengan Bapak Bonifacius Balimema yang merupakan Kepala Unit Ekologi Unika Wetabula. Banyak sekali yang disampaikan tadi dan menurut Vero itu hal yang sangat baik dan positif untuk bisa dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian padang savana yang ada di Sumba. Namun itu dia, butuh kerja keras, butuh proses yang tidak mudah juga untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pemeliharaan yang baik seperti apa, dan kalau bisa untuk pembakaran-pembakaran padang ini sudah mulai berhenti secara perlahan atau berkurang perlahan-lahan. Tapi tentunya sekali lagi itu harus ada gerakan dan gebrakan bersama dari semua pihak terkait. Setelah ini kami akan hadirkan info cuaca. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kupang pagi ini Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Info cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca hari ini langsung dari BMKG Eltari Kupang bersama dengan Kak Franky. Kak Franky, silakan informasinya.
2: Siap. Selamat pagi para pendengar setia RRI Kupang. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku Jumat 4 September 2026 bersama saya, Franky. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Waikabubak. Pada malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Alor, Borong, dan Ruteng. Dan dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara umumnya di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk suhu udara khususnya di wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 26 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Kami mengeluarkan peringatan dini untuk waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, Saburai Jua, dan Manggarai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Terima kasih, Kak Frank, untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Eltari Kupang dengan RRI Kupang.
1: Baik, pendengar, setelah ini kami akan hadirkan Warta Berita Berjaringan Nasional. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.